0: dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
0: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran.

0: akan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811.

2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar bersama Citra dan juga Putri ya, masih akan terus temani Anda di Purwakarta pagi ini. Dan kali ini sebelum kita lanjut, kita akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih, kita akan langsung sapa dulu. Selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Ya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa? Silakan.
1: Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2026 mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya, secara umum pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun kemudian cuaca pada awal malam hingga tengah malam diperkirakan cuaca berawan hingga berawan tebal, yaitu khususnya untuk daerah wilayah utara. Untuk dini hari hingga pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan diperkirakan antara 4 hingga 25 km per jam. Untuk kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Untuk selanjutnya, untuk wilayah Cilacap dan Kebumen secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk kelembapan berkisar antara 55 hingga 95%. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim dari kami. Namun apabila kedepannya terdapat perubahan cuaca yang signifikan, akan segera kami informasikan melalui kanal resmi web BMKG maupun media sosial BMKG @info_bmkg. Demikian perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Iya baik, terima kasih Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwokerto Pagi.

0: Udah kayak pro satu, siapa nih yang kalau udah mulai ngantuk gitu ya, terus langsung rasanya susah fokus, terus langsung cari minuman berkafein.
1: Aku.
0: Aku tahu sih apa yang kamu cari. Nah Putri, kalau kamu biasa milih kopi nih ya, boleh deh sewaktu-waktu kamu harus cobain yang namanya teh hijau. Karena teh hijau ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi ternyata waktu minumnya juga perlu diperhatikan. Pakar menyebut belum ada satu waktu yang berlaku sama untuk semua orang. Namun pertengahan pagi sampai awal siang ini bisa jadi pilihan, terutama ketika kita mulai merasa konsentrasi menurun.
1: Iya betul sekali. Teh hijau ini mengandung kafein ya dan leteanin. Dan keduanya ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk bisa mencapai kadar puncak dalam tubuh. Jadi kalau biasanya mulai kehilangan fokus sekitar jam 3 sore, beda sama yang hilang fokus dari jam 8 aja udah hilang fokus. Bisa coba minum teh hijau ya sekitar jam 2. Tapi ingat, jangan terlalu sore atau terlalu dekat dengan waktu tidur juga ya, karena kandungan kafeinnya ini bisa mengganggu kualitas istirahat. Dan satu lagi, teh hijau ini bukan pengganti sarapan ya, tapi makan bergizi, cukup minum air, bergerak
0: aktif. Jadi tetap
1: aktif.
0: Makan bergizi gitu maksudnya.
1: Iya. Dan yang paling penting tidurnya cukup ya.
0: Benar. Nah kalau teh hijaunya diganti sama teh tarik boleh gak? Kan sama-sama teh, aku nanya ini loh, boleh gak?
1: Susah, kalau udah ngomong sama Manula.

0: Yang terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, tadi sudah dua buah lagu ya dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda beraktivitas di pagi ini.
1: Iya, barusan dengerin lagunya adekku ya, si Afgan.
0: Oh, adek kamu ya, oke. Okay. Iya, ini Afgan ya, emang suaranya tinggi.
1: Bagus banget. Aduh. Empuk ya, pokoknya deh ya, namanya Afgan tuh kalau udah muterin lagunya Afgan di pagi hari tuh kayak rasanya tuh damai banget.
0: Oke deh Putri, kita masih akan terus temani pendengar semua ya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pastikan Anda tetap terus bersama kami karena sesaat lagi kami berdua masih akan kembali hadir menyapa Anda nanti dalam dialog Purwakarta menyapa pagi. Nanti kita akan bahas soal apa?
1: Nanti kita akan bahas tentang Communication Day FISIP UNSUD 2020.
0: Nah, seperti apa nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwakarta.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah melalui Perumbulok menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Cilacap. Penyaluran bantuan ini diberikan kepada KPM dengan masing-masing 30 kg untuk memenuhi kebutuhan pokok warga. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
2: Ya, baik. Pemerintah melalui Perumbulok mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap. Bantuan pangan ini dimulai dari Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan, yang juga turut disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI bersama jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap dan juga DPRD Kabupaten Cilacap. Untuk bantuan pangan kali ini, masing-masing penerima mendapatkan 3 karung beras dengan total 30 kg. Dan bantuan tersebut merupakan alokasi untuk 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Pimpinan Cabang Perumbulok Banyumas, Prawoko Setio Aji, menyampaikan khusus di Desa Ciwuni terdapat 847 penerima manfaat, dan jika masing-masing menerima 30 kg, maka total beras yang disalurkan mencapai lebih dari 25 ton. Sementara untuk secara keseluruhan, bantuan pangan beras di Kabupaten Cilacap diperuntukkan bagi 275.234 penerima manfaat yang tersebar di 24 kecamatan. Dan penyalurannya sudah mulai dilaksanakan sejak Rabu kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Yadi Satria Suryo Susilo, mengatakan kehadirannya bersama Bulog merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan program bantuan pangan pemerintah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat yang berhak. Apalagi dalam penyaluran bantuan kali ini, proses administrasi sudah menggunakan sistem digital. Jadi penerima melakukan pemindaian kode, kemudian KTP didokumentasikan, dan penerima juga membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah menerima bantuan. Sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran lebih tertib sekaligus mencegah adanya bantuan ganda.
3: Ya, sekarang sudah menggunakan digital, datanya juga baik supaya tidak ada double-double ya. Dia memakai barcode, ya, lalu difoto KTP-nya, penerimanya, sampai tadi juga masih tanda tangan setelah terima. Jadi prosesnya tadi sangat rapi, sangat baik, dan ya kita harapkan kita menjaga terus prosesnya sehingga semua yang berhak dapatkan bantuan yang kita mendapatkan.
2: Adi Satria juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama Komisi 6 DPR RI telah menyepakati keberlanjutan program bantuan pangan ini untuk 3 bulan ke depan. Namun ia juga kembali menegaskan kepada masyarakat penerima bantuan agar beras yang sudah diterima untuk tidak dijual karena bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dan salah satu penerima bantuan, Sukiyem, warga Dusun Tiparjaya dari Desa Ciwuni, mengaku sangat bersyukur mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Bantuan ini menjadi kedua kalinya ia terima, setelah beberapa bulan lalu juga menerima bantuan pangan berupa 20 kg beras serta minyak goreng. Ia berharap bantuan ini dapat mencukupi kebutuhan keluarganya selama 3 bulan ke depan. Dan untuk diketahui, jika bantuan pangan ini diberikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar kebutuhan pangan pokok tetap terpenuhi. Dan bantuan ini diberikan pada mereka yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Magister Komunikasi FISIP Unsud bersiap menggelar talk show bertema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana penilaian masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang acara tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
4: Ya, kalau dari saya sendiri, kalau misalkan talk show ini sangat efektif buat masyarakat sekarang ini, karena media digital ini sangat penting buat informasi informasi gitu lewat digital ini. Nah, terus juga kalau misalkan ini kan nanti kan buat ke halayak ini kan, terutama ke mahasiswa, bisa kayak benar-benar kayak nambah pengetahuan dan sebagainya juga. Mungkin harapanku juga takso ini bisa beneran efektif buat kedepannya, bukan cuma buat mahasiswa tapi buat masyarakat umum juga.
5: Tentunya sangat baik sekali melihat dari era yang semakin maju, dunia digital itu semakin luas, ada banyak hal-hal yang perlu dicegah, dikualifikasi, dalam hal artian kita menggunakan media tersebut. Ya, harapannya supaya ya, semoga aja dengan adanya talkshow ini, audien ataupun orang yang mendengarkan baik secara online ataupun dari platform daring, ya bisa lebih bijak dalam menggunakan media dan juga menginovasi mungkin.

0: Purwokerto pagi ini. Purwokerto pagi ini. Purwokerto menyapa. Purwokerto menyapa.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri, pendengar di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa, masih di edisi Kamis 24 September 2026. Kami akan hadir sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai menuju Communication Day FISIP 2026. Dan tentu saja nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami, bisa melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
2: Ya, pendengar, Communication Day FISIP UNSUD 2026 ini jadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kreativitas, kemampuan komunikasi sekaligus mempererat kebersamaan. Lewat berbagai rangkaian kegiatan, mahasiswa juga punya kesempatan untuk menyalurkan ide, membangun relasi dan mendapatkan pengalaman baru di dunia komunikasi. Lantas seperti apa konsep dan persiapannya, apa saja rangkaian kegiatannya dan apa yang ingin dicapai tahun ini? Semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa bersama narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Bersama ada, saya panggil Mas aja karena narasumberin kita kebetulan di studio edisi kali ini masih muda semua ya.
3: Iya, sama kayak kita ya.
2: Kita. Ada Mas Nanki Nirmanto ya. Beliau ini adalah Ketua MCSA FISIP UNSUD Purwokerto. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak.
2: Iya, apa kabar Mas?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Oke, baik, yang kedua ini ada Ki Pandu Yasa. Beliau ini Ketua Panitia Communication Day 2026. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Oke, dan Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini kita akan undang pendengar untuk bergabung bersama dengan kami. Kita tunggu sampai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin ke Mas Nanki dulu. Tujuan utama ya. Communication Day 2026 digelar tahun ini untuk apa nih, Mas?
4: Iya, jadi Communication Day itu memang kegiatan rutin tiap tahun yang diselenggarakan oleh MCSA. MCSA itu adalah himpunan dari mahasiswa S2 Komunikasi UNSUD, FISIP UNSUD, yang dimana biasanya Communication Day ini juga sebagai wadah untuk pelantikan pengurusan MCSA tahun berikutnya. Dan kebetulan ini adalah tahun 2026-2027 nanti juga dilantik di acara Komde ini. Jadi sebenarnya rangkaian dari beberapa acara. Nah, tujuannya pasti yang jelas ketika pelantikan juga ini kan memang meresmikan gitu ya, meresmikan dari kepengurusan sebagai kick off lah dari pengurusan MCSA di tahun berikutnya. Dan kebetulan karena memang ini jadi rangkaian, kalau hanya pelantikan kita kerasanya kayak kita harus punya sesuatu yang bisa dipublish atau disebarluaskan dan melibatkan banyak pihak. Dan kebetulan kita mengadakan talk show yang nantinya juga diselenggarakan bersamaan dengan setelah pelantikan itu di tanggal 25 September atau besok itu. Dan talkshow ini sendiri juga kita punya tema secara judulnya gitu ya, FYPOK berdampak berdaya. Jadi kita sebagai mahasiswa UNSUD sendiri karena memang orientasinya di lebih ke pemberdayaan kepada masyarakat gitu ya. Jadi terkait dengan tema pemberdayaan masyarakat ini yang akan kita angkat itu di dalam talkshow itu. Kebetulan di FISIP gitu ya, kemudian di ilmu komunikasi kita punya beberapa guru besar terkait dengan terkait dengan pemberdayaan. Jadi kita melibatkan salah satu guru besar di FISIP dan kita mengundang tokoh Banyumas. Nah, ini ngomong tokoh Banyumas tapi dia baru hidup di Banyumas gitu ya. Baru tinggal di Banyumas tapi secara gonya udah nasional nih, Om Andi Evnoya. Jadi kebetulan beliau bisa datang dan menyempatkan waktu nanti untuk bisa menjadi salah satu narasumbernya juga. Itu sih.
2: Baik, kemudian kalau Mas Nanki nih yang membedakan dengan pelaksanaan Communication Day di tahun-tahun sebelumnya ini apa nih?
4: Yang jelas ini akan lebih luas ya segmentasi pesertanya. Karena di tahun sebelumnya memang orientasinya lebih ke khusus kepada mahasiswa MIK, hanya Magister Ilmu Komunikasi aja yang terlibat gitu ya, dan ikut. Di tahun ini kita melibatkan seluruh mahasiswa FISIP. Jadi harapannya ke depan mungkin di tahun berapa gitu ya, setelah kepengurusan 2026-2027 ini, bisa aja tuh terbuka untuk luar seluruh mahasiswa, misalkan di Purwokerto, bahkan nasional gitu. Jadi harapannya akan semakin berkembang sih. Yang berbeda, yang sangat terasa berbeda itu secara scale-nya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ki Pandu, sejauh mana nih kesiapan panitia menjelang Communication Day 2026 ini?
5: Oke, jadi kan alhamdulillah kita besok sudah riha ya Kak, ya Mbak. Jadi memang secara kepanitiaan alhamdulillah kita sudah siap secara keseluruhan, baik secara pendanaan, lalu media partner, sponsorship, lalu juga dari teman-teman semua sudah sangat amat siap akan acara ini. Jadi kalau ditanya sejauh mana, kita sudah sangat amat siap untuk menyambut teman-teman peserta besok.
2: Oke, okay, ya. Prosentase hampir 100% sudah ya?
5: Hampir 100% betul. Okay. Sekarang yang kita khawatirkan hanya satu, apa? Cuaca.
2: Aduh, itu aja udah aman ya. Oke, okay, kemudian dalam proses persiapannya sendiri nih, apa nih kalau menurut Mas Pandu sendiri tantangan terbesar yang dihadapi panitia ya, dan juga gimana nih tim mengatasinya agar pelaksanaan Communication Day 2026 ini berjalan sesuai dengan rencana?
5: Jadi yang perlu diketahui bahwasanya teman-teman S2 itu hadir tidak hanya dari satu generasi saja. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang fresh graduate seperti saya. Salah satu tantangannya adalah terkait prioritas bagaimana mereka menyempatkan waktunya sebagai kepanitiaan, dan juga bagaimana prioritas mereka di dunia lainnya seperti pekerjaan dan keluarga. Itu sih menjadi salah satu, saya tidak bilang ini menjadi sebuah kendala ya, tapi menjadi salah satu hal yang perlu dikomunikasikan lebih gitu. Ya pada akhirnya ketika ada satu hal yang memang menjadi hambatan ya, kita harap perlu ada komunikasi lebih gitu antara panitia dan teman-teman yang lain, seperti itu sih.
2: Oke. Okay. Mas Pandu nih, apa saja nih rangkaian utama yang sudah disiapkan untuk peserta sendiri?
5: Yang jelas sejauh ini kita sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan teman-teman peserta ya. Jadi jauh sebelum melaksanakan acara ini, saya sendiri sebagai ketua pelaksana ini sudah melakukan diskusi dan bonding dengan teman-teman S1, terutama ya karena target audiens kita memang lebih banyak di teman-teman S1. Maka gimana caranya biar teman-teman tuh tahu loh, jauh sebelum mereka ada acara ini, mereka justru lebih antusias terhadap acara ini. Maka jauh sebelum itu saya lebih bonding dan melakukan pendekatan buat teman-teman S1. Seperti itu.
2: Oke, baik. Kemudian Mas Nanki, kalau dari nilai nih atau mungkin pengalaman ya yang mungkin ingin ditanamkan MCSA sendiri kepada mahasiswa melalui kegiatan ini apa nih?
4: Ya, jadi sesuai dengan tema gitu ya, bahwa ngomong soal pemberdayaan itu kan menjadi salah satu apa ya yang menjadi kekuatan besar dari UNSUD sendiri, yang dimana kampus negeri yang ada di daerah itu di Purwokerto. Jadi kita harapkan bahwa lewat talk show ini, terutama di talk show-nya, bahwa ada diskusi yang terbangun nantinya bagaimana kita meneladani seorang tokoh namanya Om Andi Noye itu, dia secara konsisten bagaimana memanfaatkan media saat ini juga, media digital juga, dia tetap konsisten bagaimana memberdayakan masyarakat melalui media yang dia punya gitu ya. Jadi apa sih yang seharusnya dilakukan mungkin di sisi mahasiswa di mana mereka masih sebagai apa namanya pelajar gitu ya. Apa yang bisa mereka lakukan? Kontribusi apa yang mereka bisa lakukan dalam hal pemberdayaan masyarakat? Karena jangan sampai jangan sampai mereka itu sendiri juga, kita di era disrupsi digital gitu ya, mereka tuh sampai bingung gitu, mereka harus ngapain sih sebenarnya. Bahkan sesepele bahwa jangan menyebarkan hoax, itu aja udah berkontribusi, melakukan kontribusi terhadap pemberdayaan gitu. Jadi itu yang sebenarnya tujuan utama ataupun poin yang nantinya bisa didapatkan oleh teman-teman peserta nanti, yang memang semuanya, hampir yang memang kita segmentasinya adalah dari mahasiswa FISIP itu sendiri itu loh. Nah, jadi tujuan utamanya di situ, dan artinya juga kita melibatkan salah satu guru besar FISIP yang memang secara konsisten, Prof. Mite ini tergabung di komunitas tular nalar yang digagas oleh Google gitu ya, bagaimana mengedukasi masyarakat mengetahui perbedaan antara ini hoax, ini bukan, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin juga berbagi praktik baik dari Prof. Mite sendiri selama ini yang dilakukan. Nah, jadi ada harapan kita ya mereka itu terbuka mahasiswa FISIP ini sebagai peserta, kita terbuka sebenarnya hal kecil apa yang bisa kita lakukan di sisi kita sebagai mahasiswa dan mungkin kedepannya akan seperti apa itu di era digital semacam di sekarang ini itu.
2: Iya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Kita akan hadirkan dulu ada satu lagu untuk menemani Anda.

alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai menuju Communication Day FISIP Unsut 2026. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, ada Mas Nanki ini ya, Ketua MCSA FISIP Unsut, dan juga ada Mas Pandu, Ketua Panitia Communication Day 2026. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mau gabung, silahkan atensi dengar Anda, masih kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Mas Nanki, sekarang ke Mas Pandu dulu deh. Mas Pandu, pengen tahu juga nih, seberapa besar sih keterlibatan mahasiswa dari berbagai angkatan dalam Communication Day 2026 ini, dan gimana nih panitia membangun kolaborasi di antara mereka?
1: Ya, yang tadi sudah sempat saya sentil dikit nih Mbak. Sebenarnya untuk kepanitiaan memang pure banyak dari teman-teman S2 sendiri. Cuma memang kita juga sedikit melibatkan teman-teman S1, terutama untuk bagian pengisi acaranya. Jadi memang tujuan kita dari awal, kita tidak hanya ingin memberdayakan teman-teman S2, tapi juga ingin memberdayakan teman-teman S1 juga sebagai pengisi acara. Jadi nanti dalam rangkaian acara pun kita juga melibatkan S1 itu sebagai pengisi acara tadi. Ada yang ada pemain band, ada yang nari, lalu ada panitia yang memang terlibat di dalam juga dari teman-teman S1. Termasuk tadi bagaimana kita mengkolaborasi S2 ini agar, karena gini, asumsinya S2 itu lebih S2 sendiri, S1 sendiri gitu. Nah, kita di sini pengen mencoba untuk bagaimana S1 dan S2 itu tetap bisa bersatu. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan juga jadi salah satu ruang ya untuk menunjukkan kreativitas mahasiswa. Nah, gimana nih panitia memberikan ruang bagi mahasiswa ini untuk bisa mengekspresikan ide ataupun kemampuan mereka dalam kegiatan ini?
1: Nantinya akan lebih banyak ketika di pelaksanaan hari H sih, Mbak. Mm-hmm. Jadi memang nanti kan ketika di hari itu kan ada interaksi antara moderator, MC, maupun ada juga panitia, yang pastinya nanti akan terjadi sebuah penukaran ide dari interaksi tersebut. Entah dari tanya jawab, entah dari diskusi nanti dilakukan oleh ketika talk show, dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Nanki, aku pengen tanya juga nih, kalau di tengah perkembangan media digital nih seperti sekarang ini, dan juga perubahan cara generasi muda ya dalam berkomunikasi. Nah, gimana sih Communication Day 2026 ini mencoba menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan dan juga minat mahasiswa saat ini, Mas?
2: Iya, yang kita tahu kan anak sekarang gitu ya, Mbak, yang mungkin juga kampus sekarang juga anak-anak yang masih kuliah di S1 itu kan generasi Z sudah mulai masuk tuh di generasi kampusan saat ini. Dan sudah terpisahkan dari namanya media sosial. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi salah satu tema yang nantinya juga salah satu yang akan dibahas di dalam talk show nanti gitu. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan media sosial yang mereka biasa akses setiap harinya, bagaimana itu bisa berdampak minimal ke lingkungan orang yang terdekat dengan mereka. Itu yang sebenarnya, karena kan saat ini juga kita disuguhi berbagai macam informasi dengan cepat gitu ya, tapi belum tentu tepat gitu, karena kita gak tahu ya sisi mana yang ini benar, ini yang salah gitu. Jadi itulah yang nanti mungkin bisa akan disampaikan juga oleh si narasumber itu melalui Prof. Nita juga, karena memang tergabung di komunitas tular nalar tadi, bagaimana mengidentifikasi sebuah informasi itu. Dan artinya, karena saat ini yang sangat dekat dengan media adalah anak-anak sekarang nih, generasi Z juga. Dan bagaimana mereka sebagai pintu masuk informasi itu menyebarkan ke keluarganya juga, mereka punya dampak gitu loh. Jadi jangan sampai mereka menginformasikan info yang salah ke keluarganya juga, karena bagaimanapun mereka adalah jembatan informasi itu. Dan salah satunya juga bagaimana memanfaatkan media digital itu sebagai jembatan dalam pemberdayaan masyarakat itu juga, yang memang menjadi tema dari talkshow kita kali ini gitu. Jadi bagaimana mereka terutama mahasiswa sebagai, ya kita kan punya tridharma perguruan tinggi gitu ya. Dan salah satunya ya adalah berdampak kepada masyarakat juga. Nah, itu yang mungkin akan menjadi salah satu poin penting dalam

0: kegiatan Komde tahun ini melalui bagaimana memanfaatkan media, terutama media digital, yang memang kita tidak bisa lepas dari itu, dan tapi punya dampak terhadap orang di sekitar kita. Minimal itu sih, Mbak.
1: Oke. Ya, kita akan ini ya, coba bacakan ya pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sebentar. Iya. Ya, kita baca dulu lah. Kita baca dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari Purwokerto. Saya penasaran, Communication Day ini kan bukan sekedar acara kumpul mahasiswa. Sebenarnya kemampuan apa yang paling ingin dibentuk dari mahasiswa lewat kegiatan ini? Dan bagaimana cara panitia memastikan hal ini benar-benar dirasakan oleh peserta? Monggo, mungkin masing-masing bisa saling menjawab.
0: Ya memang orientasinya bukan hanya untuk berkumpul saja, tetapi punya dampak gitu ya. Lagi-lagi bahwa karena memang lingkup kita memang masih di lingkungan kampus gitu, karena memang yang peserta yang kita libatkan adalah mahasiswa sevisip gitu, sekampus visip. Ya memang harapannya kita punya diskusi ataupun ruang terbuka untuk berdiskusi gitu ya, di melalui Komde ini, spesifik terkait dengan program talkshow-nya nanti, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang memang nantinya bisa punya peran kepada mahasiswa, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana mereka bisa mengimplikasikan melalui media sosial yang mereka bisa akses setiap harinya untuk bisa berdampak. Pemberdayaan masyarakat itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil gitu. Artinya tidak ngomong soal berdampak secara luas satu kampung, satu desa, enggak perlu. Yang misalkan berdampak di lingkungan keluarga itu mungkin apakah itu bisa masuk gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya minimal di situ, memastikannya di situ. Jadi artinya bagaimana mahasiswa yang memang sangat dekat dengan media, terutama di FISIP gitu ya. Kita ada salah satu jurusan ilmu komunikasi yang setiap hari pasti akan ngomong soal komunikasi, media, dan sebagainya. Itu yang harapannya dari lingkungan yang terkecil dulu mereka paham apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang bisa melalui media itu bisa lakukan untuk berdampak terhadap lingkungan mereka. Sebenarnya di situ sih, Mbak. Bagaimana caranya? Ya saling bertukar pikiran aja, karena nanti kan bentuknya talkshow, nanti kita bisa tanya jawab gitu ya. Nah, di situ yang memang kita bisa pastikan bahwa ada proses tukar informasi, sharing knowledge gitu, di situ sebenarnya. Kalau seberapa yakin, ya kita sih yakin aja, karena saat ini kemampuan mahasiswa itu kan sebenarnya ini, banyak anak yang memang suka penasaran gitu ya. Nah, cuma tinggal bagaimana mereka menyalurkan rasa penasaran ini melalui media yang benar. Itu aja sih. Okay. Di situ, Mbak.
1: Terima kasih. Mas Pandu, silakan.
2: Kalau saya seperti ini, Mbak, saya cukup punya prinsip sekecil-kecilnya dampak itu kan merupakan perubahan dampak juga ya. Jadi ketika tadinya teman-teman tidak memahami akan dari pemberdayaan masyarakat, dengan mereka datang ke acara kami, setidaknya mereka tidak harus langsung mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan itu. Setidaknya mereka dapat ilmu baru, oh inilah dampak akhirnya mereka bisa dapatkan. Sekecil-kecilnya ada sekedar ilmu saja, itu sudah merupakan dampak. Ya. Nah, saya juga melihat dari sisi lain gitu. Acara ini hadir tidak hanya sebagai media ajang pelantikan dari mahasiswa himpunan saja, tapi ini menjadi media untuk promosi juga bagi teman-teman, bahwasanya di FISIP ini juga ada loh himpunan mahasiswa S2 yang dapat memberikan media bagi teman-teman, wadah untuk berkumpul, untuk memberikan sebuah acara atau tontonan yang mengedukasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak hanya S2 itu tidak hanya kita datang kuliah, nyari gelar, pulang, itu enggak. Tapi kita juga punya kegiatan yang bahkan mungkin teman-teman S1 pun tidak terfikirkan itu untuk membuat acara seperti ini, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih sekali. Kemudian nih masih ada lagi yang gabung, kita baca dulu. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri. Selamat pagi dari Mas Dimas yang ada di Sokaraja. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber nih, buat mahasiswa baru yang baru masuk dan belum terlalu mengenal lingkungan ilmu komunikasi, apakah ada kegiatan yang tentunya bisa membuat kita ini lebih mudah untuk berbaur? Ya, barangkali nanti bisa saling menambahkan juga ini.
0: Ini orientasinya S1 atau S2 nih sebenarnya, karena mekanismenya gini, Mbak. Kalau memang mahasiswa S1 pasti ya, karena memang mereka rata-rata anak yang memang tidak punya gap year ya. Dari lulus SMA langsung kuliah gitu. Artinya teman yang ada di satu kelas pasti seumuran tuh. Nah, jadi ya, bagaimana cara berbaur ya, membuka diri aja. Itu yang mungkin karena gini, kalau untuk Di kampus dengan di SMA kan berbeda gitu ya. Mereka dipaksakan untuk bisa berbaur dengan masyarakat juga karena memang orientasinya ke situ. Nah, kalau untuk mahasiswa S2, ya ini tadi yang disampaikan Mas Pandu, kita punya kesibukannya masing-masing gitu loh. Bahkan punya gap year yang jauh, Mas Pandu yang mungkin usia masih puluhan, 20-an misalkan atau ya 20-an ya.
2: 20-an.
0: Ternyata ada juga yang usianya 40-an gitu loh. Yeah. Jadi gap year-nya jauh banget ini. Jadi bagaimana tantangannya ya, lagi-lagi bahwa bagaimana cara mengatasi gap itu ya membuka diri sebenarnya. Open mind juga bahwa usia itu hanya angka di kita itu. Jadi tapi secara jiwa itu ya. Maksudnya memang kita masih di secara ranah kita apa secara status di mahasiswa kita sama-sama mahasiswa. Nah, itu yang mungkin akan menjadi titik temunya. Jangan mencari perbedaannya tapi mencari persamaannya gitu. Itu yang jangan terlalu fokus ke perbedaannya. Nah, kalau mahasiswa S2 ya bagaimana kita memaklumi teman-teman yang aduh enggak bisa datang, ya udah. Aduh anaknya panas misalkan. Nah, itu kan maksudnya ya udah enggak apa-apa kan prioritasnya masing-masing beda-beda gitu loh. Jadi kita memaklumi. Begitupun ketika menyelenggarakan acara semacam ini, kita sudah dari awal meyakini bahwa enggak mungkin semuanya akan terlibat. Pasti, tapi yang jelas minimal mereka punya peran. Apapun itu perannya, itu yang nanti yang selalu saya tekankan sebagai ketua di MCSA itu juga tekankan ke teman-teman bahwa kita paham kok kesibukan, prioritas teman-teman yang lain. Artinya mungkin kayak Pandu yang memang secara waktu lebih longgar gitu. Jadi itu yang nanti yang memang kita akan libatkan secara teknis gitu. Tapi di luar itu teman-teman yang mungkin punya kesibukan di pekerjaan, di keluarga, itu juga gak masalah, kita juga memaklumi itu. Tapi minimal punya peran, apapun itu perannya. Jadi kita berbagi peran. Nah, itu yang mungkin akan menjadi titik temu sih. Bagaimana kita bisa berbaur juga sebagai mahasiswa itu sih.
1: Oke, thank you Mas. Thank you. Mas Pandu mau menambahkan?
2: Kurang lebihnya sama sih Mbak. Pada akhirnya kalau di S2 sendiri, ya kita akhirnya balik lagi. Status kita adalah seorang mahasiswa. Kita udah lepas tuh yang namanya keluarga, kadang-kadang kita harus melepas ego-ego kita itu, keluarga kita dari kalangan mana, tapi pada akhirnya kita dalam satu atap yang sama, kita mahasiswa. Tapi kalau saya coba share dari pengalaman yang satu saya, terutama mungkin di Visip Unsut sendiri ya, budaya kita sendiri memang budaya yang cukup kuat akan solidaritas, makanya kita ada slogan namanya Salam Solidaritas, itu dimana benar-benar kita bahasanya dirangkul lah. Jadi antara senior dan junior itu benar-benar nggak ada gap, kita nggak ada senioritas yang akhirnya itu menjadi kesempatan untuk teman-teman mahasiswa baru itu untuk berkembang dan berproses jauh lebih dari yang mereka bayangkan ketika SMA mungkin seperti itu.
1: Oke. Ya baik, terima kasih dan
3: Masih ada lagi nih kayaknya. Nih.
1: Ini mau kita habiskan dulu. Ke pertanyaan dulu deh.
3: Iya, kita habiskan dulu ya.
1: Pertanyaan dari pendengar dulu, gih. Assalamualaikum, selamat pagi dari Mas Bagus yang ada di Sokaraja. Sekarang mahasiswa lebih banyak berkomunikasi lewat media sosial. Apakah Communication Day tahun ini juga membahas atau memberi pengalaman tentang gimana berkomunikasi secara efektif di era digital, termasuk menghadapi informasi yang cepat menyebar? Matur nuwun. Monggo.
0: Iya. Yeah. Iya, tadi juga disampaikan ya Mbak bahwa jadi memang salah satu fokus ataupun concern kita terhadap tema tahun ini di talk show FYP OK FYP OK dan apa tema kita? Saya kok lupa.
1: Aduh.
2: FYP OK berdampak-berdaya.
0: Berdampak-berdaya.
1: Nah, gitu. Ya ini faktor. Nah, ya, ini banyak yang harus dipikirkan
0: ya. Ram saya udah berkurang jauh sebenarnya. FYP OK berdampak-berdaya. Dan ini yang memang jadi salah satu concern kita bahwa terkait penggunaan media digital itu sih Mbak. Jadi memang di usia mahasiswa gitu saat ini memang mereka tidak lepas dari media itu. Dan saya yakin bahwa Mas Bagus ya sebagai yang tadi nanya juga merasakan hal yang sama bahwa mahasiswa saat ini memang mereka lebih fokus apa lebih vokal, biasanya lebih fokus di media sosial nih, tapi ketika bertemu diem. Nah, itu yang mungkin lah itu bagaimana cara mengatasinya atau mungkin berbagi informasi bagaimana sih menghadapi buzzer-buzzer misalkan atau setidaknya membedakan dia buzzer dia organik dari masyarakat yang asli gitu. Jadi setidaknya memang kita bisa belajar di situ karena di dunia maya itu sudah tidak ada name tag Mbak di situ. Ini siapa, siapa kawan, siapa lawan sudah tidak ada. Nah, itu yang mungkin akan lebih banyak diskusi terkait itu di Komde tahun ini. Dan ya gimana pun juga kita harus, kita tidak bisa melawan perubahan zaman Mbak. Yang ada kita harus mempersiapkan. Nah, itu yang mungkin ini bagian dari mempersiapkan menghadapi perubahan zaman di dunia digital ini.
1: Oke. Terima kasih. Mas Pandu, silakan.
2: Ya, karena kita juga menghadirkan salah satu narasumber merupakan guru besar yang bergerak di bidang media juga ya, Mas. Nantinya juga pasti akan ada topik atau pembahasan yang memang akan menyinggung terkait hal tersebut sih. Itu aja sih.
1: Oke. Ini ada lagi yang gabung nih. Selamat pagi dari Mas Rizal yang ada di Jalan Gerilya, Purwakarta Selatan. Menurut kakak-kakak, apa yang membuat sebuah communication day ini bisa dikatakan berhasil? Monggo nih, siapa dulu? Mas Pandu boleh?
2: Iya. Jadi seperti ini sih Mbak, ini kan merupakan acara kedua yang tadi sempat disinggung Mas Nandiki juga, bahwasannya ini sudah upgrade ya dari tahun lalu yang memang lingkupnya hanya untuk MIK atau Magister Ilmu Komunikasi 2026 atau ya antar dua angkatan ini. Sedangkan kita mencoba untuk memperluas audiens peserta termasuk dari narasumber sendiri. Jadi kalau saya pribadi sebagai project officer ya, ketika acara ini sudah berlangsung dengan baik, itu menurut saya sudah menjadi sebuah keberhasilan dari acara ini. Apalagi ketika nantinya peserta sudah benar-benar lengkap, lalu acara berjalan lancar, lalu semua berjalan, tim semua juga sukses semua. Menurut saya itu jauh lebih dari apa yang dikatakan dari kata berhasil gitu. Karena fun fact-nya adalah dengan audiens kita memang terbatas, mah, hanya sekitar 50 orang. Itu dari yang undangan ya, maaf, dari yang registrasi hanya 50 orang. Sampai saat ini yang sudah mendaftar itu sekitar di 200 yang mendaftar. Artinya sudah lebih dari 100% pendaftar, seperti itu.
1: Oke. Mas Anki?
0: Iya, tingkat keberhasilan pasti nanti pas ke acara itu ya. Maksudnya memang acara terselenggara dengan baik gitu ya, lancar. Itu jadi salah satu tolak ukur di acaranya. Tapi yang Bandu tadi sampaikan juga bahwa secara scale memang kita udah naik gitu ya. Artinya yang memang peserta yang mungkin dulu kita juga mau, tidak mau terkesan acara Komde itu eksklusif hanya untuk MIK aja, tapi kita kepenginnya lebih masif gitu ya, jadi melibatkan lebih banyak pihak. Dan di secara proses juga ini jauh lebih panjang gitu ya daripada persiapan Komde tahun sebelumnya. Jadi ini yang mungkin menjadi dilihat dari sisi persiapan yang saat ini sudah dilakukan ya, ini menjadi salah satu tantangan juga dan salah satu titik keberhasilan juga bahwa kita masih bisa bertahan dengan konsep yang memang naik ini gitu loh di situ. Dan kita juga tahu bahwa salah satu keberhasilan dari sebuah acara itu pasti dari sumber pendanaan. Dan kita salah satu, mungkin ini acara yang memang tidak tergantung dengan biaya dari kampus juga gitu. Jadi karena memang ya mungkin ini yang mungkin jadi salah satu kekuatan juga kami dari mahasiswa S2 ya, bahwa yang tadi saya bilang bahwa mereka punya pesan perannya masing-masing, dan di situ yang memang mereka akhirnya punya peran, yang memang mereka bekerja di mana, mereka punya usaha, yang itu akhirnya secara pendanaan akhirnya bisa kita penuhi itulah, jadi kita penuhi dan memang bisa kita naikkan scale-nya dengan pendanaan yang memang cukup gitu. Jadi sampai di titik ini sih memang ngomong soal keberhasilan kita belum bisa melihat ya, karena memang belum terlaksana acaranya, tapi sejauh ini sudah optimis lah bahwa acara ini semoga bisa bisa terselenggara dengan lancar.
1: Oke, amin. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan ya. Nanti kalau sudah habis baru kita mau tanya sendiri.
0: Siap.
1: Oke, apa lagi nih? Ini dari Pak Dimas yang ada di Banyumas. Kadang di sebuah acara kampus yang aktif cuma mahasiswa tertentu. Gimana acara dan panitia bisa memastikan kalau Communication Day ini bisa jadi ruang inklusi sehingga mahasiswa yang belum tentu aktif juga punya kesempatan untuk berpartisipasi?
0: Oke, memang kecenderungan itu kan memang jadi pilihan ya Mbak. Artinya mahasiswa itu mau punya peran atau enggak. Nah, di sini yang sebenarnya kita dari awal bahwa walaupun Komde ini inisiatornya adalah dari mahasiswa S2 Komunikasi, kita juga tidak mau hanya eksklusif di situ. Kita melibatkan banyak pihak, ada beberapa mahasiswa dari S1 juga, dan tidak hanya ilmu komunikasi, tapi memang divisip gitu ya. Kita libatkan untuk sebagai panitia, dan pengisi acaranya pun juga dari UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP. Ada UKM Remove, itu band gitu ya, musik, terus kemudian ada UKM Tari, yang memang kita libatkan juga sebagai pengisi acara. Ya artinya dari titik itu kita mencoba untuk inklusif, artinya tidak hanya eksklusif di sisi mahasiswa MIK aja, walaupun mungkin kecenderungannya anak-anak S2 itu jarang sekali nongkrong di kampus, Mbak. Saya yakin. Hanya beberapa yang memang mungkin mereka punya apa, yang mahasiswa fresh graduate nih, yang memang baru lulus, mereka masih punya ikatan dengan teman-teman anak S1 yang di situ, jadi memang sering ngumpul di kampus. Tapi kan sangat jarang anak-anak S2 itu nongkrong di kampus. Nah, tapi setidaknya melalui program ini kita jadi mulai terbuka bahwa sebenarnya tidak ada gap nih antara mahasiswa S2 dan S1, bahkan S3 gitu loh. Artinya kita semua sama-sama orang yang sedang menuntut ilmu di salah satu kampus, sedang belajar gitu. Jadi seharusnya tidak ada gap itu, dan kita mencoba untuk melibatkan banyak pihak itu dengan mereka dilibatkan di acara KOMDE ini.
1: Ya, Mas Pandi.
2: Ya, beruntungnya mungkin ya di angkatan saya ini, angkatan 2025 ini, memang teman-temannya sangat kompak. Terlepas dari mereka punya kesibukan masing-masing, mereka benar-benar full untuk acara ini. Termasuk dari tadi singgung Mas Nanki terkait keterlibatan dari teman-teman satu, mereka juga sangat amat terbuka, sangat sangat amat antusias untuk membantu acara kita itu.
1: Oke, baik. Ini masih ada satu lagi nih, boleh kita baca dulu ya sebelum kita lanjut. Ini dari Keisha, gak tahu di mana nih ya. Kak, boleh kasih satu teaser kecil gak tentang Communication Day 2026 yang mungkin belum banyak diketahui oleh mahasiswa?
2: Mas Nanki nih.
0: Ya, ini kan tahun kedua KOMDE ya, ya. Kita sendiri juga, dan masih lingkupnya dari yang memang hanya mahasiswa MIK, yang saya yakin juga teman-teman S1 tahu apa tuh gitu kan. Nah, sekarang mulai tahu dulu nih minimal sevisip yang memang kita mulai scale-nya dinaikkan. Secara ya gambarannya bahwa KOMDE ini sebenarnya aktivitasnya adalah bagaimana MCSA selaku organisasi himpunan mahasiswa dari MIK, mahasiswa S2 dari MIK Unsud, FISIP Unsud gitu ya. Kita setidaknya punya peran melalui organisasi ini, tidak hanya sebatas sebagai organisasi yang dilantik dan selesai gitu, dan program-programnya eksklusif di internal kita. Tapi kita punya peran bahwa melibatkan lebih banyak mahasiswa, syukur kedepannya adalah melibatkan masyarakat secara luas, bagaimana kita punya dampak kepada masyarakat melalui organisasi ini. Jadi ini yang sebenarnya spirit yang kita coba untuk tanamkan ke teman-teman juga di MCSA, bahwa kita bukan hanya untuk perannya hanya untuk di dalam, tapi lebih banyak kita berdampaknya keluar. Itu yang mungkin spirit itu yang kita coba tawarkan, dan spirit itu juga yang kita tanamkan di KOMDE tahun ini. Jadi melibatkan walaupun kita dengan segala keterbatasan gitu yang kita miliki, kita mencoba untuk memperluas dampak yang ditimbulkan dari KOMDE tahun ini. Salah satunya adalah membuka talk show tahun ini yang memang kita mengundang narasumber yang saya yakin ini punya kemampuan dan kapabilitas yang luar biasa gitu ya. Guru besar satunya, dan satunya adalah tokoh nasional, seorang presenter TV nasional gitu ya. Nah, itu artinya kita mencoba untuk membuka peluang semakin banyak yang terlibat di KOMDE tahun ini. Gitu.
1: Oke, Mas Pali mau nambahkan gak?
2: Cukup itu aja Mas, sudah bagus banget itu.
1: Ya, baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung bersama dengan kami. Sayang sekali karena waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Barangkali untuk penutup jumpa kita, pesan dari panitia untuk mahasiswa FISIP Unsud supaya nggak cuma sekedar datang tapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Monggo satu persatu saling tambahkan.
2: Ya, yang jelas harapannya acara ini akan menjadi acara yang sangat bermanfaat, sesuai judulnya berdampak. Berdampak untuk seluruh, terutama panitia terlebih dahulu, lalu peserta. Dan ini menjadi awal mula bagi himpunan, tidak hanya di ilmu komunikasi, tapi himpunan S2 maupun S3 di FISIP Unsud untuk jauh bisa lebih berkembang dari sebelum-sebelumnya. Itu aja.
1: Oke, yeah. Nanti silahkan.
0: Ya, di tahun ini spirit kita adalah bagaimana melibatkan lebih banyak pihak gitu ya yang terlibat di dalam Communication Day tahun 2026. Manfaatkan kesempatan, karena saya yakin tidak setiap waktu Om Andi bisa datang ke FISIP Unsud. Tidak bisa setiap waktu dua orang ini kita pertemukan dalam satu acara. Jadi besok mahasiswa FISIP yang datang, manfaatkan waktu dengan baik. Itu aja.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita, untuk Mas Nanki dan juga untuk Mas Pandu ini ya, yang sudah hadir dan sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan Communication Divisip Unsur 2026. Iya, dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp Pro 1. Mohon maaf juga ada satu pertanyaan yang dikirim ya, di akhir-akhir acara, jadi tidak sempat terbacakan, mohon maaf. Dan kita jumpa lagi esok hari di hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 dengan topik bahasan menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Prosatu pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu, layanan bus Trans Banyumas kembali beroperasi mulai Jumat 18 September 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilahtiono menyampaikan bahwa seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Proses penganggaran yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 30 September dipercepat agar layanan transportasi publik tersebut dapat segera berjalan kembali. Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan anggaran sekitar 14 miliar rupiah melalui APBD perubahan 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai operasional Trans Banyumas hingga akhir tahun ini. Selain ditopang APBD, Pemkab Banyumas juga mendapat kucuran dana dari APBN.
2: Ini potensinya bagus kok. Kemudian, ya memang kalau transportasi umum, mestinya disubsidi oleh pemerintah. Ya. Efeknya apa? Pada saat ini kan banyak sekali masyarakat yang protes. Mereka lari lagi anak SMP bawa motor. Sekarang nyatanya nyaman kok transportasi Banyumas ini. Ya mudah-mudahan bisa lancar.
1: Sadewo menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan operasional Trans Banyumas meski layanan serupa di sejumlah daerah lain telah terhenti. Namun evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala, terutama karena pada tahun depan alokasi anggaran operasional secara penuh melalui APBD. Sementara itu, Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun memastikan operasional Trans Banyumas kembali berjalan normal mulai 18 September hingga 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, bus Trans Banyumas tetap beroperasi dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Pelayanan juga masih mencakup 4 koridor, yakni koridor 1 yang melayani wilayah Aji Barang, kemudian koridor 2 menuju Batu Raden, koridor 3 untuk wilayah kota, serta koridor 4 dengan rute terminal lama Banyumas.
3: Normal ya jadwalnya ya, jadi jam 4.45 sampai jam 20.30 untuk melayani 4 koridor, 47 operasional, 5 cadangan. Ya. Jadi semuanya masih normal ya sampai dengan akhir tahun ini, belum ada perubahan tarif yang tadinya 3.900 jadi 5.000 itu belum. Jadi itu rencana di tahun 2027. Jadi kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa, dan lansia itu 2.000 sampai 3.000 rupiah.
1: Untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi, ke depan operator dan pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan lain dari layanan Trans Banyumas. Salah satunya melalui pemanfaatan badan kendaraan untuk media branding atau ruang iklan. Ipung mengatakan sejumlah perusahaan telah berminat memasang iklan baik di bagian dalam maupun luar kendaraan. Pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun regulasi termasuk mengatur nilai pemasangan iklan di bodi kendaraan.
3: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan ya, diiklankan, dan sudah ada beberapa investor atau ada beberapa perusahaan berupa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi berapa nilai wajar untuk memasang iklan di bodi kendaraan, seperti itu.
1: Ipung berharap pemasangan iklan di armada Trans Banyumas bisa menjadi tambahan pendapatan untuk mendukung operasional layanan. Terlebih mulai 2027, biaya operasional Trans Banyumas akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD murni Kabupaten Banyumas. Selain dari pemasangan iklan, operator dan Pemkab Banyumas juga menyiapkan penyesuaian tarif penumpang yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Citra pernah nggak ngerasa minder ketika melihat pencapaian orang lain?
1: Minder pernah pasti, minder pernah ya, ya tapi ya bukan berarti kita iri loh ya, tapi minder.
0: Rasanya kok mereka udah jauh melangkah ya, sementara kita masih di tempat yang sama.
1: Iya benar.
0: Kalau perasaan seperti ini sering muncul Cit, mungkin udah waktunya deh kita belajar lebih menghargai sama diri kita sendiri. Jadi mencintai diri sendiri ini bukan berarti jadi egois ya Cit, atau ngerasa yang paling hebat. Yeah. Tapi justru kita belajar menerima kelebihan sekaligus kekurangan yang kita punya selain kelebihan berat badan.
1: Nah itu dia, susah itu ya. Nah caranya ini juga bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.
0: Yeah.
1: Kemudian kita juga harus mengenali nih kemampuan yang kita miliki dan ubah cara berbicara kepada diri sendiri. Dan jangan terus-menerus menyalahkan diri ketika kita melakukan kesalahan.
0: Betul.
1: Karena pendengar perlu kita tahu juga ya bahwa kita ini tidak harus selalu menjadi seperti yang orang lain ingin gitu ya untuk merasa berharga. Karena setiap orang ini punya proses dan juga waktunya masing-masing. Jadi kalau misalnya hari ini kita masih ngerasa minder nih ya, coba deh berhenti sejenak. Kita bisa tarik nafas dan ingat kembali ya, ternyata diri kita ini juga sudah melewati banyak hal.
0: Iya.
1: Kamu
0: betul.
1: Suka minder kalau apa nih?
0: Aku suka minder karena aku membanding-bandingkan diriku sama Dian Sastro sih. Suka aku kadang-kadang gimana ya? Ya
1: itu
0: ada kemirip-mirip.
1: Enggak. Kalau itu lebih kayak kayak inginku berkata.
0: Tapi ini di radio.
1: Tapi ini. Oke. Udah. Yang pasti enggak usah pernah minder lah ya.
0: Iya, enggak boleh.
1: Setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing
0: dan kekurangannya masing-masing.
1: Benar. Kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, aduh capek deh ya. Yang ada malah sakit sendiri gak sih? Jadi kayak udahlah percaya aja dengan apa yang kita punya.
0: Oke, kawin lari yuk. Marion Jola.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Wah gitu ya. Sekaligus kita belajar menyampaikan perasaan kita sendiri. Jadi yang penting ini bukan bagaimana kita menghindari semua konflik, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Karena teman yang benar-benar dekat bukan berarti ini gak pernah bertengkar gitu ya. Justru ketika ada masalah, keduanya ini mau duduk bersama, ngobrol baik-baik, lalu mencari jalan keluarnya. Namanya juga temenan gitu kan, beda pendapat boleh.
1: Boleh.
0: Putus hubungan jangan buru-buru. Jangan. Gak usah temenan deh ya, kadang-kadang kita dalam satu rumah gitu juga kan. Sama
1: ada,
0: suami ketemu tiap hari, kakak
1: adik, gitu.
0: Sama orang tua,
1: ada.
0: Itu pasti ada gitu kan. Kayak aku sama kamu juga selalu berbeda.
1: Kalau gitu ya. Baik terus juga kayaknya bakalan jadi fake ya.
0: Iya. Jadi kalau kamu lagi baik-baik sama aku ngerasa itu fake gak?
1: Iya
0: sih. Tahu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Putri, kamu ngerasa gak sih sekarang tuh apapun ya, ngapa-ngapain aja nih semua serba online. Mau daftar layanan, online. Verifikasi identitas, online. Betul. Urusan administrasi, online. Kadang dari semua itu semua, kadang kita nih diminta untuk mengirim foto KTP. Nah, tapi ini harus hati-hati nih. Jangan asal kirim, apalagi sampai kita harus upload data pribadi kita ini ke media sosial.
1: Iya, betul sekali ya. Kita ingatkan ya pendengar, meskipun sebagian informasi di KTP ini sudah diburamkan ya atau dipotong, data yang masih terlihat tetap bisa menjadi potongan informasi penting kalau digabungkan dengan data lain yang beredar di internet. Kalau memang harus mengirimkan foto KTP, Anda harus memastikan dulu siapa penerimanya dan gunakan kanal resmi. Tutup informasi yang memang tidak diperlukan, termasuk nick jika tidak wajib ditampilkan. Bisa juga menambahkan watermark sesuai dengan tujuan penggunaan. Jadi prinsipnya sederhana, berikan data pribadi seperlunya, jangan sebanyak-banyaknya.
0: Betul, betul sekali. Karena sekali data pribadi kita tersebar, otomatis kita sendiri bakal kesulitan mengendalikannya. Jadi pokoknya jangan gampang deh kasih identitas kita ke orang-orang ataupun tadi ya, misalnya mengurus segala sesuatunya atau penggunaan aplikasi apapun itu. Jangan gampang aja.
1: Jadi kalau Citra ditanya identitasnya apa ya, perempuan gitu aja udah. Perempuan aja.
0: Oh iya, umurnya berapa? Umur gak ada yang tahu gitu ya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marine Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1840,

844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Kalau tadi kita udah banyak banget ngomongin hal-hal tentang mencintai diri sendiri, terus juga jangan kasih data-data kita ke orang-orang asing ataupun memasukkan kepada aplikasi-aplikasi gitu ya.
1: Iya, dan
0: terus apalagi?
1: Tadi bagaimana caranya biar persahabatan itu tetap langgeng
0: meskipun berbeda
1: ada
0: pendapat.
1: Beda pendapat gitu.
0: Tapi kamu setuju enggak kalau menurut kamu nih ya, teman-teman yang baik itu teman yang kayak gimana sih? Apakah teman yang tiap hari kita harus ketemu? Atau tiap hari kita harus pergi bareng? Atau tiap hari kita harus update kehidupan?
1: Iya deh.
0: Menurut kamu kayak gimana?
1: Teman yang baik adalah teman yang tulus, not itu aja sih.
0: Aduh, taunya tulus dari mana?
1: Ya kan kelihatan dong, Chai.
0: Ya kan siapa tahu, zaman sekarang banyak ya orang-orang yang kelihatannya tulus tapi ternyata
1: iya, ternyata sih. Andra and the Backbone. Kayak kalau zaman kita ada the Backbone masih ngerti ya, kalau yang sekarang mana ngerti.
0: Aku juga gak ngerti apa sih. Iya, udahlah ya.
1: Ya udahlah ya.
0: Enggak, tapi kalau kamu ngerasa aku teman yang baik buat kamu enggak?
1: Baik dong, chemistry kita dapet banget.
0: Kamu yakin aku tulus?
1: Ini biar diperpanjang nih siaran duetnya.
0: Makanya kamu yakin aku tulus.
1: Jahat banget. Oke deh Citra, kayaknya kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita sudahi ya, gak kerasa ya. Kita udah membersamai pendengar kita mulai dari jam 5 sampai di jam 10 pagi. Oke deh, tapi
0: betul.
1: Sebelumnya kita mau hadirkan dulu satu informasi ya. Sebentar lagi nih perhatian kita akan kembali tertuju ke panggung olahraga Asia. Tahun 2026 ini para atlet Indonesia bakalan berjuang di Asian Games ke-20. Ada di Jepang, ada tepatnya di Aichi Nagoya. Nah, sebelum menyaksikan perjuangan mereka, menarik juga sih kita menengok sebentar perjalanan medali Indonesia. Pendengar, dalam 5 Asian Games terakhir, Indonesia mencatatkan perolehan medali yang beragam. Perjalanannya kamu
0: kenapa, kenapa?
1: Keluar napas di depan mic itu, bus.
0: Ya udah kamu fokus aja baca gitu. Kenapa kamu harus fokus dengan nafasnya gitu loh, heran. Oke, lanjutkan.
1: Ya oke, lanjutkan. Indonesia ini sudah berhasil mencatatkan perolehan medali yang beragam. Perjalanannya dimulai dari Doha 2006, Gongzu 2010, Incheon 2014, Jakarta Palembang 2018, dan sampai di Hongzhou ini 2022.
0: Iya, dan tahun ini ada sebanyak 432 atlet Indonesia akan kembali membawa nama merah putih di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.
1: Betul.
0: Dan tentu setiap pertandingan punya cerita sendiri ya, ada perjuangannya, ada kejutannya, tentu saja ada harapan untuk kembali menambah koleksi medali di Indonesia. Jadi kita tunggu aja perjuangan para atlet Indonesia di Aichi Nagoya 2026 ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi perjuangan yang luar biasa yang bisa mengharumkan nama Indonesia.
1: Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita pungkaskan sampai di sini saja. Kita jumpa lagi besok di jam 5 sampai di jam 10 pagi.
0: Iya, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan tentunya nanti selepas ini akan ada Desi temannya Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Citra
1: Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali pendengar di ruang dengar Anda di program di Purwokerto Siang edisi hari ini. Pendengar menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temannya ada di sepanjang Purwokerto pagi. Nah, pendengar untuk Purwokerto siang ini kita di segmen Kita Indonesia edisi Kamis 24 September 2026. Kami sudah kedatangan dua narasumber karena temanya tentang mengabdi tanpa henti aksi nyata Pramuka Peduli. Kita manggilnya Kak ya. Biasanya kalau di Pramuka itu Kakak ya.
2: Manggilnya Kak.
1: Oh iya. Gini-gini dulu saya waktu SMA Pradani loh. Percaya enggak?
2: Oh iya.
1: Enggak percaya ya udahlah.
2: Percaya, percaya.
1: Oke, okay. Di studio mendengar sudah ada Kak Tommy Lukman Hakim SST PMAP. Beliau ini merupakan Sekbid Abdimas Kuarcap Banyumas. Selamat siang Kak Tommy.
2: Selamat siang Kak.
1: Salam kenal, selamat datang di Pro 1.
2: Salam kenal juga.
1: Kalau Kak Tommy ini selain aktif sebagai Sekbid Abdimas Kuarcap Banyumas, kesehariannya bertugas di mana?
2: Saya ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
1: Oh, pantesan kayak ngeliat Kak Tommy tuh hatiku terhubung. Ternyata dinas ternyata dinasnya di Dinas Perhubungan.
2: Di Banyumas,
1: okay.
2: Betul.
1: Kak Tommy tidak sendiri, Kak Tommy bersama dengan Kak Supriyadi AMD, Ancu Pramuli Penanggulangan Bencana. Ancu itu apa ya?
3: Andalan Cabang.
1: Oh,
3: Andalan cabang. Urusan.
1: Pantesan hidupku tuh kayak berasa diurusin karena ada ada Kak Supriyadi ya. Salam kenal, selamat datang. Oke, Kak Supriyadi ini hari-hari berarti aktivitas di mana Kak?
3: Saya kebetulan ASN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Jadi keren sekali walaupun Kak Tommy dan juga Kak Supri ini memiliki kesibukan sebagai ASN, tetapi aktif juga sebagai anggota dan juga pengurus ya, pengurus.
2: Betul.
1: Pramuka
3: Kuartir Cabang Banyumas.
1: Kuartir Cabang Banyumas, oke. Okay. Tema kita menarik yaitu mengabdi tanpa henti aksi nyata Pramuka Peduli. Dan kita masih bulannya bulan Pramuka ya Kak ya?
2: Sudah lewat bulannya Pramuka kan hari bulan Agustus
1: ya. Ya. Iya, berarti bukan Pradani sejati ya. Itu tanggal berapa? 14 ya?
2: Tanggal 14
1: Agustus, baik. Yeah. Jadi tema kita menarik mengabdi tanpa henti aksi nyata Pramuka Peduli. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tema kita siang hari ini, mengabdi tanpa henti aksi nyata Pramuka Peduli. Kalau Kak Tommy dan Kak Supriyadi memaknainya seperti apa sih?
2: Iya. Yeah.
1: Ya, yeah, Kak Tommy dulu ya. Boleh.
2: Iya. Jadi begini, saya manggilnya Kak, boleh ya?
1: Boleh,
2: Kak
1: Desi, boleh. Ya? Masih kakak-kakak yeah. juga ini belum terlalu.
2: Jadi ada sebuah divisi di Kuartir Cabang Banyumas yang namanya itu Bidang Pengabdian Masyarakat. Mm-hmm. Bidang Pengabdian Masyarakat ini membawahi tiga andalan cabang yang tadi disampaikan. Andalan cabang urusan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana. Ada andalan cabang, empat. Andalan cabang Pramuka Peduli Kemanusiaan, andalan cabang lingkungan hidup, dan andalan cabang seni budaya dan olahraga. Yang kita bahas ini Pramuka Pedulinya, berarti kaitan dengan lingkungan hidup, kebencanaan, dan kemanusiaan, Kak. Jadi inti dari bidang Abdimas ini sebenarnya adalah mewadahi orang-orang atau masyarakat yang ingin bergabung Pramuka tapi tidak yang Pramuka banget gitu Kak. Jadi kami sering tampil ke masyarakat ini tanpa menggunakan seragam Pramuka dengan identitas yang lain sehingga bisa membaur lebih baik dengan masyarakat. Nah ini kami sering munculnya bukan di kegiatan-kegiatan yang mungkin Kak Desi tahu kalau kegiatan Pramuka di lapangan berkemah. Kalau kami munculnya di kegiatan-kegiatan sosial, di kebencanaan, dan lain sebagainya. Mungkin Kak Supri mau menambahkan.
1: Oke, silakan Kak Supri.
3: Di kita juga punya tim reaksi cepat, seperti di BBD kan juga ada. Terus di kita di Kuarcap Banyumas juga kita ada, kita Pramuli itu sama Ubaloka.
1: Oke, Ubaloka itu berarti?
2: Unit Bantu Pertolongan Pramuka.
1: Baik.
2: Kalau TRC Pramuka Peduli ini kan lintas sektor, ada dari unsur masyarakat, unsur lintas organisasi juga, lalu lebih fokus ke pramuka dewasa, anggota pramuka dewasa. Kalau yang TRC Ubaloka ini yang untuk Penegak dan Pandega. Jadi untuk usia-usia SMA dan kuliah seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya pendengar. Kemudian bagaimana sih peta kesiapsiagaan Kak Tommy dan juga Kak Supriyadi dan fokus utama Pramuka Peduli saat ini dalam respon potensi bencana alam di berbagai daerah. Sekarang kan kita lagi ada di musim yang kemarau kali ya, yang betul. Ketika daun-daun kering bergesekan timbul kebakaran. Nah, seperti apa nih kesiapsiagaan dan juga fokus utama dari Pramuka Peduli?
2: Iya, jadi untuk mempersiapkan apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan, ini kami punya dana bumbung kemanusiaan yang hanya bisa digunakan pada saat kondisi darurat, Kak. Jadi saat bencana alam, pada saat ada apa membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, ini kita punya dana bumbung kemanusiaan yang aturannya ketat lah, pokoknya apabila tidak digunakan untuk kebencanaan tidak boleh digunakan. Ini kami punya. Jadi ketika ada situasi bencana terjadi, kita bisa langsung bergerak menggunakan dana tersebut. Seperti itu. Lalu ya seperti biasa, karena di Kabupaten Banyumas ini kan bencananya yang rutin setiap tahun terjadi, yaitu kekeringan, terus kalau musim hujan ya banjir di daerah Tambak, Kemranjen, Sumpyuh, yaitu memang kami sudah antisipasi lebih awal. Kami persiapkan personil apabila suatu waktu dibutuhkan, kami bisa langsung merapat begitu, Kak.
1: Oke, baik. Kemudian Kak Supri mungkin mau menambahkan.
3: Kita juga, tim kita dari Pramuka Peduli itu tersebar di masing-masing kecamatan atau masing-masing kuaran, Kak. Jadi setiap kuaran itu memang ada Pramuka Pedulinya. Jadi kalau misal di kecamatan mana ada bencana, ya kita langsung sharing di grup gitu. Jadi penanganannya bisa langsung teratasi. Dan kita juga selalu koordinasi dengan BPBD dan Basarnas.
1: Oke, baik. Nah, kemudian apa saja sih langkah cepat yang dilakukan oleh Pramuka Peduli ketika terjadi situasi darurat bencana di suatu wilayah?
2: Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Kak Supri. Jadi karena kami punya akar rumput yang cukup kuat, Kak, di setiap kuaran atau di setiap kecamatan kami punya personel Pramuka Peduli di tingkat kuartir ranting. Nah, ini ketika ada bencana, kadang-kadang dari kuartir ranting juga yang menginfokan ke kami. Lalu apabila kami yang mendapatkan info terlebih dahulu dan lokasi tersebut lebih dekat ke lokasi ranting, misalnya di Tambak, Lumbir, itu kan jauh dijangkau oleh kami yang berada di Kota Purwokerto. Nanti kami berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan. Yang pertama tentunya apa yang dibutuhkan, bencananya apa, kami perlu membawa apa dan lain sebagainya. Itu makanya ketika ada suatu bencana di daerah yang mungkin agak terpencil atau di ujung-ujung Kabupaten Banyumas, kita bisa segera merapat lah, minimal merapat seperti itu, mendapatkan informasinya, lalu kita tindak lanjuti seperti itu, Kak.
1: Oke, kemarin kalau nggak salah pas ada bencana di Ketanda, Sumpyuh dan Purbalingga terjun juga ya?
3: Oh iya, betul.
1: Boleh Kak Supri diceritakan?
3: Kemarin kebetulan yang di Ketanda sama Purbalingga itu kan longsor ya, Kak. Jadi memang dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Banyumas itu ikut terjun. Kalau yang di Ketanda biasanya kita ke, kalau yang cewek-cewek itu ke dapur umum. Tapi kalau yang cowok-cowok biasanya gabung ke tim evakuasi ikut dalam pencariannya. Dan sama juga yang di Purbalingga juga seperti itu, kita juga kolaborasi dengan Kuarca Purbalingga. Jadi memang kita selalu apa ya gabung sama tim yang lain juga.
1: Gitu, Oke. Nah, di tengah kesibukan Kak Tommy dan juga Kak Supriyadi sebagai ASN, gimana nih bagi waktunya? Karena kalau bencana itu kan kita nggak ngerti ya, 24 jam harus siaga gitu. Bagi waktunya gimana, Kak?
3: Kalau saya kebetulan memang di BBBD ya, Kak. Jadi memang harus standby 24 jam. Jadi begitu ada laporan, biasanya kalau kita diminta merapat ya kita sebisa mungkin akan merapat gitu, Pak. Memang di awal kita sudah apa komunikasi dengan pimpinan juga, pimpinan di tempat kerja juga gitu. Jadi sudah tahu lah.
1: Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi karena memang sudah komitmen begitu ya, walaupun ketika ada harus langsung ke lapangan, langsung aja iteran ya. Baik, Pendengar, sedikit banyak kita sudah dengarkan statement ataupun juga informasi dari Kak Tommy dan juga Kak Supriyadi dari Pramuka Kuarcap Banyumas. Betul. Begitu ya, kita bicara soal mengabdi tanpa henti, aksi nyata Pramuka Peduli. Anda boleh, kita buka interaktif ya.
3: Boleh.
1: Bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, ada Kak Tommy dan juga Kak Supriyadi. Silakan di 0811 2540 911, atau boleh telepon langsung kita di 632336. Jangan lupa kode areanya di 0281 untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto. Atau boleh juga silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang ini kita juga live YouTube. Oke Kak, sambil kita menunggu pendengar begitu ya, kita diskusi kembali, tantangan terbesar yang dihadapi relawan pada saat terjun di lapangan atau di lokasi bencana seperti apa?
2: Oh iya, jadi sedikit kami jelaskan, jadi kami bukan hanya ikut membantu apabila ada bencana yang di sekitar Banyumas saja Kak. Jadi pada saat dulu gempa di Cianjur, longsor di Cilacap, lalu yang kemarin terakhir longsor atau banjir bandang di Sumatera bagian utara, itu di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, itu kami juga memberangkatkan personil tapi atas nama Kuartil Daerah Jawa Tengah atau tingkat pramuka tingkat provinsi. Kami kebetulan kemarin diminta satu personil, jadi personil tersebut tergabung dalam tim Pramuka Peduli Kuarda Jateng, berangkat ke Aceh Tamiang Kak. Tantangannya tentunya yang berdasarkan laporan dari personil yang berangkat, jadi memang di lokasi Aceh Tamiang ini kesulitannya adalah yang pertama akses, karena akses sebagian besar tertutup oleh lumpur, lalu kurangnya air bersih dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang yang membuat kita sebagai relawan juga sulit untuk memberikan bantuan. Maka dari itu melalui Kuarda Jawa Tengah, di sana kita kemarin memberikan bantuan penyulingan air bersih, jadi membuat air yang tidak layak konsumsi menjadi layak konsumsi, lalu membuat jamban amfibi kalau bahasanya.
1: Jamban amfibi
2: kita bangun di sana juga, lalu kita membantu bersih-bersih di sekitar Aceh Tamiang seperti itu.
1: Oke, jamban amfibi itu seperti apa ya Kak? Baru dengar ini.
2: Ya,
1: menarik kayaknya.
2: Iya, jamban amfibi ini sebenarnya ditemukan langsung oleh Profesor Kak Slamet Budi Prayitno, Ketua Kuarda Jawa Tengah, yang beliau kan adalah dosen di Universitas Diponegoro. Beliau mengembangkan jamban amfibi ini adalah jamban yang bisa digunakan pada saat

0: Surat Kak. Kalau untuk detailnya saya juga kurang paham. Mm-hmm. Intinya dapat digunakan pada saat situasi bencana seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi itu sangat praktis ya ketika
0: sangat
1: digunakan
0: praktis.
1: Di saat bencana. Kemudian tadi disinggung tentang ini ya, ke Aceh Tamiang itu berarti pas kemarin kejadian
0: yang longsor, banjir bandang.
1: Itu butuh berapa lama sih Kak untuk bisa menjadi relawan di sana, kan pasti ada batas waktunya ya?
0: Kemarin kurang lebih 2 minggu.
1: Dua minggu.
0: Di sana, nggih, personil yang berangkat dari Kuarda Jawa Tengah berangkat kurang lebih 2 minggu, dengan persiapannya juga kurang lebih 2 minggu. Jadi kami rapat di akhir 2025, kami berangkat di awal 2026.
1: Oke, baik. Ya, Kak, ini sudah ada beberapa pendengar yang sudah masuk di 0811-2540-911. Kita menyapa dulu, ada Ibu Rina di Sokaraja. Assalamualaikum, selamat siang. Kakak-kakak narasumber, saya Rina di Sokaraja. Kalau melihat kondisi sekarang, bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan itu bisa terjadi kapan saja. Saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana sih kesiapan Pramuka Peduli Banyumas ketika tiba-tiba terjadi bencana, terutama dalam hal personel dan koordinasi di lapangan. Ya, silakan Kak Supri atau Kak Tommy.
2: Kak Supri boleh. Persiapan kami jelas, kami tetap koordinasi dengan teman-temannya ada di Kuartir Ranting. Jadi kalau sewaktu-waktu memang terjadi bencana yang cukup besar, dari Kuartir Ranting kan juga selalu support. Termasuk yang sekarang terjadi kan juga bencana kekeringan dan karhutla. Itu dari Kuartir Ranting juga biasanya langsung otomatis mereka ikut merapat dengan Basarnas, BPBD, dan Damkar. Jadi tanpa diperintah malah biasanya dari Kuartir Ranting itu udah langsung ikut membantu, nanti di grup langsung laporan. Seperti itu Kak biasanya. Terus dari Kuarcap sendiri ya, memang kita personil ada Pramuli dan Ubaloka. Kita ready.
1: Selalu ya katanya. Yeah. Oke. Kemudian kita ke Aji Barang ini ya, Kak Tommy dan juga Kak Supri. Selamat pagi RRI, saya Budi dari Aji Barang. Seringkali masyarakat baru bergerak setelah bencana terjadi. Apakah Pramuka Peduli juga punya kegiatan yang sifatnya mitigasi atau pencegahan? Misalnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat atau pelatihan menghadapi kondisi darurat sebelum bencana terjadi?
0: Iya, tentunya kami punya program kerja yang memang kami fokuskan untuk mitigasi risiko bencana, lalu mempersiapkan personil Pramuka Peduli ini juga siap pada saat dibutuhkan pada saat kebencanaan. Jadi tadi disampaikan oleh Kak Supri, teman-teman personel Pramuka Peduli yang ada di Kuaran ini tentunya tidak hanya sebuah organisasi perkumpulan biasa Kak. Teman-teman ini sudah dibekali ilmu terkait dengan kebencanaan. Itu untuk pematerinya juga kami meminta tolong lintas sektor, dari PMI juga menjadi pemateri, dari BPBD, Basarnas. Jadi teman-teman yang ada di lapangan ini sudah siap memang secara ilmunya ketika terjadi bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya program. Yang pertama, penanaman pohon yang kita rutin laksanakan kurang lebih hampir di setiap kegiatan yang kegiatan pramuka lah. Contoh ada jambore cabang, ada perkemahan wirakarya, itu selalu kami sisipkan kegiatan-kegiatan penanaman bibit pohon, bersih sampah, dan lain sebagainya. Ini juga sebuah upaya supaya kita juga dapat terhindar dari bencana-bencana yang bukan secara prinsip itu bencana alam. Contoh seperti banjir itu kan juga diakibatkan oleh tersumbatnya aliran sungai, maka dari itu kita melaksanakan program bersih sungai, bersih sampah, dan lain sebagainya. Selain itu tujuannya untuk membersihkan sampah, kita juga mengedukasi kepada masyarakat. Wong kita saja pramuka yang tidak buang sampah sembarangan, kita memungutnya. Minimal masyarakat yang melihat, oh berarti saya jangan buang sampah ke sungai, seperti itu Kak.
1: Minimalnya gitu ya. Kak Supri mau menambahkan mungkin?
2: Kita juga biasanya ada kayak program cabut paku Kak, yang di pohon itu.
1: Oh iya, kan itu juga sebenarnya merusak pohon
2: itu. Itu kan tanpa kita sadari itu merusak juga.
1: Oke, jadi artinya langkah-langkah mitigasi atau edukasi pencegahan juga dilakukan ya?
0: Kami lakukan.
1: Baik, ya itu tadi ya Pak Budi, semoga Yaitu tadi menarik yang

0: seperti Kak Tommy katakan bahwa kita yang gak buang sampah sembarangan aja yang mengambil. Paling tidak juga ada timbul kesadaran kali ya dari masyarakat. Betul, untuk Kak. Jadi garda paling depan untuk menjaga lingkungan dengan tidak Betul. Membuang sampah sembarangan gitu ya. Oke, kita bergeser ke wilayah Wangon ini Kak. Ada Ibu Siti di Wangon. Saya pernah melihat anggota Pramuka ikut membantu ketika ada bencana. Tetapi yang terlihat biasanya saat evakuasi atau pembagian bantuan. Selain kegiatan tersebut, bentuk pengabdian apa ya yang sebenarnya dilakukan oleh Pramuka Peduli yang mungkin selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat?
1: Mas Subri.
2: Biasanya kita di dapur umum, Kak. Walaupun kita nggak kelihatan, tapi kalau pas saat terjadi bencana itu, dapur umum itu memang butuh banyak personil. Jadi kayak di Ketanda aja itu sehari untuk sekali makan itu 500 bungkus. Lah kalau enggak, kalau kita langsung ke situ aja. Kalau yang personil pramuka yang cewek ya. Kalau yang cowoknya biasanya kita sesuai arahan dengan apa senior-senior kakak-kakak dari BBD, Basarnas dan Damkar, biasanya kayak gitu.
0: Oke, keren.
2: Jadi memang kalau yang medannya bahaya memang kita dilarang ikut. Jadi yang kira-kira memang kita bisa terjun, kita langsung terjun.
0: Gitu. Langsung terjun ya, karena ada kapasitasnya masing-masing. Betul, begitu ya. Oke.
3: Tambahan sedikit.
0: Boleh, silakan.
3: Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi Pramuka Peduli ini kadang-kadang muncul tidak dengan atribut pramuka. Ketika kami sudah membaur di lapangan, ya kita menggunakan kadang, kalau di dapur umum kan kita pakai

0: warga yang harus diberi, kita harus mengukur berapa beras yang harus dimasak, lalu estimasi waktunya, estimasi waktu memasaknya, estimasi waktu pembagiannya. Jadi jangan sampai ketika dibagikan ini sudah lewat jam makan siang seperti itu. Harusnya masyarakat makan jam 1, ternyata karena kesalahan prosedur dan lain sebagainya terbaginya jam 3. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat kurang paham bahwa di dapur umum juga sangat krodit begitu, Kak.
1: Di dapur umum juga sangat krodit ya, betul sekali. Baik, kita menyapa pendengar kita di YouTube, ada @riris13673. Selamat siang Kak Tommy dan Kak Supri. Tadi disebutkan keterlibatan untuk evakuasi atau di dapur. Untuk izin dan pengaturannya bagaimana ya agar tidak mengganggu anggota yang masih sekolah? Terima kasih. Oh iya ya, kan anggota pramuka juga ada yang masih belajar gitu ya. Seperti apa Kak? Kak Supri mungkin, atau boleh. Sweet?
0: Jadi ya teman-teman Pramuka Peduli dan Ubaloka yang kami rekrut di Kuartil Cabang Banyumas memang sudah berkomitmen ya Kak, ketika dibutuhkan pada saat waktu-waktu yang sangat genting tentunya. Kami dari Kuartcap, yang pertama tentu tanya ke personil dulu, personil bersedia atau tidak. Yang kedua, apakah sekolah mengizinkan atau tidak. Ketika dua ini sudah terpenuhi ya, kami buatkan surat dispensasi seperti itu. Tapi ini tidak memaksa, jangan sampai juga kegiatan-kegiatan ini mengganggu aktivitas sekolahnya teman-teman atau adik-adik pramuka seperti itu Kak. Jadi prosesnya seperti itu.
1: Jadi tetap koordinasi komunikasi penting ya, supaya tidak mengganggu jam sekolahnya mereka. Oke, itu tadi ya Pak @riris13673. Saya kembali ke pendengar, kita ke Banyumas ini Kak. Selamat pagi, saya Andi. Kalau terjadi bencana di suatu wilayah, masyarakat biasanya ingin segera membantu. Tetapi kadang bingung harus berbuat apa dan bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan. Apakah masyarakat umum bisa ikut terlibat dalam aksi Pramuka Peduli? Dan bagaimana supaya bantuan yang diberikan ini benar-benar tepat sasaran? Silakan Kak Supri atau...
2: Masyarakat bisa ikut berperan Kak. Tapi dengan... koordinator klaster masing-masing ya Kak. Jadi biasanya kalau di BBBD itu kalau setiap kejadian bencana kan langsung ada klasternya Kak. Misal dapur umum itu masuknya klaster logistik. Terus nanti yang pengungsi masuk manajemen posko dan lain-lain, ada yang mengatasi trauma healing juga ada klaster psikososial. Mungkin masyarakat bisa berperan di salah satu klaster itu Kak. Mungkin yang punya keahlian masak bisa di dapur umum, yang punya keahlian menghibur bisa ke psikososial gitu Kak.
1: Baik. Jadi sangat bisa sekali, barangkali masyarakat ini bidang atau backgroundnya apa bisa tergabung di beberapa lini itu ya. Baik, 632336 silakan. Barangkali untuk Anda yang mau bergabung, pendengar menanyakan langsung, kita bersama dengan dua narasumber. Ada Kak Tommy Lukman, Hakim SST PMAP Sekbid Abdimas Kuartcap Banyumas, yang beliau juga merupakan ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kemudian di sini juga ada Kak Supriyadi AMD, Ancu Pramuli Penanggulangan Bencana, ASN aktif di
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
1: Badan Penanggulangan BPBD. Bencana Daerah BPBD. Pas banget ya berarti ya dengan aktivitasnya sebagai ASN dan juga kegiatan sosialnya di kepramukaan begitu. Ya, kita sambil menunggu pendengar yang lain ini Kak. Kemudian ini dari sisi lingkungan, apa sih latar belakang dan target dari aksi penanaman pohon? Kemudian kan pasti di luar bencana ya, ada bersih sungai hingga tadi disebutkan cabut paku di pohon. Itu seperti apa? Apa sih yang melatar belakangi begitu? Selain untuk ngurusin soal bencana, tapi ternyata ada kepedulian lingkungan juga nih dari Pramuka.
2: Sebenarnya kalau yang kayak penanam pohon, cabut paku itu sebagai salah satu langkah mitigasi dari kita juga sih Kak. Jadi memang kita mencegah sebelum terjadi gitu Kak.
1: Mencegah sebelum terjadi itu ya seperti yang dijelaskan tadi ya, ada langkah-langkah mitigasi gitu ya Kak ya. Mungkin Kak Tommy mau menambahkan.
0: Termasuk kegiatan penanaman bibit pohon ini kan ketika kami laksanakan kegiatan di wilayah-wilayah seperti kemarin yang terakhir dilaksanakan di Desa Silado, sebelum melaksanakan penanaman kita juga berkomunikasi dengan perangkat desa dan kecamatan, kira-kira lokasi mana yang butuh untuk ditanami pohon, kira-kira mitigasinya apa, kenapa di situ harus

0: ditanami dan lain sebagainya. Kemarin kami melaksanakan penanaman pohon pucuk merah di sepanjang jalan Desa Silado menuju ke arah selatan, itu saya lupa desa apa. Jadi tanaman pucuk merah ini kan akarnya akar serabut ya Kak, bukan akar yang merusak jalan. Jadi untuk penanaman pohon ini juga disesuaikan dengan lokasi penanamannya, apakah itu di hutan, apakah itu di kebun dan lain sebagainya. Karena ini di pinggir jalan, kami sudah melaksanakan komunikasi dengan pihak desa, mintanya pohon pucuk merah, kami tanami pohon pucuk merah. Dengan catatan kami juga berkomunikasi dengan pihak perangkat desa, ya harus komitmen juga, karena tanaman pucuk merah ini ketika tidak dirawat kan nanti dia gampang kering, apalagi ketika pohonnya masih muda. Ini juga dari Bapak Kepala Desa Silado berkomitmen akan ikut merawat, minimal menyiram di pagi atau sore hari. Karena ini kan musim panas ya Kak. Kalau kita menunggu hujan, pohonnya keburu mati duluan.
1: Keburu mati duluan.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang selain untuk penanganan bencana, untuk kepedulian lingkungan juga Pramuka peduli juga ya. Gitu. Kemudian bagaimana sih Kak Tommy dan juga Kak Supri ya, membina dan menjaga kondisi fisik serta mental para relawan muda agar selalu siap sedia saat dibutuhkan. Kita tahu apalagi Gen Z sekarang kan gempurannya udah luar biasa ya, ada medsos dan lain sebagainya. Tapi masih ya ada Gen Z yang aktif di kepramukaan.
0: Masih.
1: Bagaimana menjalin komunikasi dan juga keakraban ya supaya kompak untuk konsisten peduli atau aktif di kegiatan pramuka ini?
0: Ya, jadi selain kita memberikan pendidikan dasar bagi para relawan di Pramuka ini, kita juga ada program Lakat Puan, nggak? Lakat Puan itu latihan peningkatan kemampuan yang minimal kami laksanakan sebulan sekali. Jadi ketika di Bintek SAR ini atau Search and Rescue ini kita berikan materi-materi dasar, selain juga sambil kita berlatih di lapangan, kita juga akan memberikan peningkatan kemampuan dari dasar-dasar yang sudah diberikan, Kak. Jadi contoh misal pada saat Bintek SAR kita berikan materi P3K dasar, lalu nanti pada saat Lakat Puan kita berikan materi P3K lanjutan dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang menurut masyarakat mungkin kelihatannya remeh-temeh, seperti menggunakan gergaji mesin. Ini semua tidak semua orang bisa, Kak. Tata cara menyalakannya, terus tata cara memotong agar potongannya itu juga tidak membahayakan kita, itu juga penting. Itu latihan-latihan kecil seperti itu juga kami latihkan kepada teman-teman pramuka peduli. Jadi ketika kondisi darurat di lapangan, kadang-kadang barangnya ada, senso atau gergaji mesinnya ada, ada 10. Ternyata yang bisa menggunakan hanya 5, seperti itu.
1: Oke, dan itu nggak semua anggota pramuka bisa dan memang butuh latihan ya Kak ya?
0: Memang butuh latihan dan kemampuan khusus seperti itu. Harus beberapa kali coba baru terampil.
1: Oke, baik. Kak, ini kan kegiatan yang sangat keren banget ya, mengabdi tanpa henti aksi nyata Pramuka Peduli. Apa sih yang menjadi momentum banget di Pramuka di tahun 2026 ini?
0: Ya, jadi di tahun 2026 ini, alhamdulillah untuk di Kabupaten Banyumas sendiri ini tidak ada bencana yang besar lah. Bencananya bencana rutin, bencana kekeringan ini kan rutin karena memang tidak ada hujan ya. Bencananya adalah bencana kekeringan. Kita membantu juga kaitan distribusi air bersih. Lalu untuk kegiatan kita kemarin terfokus sebenarnya di awal September ini Kak. Kita setiap tahun itu melaksanakan kegiatan Kemah Bulan Bakti Pramuka. Kemah Bulan Bakti Pramuka ini kami laksanakan di luar lingkungan Kuarcap. Jadi kadang biasanya kami pilih-pilih lokasi yang memang membutuhkan bantuan. Kami perlu bantu kaitan dengan penanaman pohonnya. Terus ada juga pembagian sembako, ada donor darah, terus pengecekan kesehatan ya Kak Supri. Ini kebetulan Kak Supri ketuanya kemarin.
1: Oke. Boleh nanti cerita-cerita ditambahin, silakan Kak Supri.
2: Jadi kemarin kita habis selesai melaksanakan kegiatan kemah baktinya Abdi Mas. Itu kebetulan dilaksanakan di Desa Silado Kak, Kecamatan Sumbang. Nah itu ada beberapa kegiatan bakti yang kita laksanakan. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, penanaman pohon, pramuka ghost school, terus kayak kita berkunjung ke TPA, terus ada pengecatan jembatan, terus bersih makam, bersih musola, dan sebagainya kan. Kemarin kebetulan di Desa Silado.
1: Di Desa Silado. Betul. Ya. Itu ada berapa yang ikut peserta?
2: Kemarin peserta sekitar 200 lebih kak.
1: 200 lebih, banyak sekali ya.
0: 300 lebih.
1: 300 lebih.
2: Pembina pendamping juga ikut.
1: Oh.
2: Ya 300 lebih.
1: Sekabupaten Banyumas ya. Satu berarti.
0: Kabupaten Banyumas.
1: Terdiri dari?
0: Anggota muda dan anggota dewasa.
1: Anggota muda dan dewasa. Mungkin level SMP, SMA kah?
0: SMA dan SMA penegak, kuliah dan penegak. Pembina.
1: Oh, berarti tidak SMP tidak ya?
0: Tidak.
1: Apa goals dari kegiatan kemarin itu di Silado?
0: Tentunya ini kan sebagai peringatan Bulan Bakti Pramuka yang peringati setiap tahun. Jadi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini memberikan surat edaran bahwa di bulan Agustus ini menjadi bulan baktinya pramuka. Untuk kegiatannya bebas diserahkan kepada kuartir cabang masing-masing. Lah, karena kami punya program tiap tahun kemah bulan bakti, jadi kami melaksanakan kegiatan bulan bakti tersebut dalam bentuk kemah bulan bakti begitu kak.
1: Oke, kak, kita ke pendengar lagi ya. Ada beberapa ini yang sudah masuk. Ada Pak Dedi di Sumbang. Wah, kemarin kalau ini berarti harusnya nonton ya. Ada pramukaan kemah di situ ya. Pak Dedi di Sumbang, kita tahu anggota pramuka banyak yang masih usia pelajar. Nah, ketika mereka dilibatkan dalam kegiatan sosial atau penanggulangan bencana, bagaimana memastikan mereka tetap aman, tetapi di sisi lain juga mendapatkan pengalaman dan nilai pendidikan dari kegiatan tersebut? Silakan, Kak. Super. Tommy atau Kak Super.
2: Biasanya kalau dari pramuka ikut dalam penanggulangan bencana itu kita tetap gabung ke tim besar, dalam artian tetap di bawah koordinasi BBBD Basarnas atau Damkar. Kita selalu nanya yang boleh kita lakukan itu apa, dan mereka kan nanti langsung memberikan arahan. Oh, kalau pramuka yang ini aja, yang ini biar kita aja. Biasanya seperti itu.
1: Jadi juga dilihat-lihat level betul, kepramukaannya betul. Ya. Kalau masih pelajar mungkin tidak dibebani dengan betul, beban ya. Tanggung jawab yang berat. Tapi kalau levelnya mungkin SMA, mahasiswa itu beda lagi gitu ya.
0: Betul, Kak.
1: Oke, baik. Dan ya ini mungkin kekhawatiran dari seorang tua ya. Yang ketua, aduh nanti anaknya ikut pramuka takut gimana-gimana gitu ya. Ya
2: kita tetap ada koordinasi dengan senior-senior sih.
1: Tetap aman Pak, jadi didukung saja ya barangkali untuk orang tua-orang tua yang punya putra-putri yang mau aktif di pramuka, itu kegiatan yang sangat positif tentunya ya. Kita ke Cilongok nih Kak Tommy dan juga Kak Supri. Ada Ibu Nur di Cilongok. Kalau boleh bertanya, boleh. Dalam kondisi bencana kadang kebutuhan warga bukan hanya makanan atau bantuan darurat. Ada juga warga yang kehilangan tempat tinggal, dokumen penting, bahkan sumber penghasilan. Apakah pramuka peduli memiliki pendampingan setelah masa tanggap darurat selesai?
0: Pada saat terjadinya bencana, ini kalau yang sudah dilakukan oleh Kuartir Daerah Jawa Tengah itu membuat hunian sementara, Kak.
1: Huntara,
0: ya. Membuatkan hunian sementara. Ini juga tentunya sampai dengan kondisi tanggap darurat selesai. Kalau setelah itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah ya, Mas Supri ya.
2: Jadi kalau di kita, di BBBD biasanya nanti kita ada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita juga nanti ada huntara, nanti bekerja sama dengan Dinperkim, seperti itu.
1: Oh, Dinas Permukiman.
2: Betul.
1: Oke, jadi artinya pramuka walaupun ini bukan organisasi yang profit ya, tetapi koordinasi relasi jejaringnya tuh kemana-mana, lintas sektor. Betul. Ya kalau pramuka begitu ya, sangat kompleks. Jadi kehadiran pramuka ini sangat-sangat membantu masyarakat begitu ya. Kita ke Karangluas, ada Pak Slamet. Saya Slamet dari Karangluas. Bagaimana ya caranya pramuka peduli mengajak generasi muda supaya semangat membantu sesama itu tidak hanya muncul ketika ada bencana atau kegiatan tertentu saja, tetapi bisa menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, silakan nih. Kak Tommy.
0: Jadi ya, karena kita fokusnya adalah pengabdian masyarakat pramuka ya Kak. Jadi kami lebih fokus kepada anggota pramuka juga dulu. Jadi ketika ada kegiatan, kami banyak kegiatan Kak. Di bulan Februari kemarin kami ada kegiatan Baden-Powell Day, peringatan Bapak Pramuka Dunia, itu juga kami melaksanakan bagi nasi. Lalu kegiatan aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran, kita juga memberikan surat edaran ke, kalau kami kan membuat surat edarannya ke gugus depan ya Kak, ke sekolah-sekolah. Jadi bagi sekolah yang akan mengikuti kegiatan aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran ini, nanti berkumpul di Kuarcap. Nanti ketika sudah di Kuarcap, kami bagi ke plot-plot lokasi yang perlu Pramuka bantu. Contohnya di terminal, membantu pelayanan di terminal, di stasiun, lalu di sekitar alun-alun Purwokerto membantu masyarakat menyeberang dan lain sebagainya. Lalu juga kita setiap, hampir setiap bulan lah, kami punya kegiatan atau program yang mungkin kegiatannya kecil tapi maknanya besar. Contoh tata cara menanam bibit cabai ini kan tidak semua orang bisa Kak.
1: Iya betul.
0: Ya mungkin remeh ya kelihatannya menanam cabai, tapi ketika caranya salah itu juga nanti cabainya ketika besar keriting, tidak berbuah dan lain sebagainya. Ini juga kita sering lakukan pelatihan. Pelatihan ini gratis dan kami selalu edarkan ke gugus depan-gugus depan. Jadi teman-teman yang mau mengikuti, biasanya kami hanya suruh bawa galon bekas, terus dan peralatan-peralatan yang mudah dicari lah. Nanti kita berikan pelatihannya secara gratis di Sanggar Bakti Pramuka Kuarcap Banyumas, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah kemudian kita ke pendengar lagi ya Kak Tommy. Ada Pak Agus di Purwokerto Selatan. Kak, izin bertanya, kalau masyarakat di tingkat desa atau kelurahan ingin membangun kerjasama dengan Pramuka Peduli untuk kesiapsiagaan bencana, misalnya membuat pelatihan atau simulasi evakuasi, tadi sempat disinggung juga bagaimana prosedurnya bagaimana dan kepada siapa kami berkoordinasi?
0: Boleh Kak, apabila memang dibutuhkan, kami siap menjadi mentor atau sebagai instruktur lah. Nanti silakan bersurat saja ke Ketua Kuartir Cabang Banyumas yang alamatnya di Jalan Profesor Dr. Suharso di samping kiri Gor Satria Purwokerto. Atau kalau mau konsultasi dulu bisa melalui nomor saya, enggak apa-apa. 085 085 787 787 75 75 25 25 25.
1: Oh, ini Kak Tommy yang info lalu lintas juga gak sih?
0: Betul.
1: Aku tuh loading kok ya di Zoom, berarti jangan-jangan ini nih, biasanya cuma di suara aja Kak, tapi akhirnya kita ketemu juga.
0: Akhirnya ketemu.
1: Ternyata Kak Tommy ya, oke luar biasa keren. Pantesan kita terhubung ya, karena memang
0: sudah sering terhubung Kak.
1: Sudah sering terhubung meski di udara ya. Oke, sekarang kita berjumpa. Itu tadi ya Pak Agus, nomornya Kak Tommy sudah di-share. Semoga nanti bisa membantu dan semakin banyak yang terlibat maka akan semakin bagus ya.
0: Betul.
1: Untuk di masyarakat. Ada Ibu Yuni di Kembaran ini Kak Tommy dan Kak Supri. Saya penasaran dari berbagai aksi kemanusiaan yang pernah dilakukan Pramuka Peduli Banyumas, apakah ada pengalaman di lapangan yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki cara penanganan bencana berikutnya? Kak Supri atau Kak Tommy silakan.
0: Kak Supri boleh. Oh iya. Jadi ketika kami melaksanakan penanganan bencana di lokasi-lokasi tertentu, memang kalau pramuka ini kan sebagai unsur pembantu saja. Jadi ketua timnya biasanya kalau pencarian ya Basarnas, kalau penanggulan bencana ya BPBD, kalau kebakaran ya pemadam kebakaran. Jadi kami hanya sebagai unsur pembantu. Tapi memang ada satu kejadian menarik pada saat itu, evakuasi orang tercebur sumur di Aji Barang. Itu nih, kami punya personil namanya Kak Ari Pringgoaji. Ini memang walaupun pramuka, dari unsur pramuka, tapi punya keahlian untuk penyelamatan juga. Jadi pada saat itu hampir semua relawan tidak berani turun ke sumur karena menurut BPBD mengandung gas beracun dan lain sebagainya. Ini justru malah Kak Ari yang turun ke bawah pada saat itu. Karena waktu itu kalau gak salah sambil menunggu Basarnas atau bagaimana gitu, Kak Ari akhirnya berani terjun ke bawah dan akhirnya korban bisa diselamatkan walaupun pada saat itu kondisinya sudah meninggal dunia Kak. Lalu pengalaman-pengalaman seperti di Purbalingga, ya alhamdulillah kita di Banyumas belum pernah merasakan bencana yang mungkin seperti di Aceh dan di Purbalingga, Kak. Hmm. Karena bencana kita di Banyumas ya kekeringan, lalu banjir yang memang sudah kita prediksi setiap tahun terjadi. Lah, kami akhirnya berpikiran bahwa oh, mitigasinya harus jauh-jauh hari. Seperti longsor itu kan terjadi tidak serta-merta. Mungkin ada yang serta-merta, tapi ini juga tergantung kondisi. Apakah hutan kita yang di Batu Raden atas sana ini gundul? Apakah ada faktor lain? Kita juga perlu mitigasi. Maka dari itu kita gencarkan penanaman bibit pohon. Kita juga sering ikut kegiatan bersama relawan lintas sektor. Ini kita sedang menggalakkan penanaman bibit pohon juga, kan? Itu juga untuk salah satu mengantisipasi agar kejadian-kejadian seperti Purbalingga, di Guci, di Aceh itu tidak terjadi di Kabupaten Banyumas, begitu, Kak.
1: Oke, baik. Jadi memang Pramuka Peduli ini tidak hanya pada saat bencana saja ya, tetapi tadi beberapa kegiatan-kegiatan juga dilakukan untuk pencegahan atau mitigasi, begitu ya, pelatihan-pelatihan. Tadi juga Pak Agus, masyarakat dari Purwokerto Selatan, warga dari Purwokerto Selatan menanyakan untuk bagaimana ketika membangun kerjasama ini sangat disambut positif dan baik.
2: Ya, silakan.
1: Silakan untuk terhubung ya dengan ya. Kuarcap Banyumas. Nah, kemudian ini kan Kuarcap Banyumas, bagaimana dukungan dari pemerintah kabupaten ini, Kak Tommy dan juga Kak Supri?
0: Ya, jadi dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyumas sangat besar kepada Pramuka Banyumas karena kita 38 kali berturut-turut menjadi kuarcap tergiat di Jawa Tengah, Kak.
1: Oke, 38
0: kali dan berturut-turut, belum pernah putus. Jadi memang dukungan dari pemerintah ini sangat besar kepada Pramuka. Di sisi lain kita melakukan pembinaan kepada anggota muda. Yang kedua juga sebuah prestasi yang harus terus kita pertahankan, Kak. Jadi memang kita diberikan dana hibah yang setiap tahun digunakan untuk kegiatan Pramuka dari tahun ke tahun, alhamdulillah selalu bertambah, Kak. Seperti itu. Itu juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita yang kegiatannya ratusan sebenarnya, Kak.
1: Oke. Okay. 38 kali berturut-turut bukan hal yang mudah ya. Pasti ada struggle-struggle-nya gitu ya, Kak Tom ya. Bagaimana untuk mengatasi beberapa problem-problem di lapangan, Kak?
0: Iya. Jadi untuk mempertahankan 38 kali berturut-turut ini tentunya kita harus melakukan pembinaan anggota muda, yaitu regenerasi, siapa yang akan menggantikan kita di masa depan gitu, Kak. Kebetulan saya dan Kak Supri ya memang pramuka dari kecil. Saya dari SD sudah ikut pramuka, SMP SMP juga pramuka, SMA pramuka, saya sempat jadi dewan kerja cabang juga. Kak Supri juga sama waktu SMA. Kalau Kak Desi kan pradani. Kak Supri pradana.
1: Walaupun masih unyu-unyu banget, enggak tahu apa-apa ya. Cuman karena enggak ada orang aja sih kayaknya.
0: Iya. Jadi pada waktu itu kan yang menjadi pengurus pramuka tentunya orang yang lebih senior dari kita.
1: Oh iya.
0: Dan ternyata saya pada saat ini menjadi pengurus juga, berada di posisi tersebut.
1: Sekarang berarti ada harus, di situ ya.
0: Saya harus melihat bahwa adik-adik yang sekarang SMA, yang sekarang SMP itu kan nantinya akan menggantikan kami-kami ini yang ada di Kuarcap Banyumas, seperti itu. Makanya pembinaan anggota muda ini harus terus kami gencar lakukan. Salah satunya dengan kemarin program Pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi pramuka di masing-masing tingkatannya. Di tingkat SD juga ada Pramuka Garuda, tingkat SMP ada Pramuka Garuda. Jadi Pramuka Garuda ini adalah pramuka yang memiliki keilmuan pramuka yang paling tinggi di tingkatnya, seperti itu, Kak. Dan di tahun 3 tahun beruntun ini Kuarcap Banyumas selalu mencetak lebih dari 10.000 Pramuka Garuda.
1: Wah, keren banget, seperti luar biasa. Itu. Pencapaian sekali. Pencapaian. Ya. Karena kekonsistenannya ini luar biasa ya. Betul. Baik, Kak Tommy dan juga Kak Supriyadi, kalau suatu hari nanti Kak Tommy dan Kak Supriyadi ini melihat anggota pramuka yang sekarang masih muda, kemudian mereka melanjutkan semangat pengabdian ini kepada generasi berikutnya, nilai apa yang paling ingin dititipkan kepada mereka? Tadi Kak Tommy juga menyebutkan bahwa dulu saya di sejak kecil lah, sekarang sudah ada di titik sekarang, artinya apa nih, pesan apa yang akan kepengen dititipkan ke pramuka-pramuka muda kita?
2: Kebetulan kalau saya memang ada di Abdimas ya, pesan saya, pramuka itu kan gak harus pakai seragam pramuka. Jadi bisa aja kan langsung terjun ke masyarakat, langsung ikut membantu, langsung pengabdian aja gitu kan. Jadi Pramuka juga punya peran, tidak harus yang tepuk-tepuk gitu kan.
1: Tidak harus tepuk-tepuk, tidak harus, tidak melulu soal kemah, betul, api unggun gitu ya. Kalau Pramuka kan identiknya dengan kemah, api unggun, tepuk pramuka dan lain sebagainya. Tetapi berperan dengan baju kita apa, kita bisa terjun ke masyarakat. Kalau Kak Tommy, pesan apa yang ingin dititipkan kepada generasi berikutnya?
0: Jadi sebenarnya satu kata aja Kak, peduli Kak.
1: Oke, dalam banget ya, harus peduli.
0: Satu peduli, ini tidak harus di kegiatan yang terprogram, tidak harus di kebencanaan. Contoh, ada orang tua mau menyeberang, kita sebagai anggota pramuka sedang naik motor, kita berhenti bantu menyeberangkan. Itu peduli yang paling kecil. Lalu ketika ada barang yang terjatuh di jalan, atau mungkin kalau kami di lalu lintas kan kadang ada traffic cone yang terjatuh. Itu kita ketika melihat sebagai anggota pramuka, kita harus menjadi orang pertama yang membantu. Ketika jatuh ya diberdirikan kembali. Itu hal-hal kecil yang kita selalu terapkan ke adik-adik. Jangan kita membantu menunggu disuruh, menunggu diminta, menunggu bencana. Ya apapun yang ada di sekitar kita, ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Seperti itu Kak. Itulah nilai-nilai kecil yang kita tanamkan kepada anggota muda, terutama di Pramuka Kuarca Banyumas, yang nantinya tentunya akan menjadi para pengganti kita.
1: Betul,
0: itu,
1: karena dunia akan berputar dinamis, berganti ya begitu. Baik Kak Tommy dan juga Kak Supri, pertanyaan penutup, kalau boleh dirangkum dalam satu pesan, tadi sudah pesan ya ke generasi muda. Nah, ketika masyarakat mendengar kalimat pramuka peduli, apa yang ingin Mas, apa yang Kakak ingin masyarakat rasakan dan pahami tentang keberadaan pramuka di tengah masyarakat? Jadi satu pesan ketika masyarakat mendengar kalimat pramuka peduli, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat supaya mereka merasakan dan pahami tentang ini loh keberadaan pramuka di tengah masyarakat? Seperti apa?
0: Kak Supri. Oh iya. Okay. Jadi kalau masyarakat mendengar pramuka peduli ya, harapan saya ketika dengar pramuka peduli, oh ini anak-anak yang ketika ada bencana selalu muncul, atau orang-orang pramuka yang ketika bencana selalu ada. Makanya kita selalu berusaha dan berupaya di setiap kejadian bencana, di setiap kegiatan bakti sosial, kita selalu muncul seperti itu Kak. Jadi sudah tergambar di benak masyarakat, oh pramuka peduli, oh itu kemarin yang bantu waktu longsor, oh itu kemarin yang bantu waktu banjir, oh itu yang datang pada saat kebakaran hutan dan lain sebagainya, oh itu yang menanam pohon di depan rumah saya, seperti itu Kak.
1: Jadi meninggalkan kesan yang baik.
0: Meninggalkan kesan yang baik tentunya, masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Supri dan juga Kak Tommy sudah hadir di studio. Sama-sama. Ya, semoga diskusi kita bisa menginspirasi masyarakat, amin, amin, dan generasi muda khususnya untuk hayo ikut berkontribusi, terlibat langsung kegiatan pramuka, tidak harus menggunakan baju pramuka ya.
0: Betul.
1: Tapi kuncinya tadi harus peduli begitu ya. Betul. Dan kalau Kak Supri tadi mengatakan ya siapapun kita juga harus berkontribusi. Baik, terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, salam pramuka dulu ya. Salam pramuka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda pendengar untuk menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagara Gawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada di Indonesia.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertugas kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musuh bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musuh bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musuh kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datang angin, selalu datang angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambah

0: diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada siang hari ini, saya masih akan terus melaju untuk Anda. Dan tahukah Anda bahwa siang hari ini banyak sekali pendengar-pendengar setia Pro 1 yang hadir main dolan ke RRI Purwokerto. Jadi untuk Anda yang penasaran, kepengen ketemu dengan pendengar-pendengar yang lain, saya ajak Anda, saya undang Anda pendengar, kita nanti bisa bertemu, bersilaturahmi. Yuk Mama Luna, Mas Bardisun, semuanya yang mau kesini, Mas Gendro ya dari Gombong, Pak Pamin, ini udah pada ngumpul semua ini ya. Ada Ibu Mun, ada Ibu Muninga, ada juga Mama Cantika, Mama Ida, Kang Dasrun, Kaki Radun. Aduh, kayaknya gak kebawa ini ya siang ini ya. Tapi kalau misal mau main boleh. Syukur-syukur nanti pendengar Mama Cantika, Mama Ida ini bisa ikut gabung ya untuk siaran di Dobokan Banyumasan ya. Baik pendengar, kita akan melaju. Sebelum saya infokan, ada pariwara berikut ini.
1: Goyone, arep ngapa?
2: Arep miliki kebiar undian.
1: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
2: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Kebiar undian BPR PKK Jateng tahun 2006 likur diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamanya 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane Kang.
1: Oh iya.
3: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026, satu simpanan nambah arti dadi bunga. Eling, ngabungin yang BPR BKK Jateng ya.

0: Kembali enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung nan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Ya, pendengar, update ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis MBG dan masih ada 19 siswa yang dirawat di RSUD Cilacap. Kita sudah terhubung bersama dengan Reni Tania. Reni, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September kemarin. Gejala kesehatan yang dialami oleh para siswa tidak langsung dirasakan saat itu, namun mulai pada Selasa sore dengan rata-rata mengalami diare. Tetapi para siswa tetap berangkat ke sekolah pada hari Rabu hingga gejala yang dialami semakin parah. Dan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Cilacap pada Rabu kemarin ada sebanyak 361 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Tingkat keluhan yang dialami oleh para siswa juga berbeda-beda, di mana ada sebanyak 70 siswa cukup mendapatkan obat saat pemeriksaan kesehatan di sekolah. Sementara 15 siswa menjalani rawat jalan di Puskesmas Sampang dan sudah diperbolehkan pulang. Dan hingga saat ini masih ada 4 siswa menjalani perawatan di Puskesmas Sampang serta masih ada 19 siswa yang dirawat di RSUD Cilacap. Dan atas kejadian ini, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Cilacap Yuda Prasetyo menyampaikan permohonan maaf akan terjadinya dugaan keracunan di SMA Negeri 1 Sampang. Menurutnya BGN akan bertanggung jawab penuh untuk pemulihan korban dan biaya perawatan dari seluruh siswa yang terdampak, sekaligus akan memberikan trauma healing kepada para siswa. Dan menurutnya salah satu dugaan sementara penyebab kejadian keracunan yang muncul berkaitan dengan batas waktu konsumsi makanan yang telah melewati waktu yang ditentukan. Di mana berdasarkan hasil penyelidikan awal, makanan MBG yang dikirim ke sekolah tercatat tiba pada pukul 10 dan seharusnya makanan tersebut dikonsumsi maksimal pukul 12. Namun ternyata para siswa mengkonsumsinya itu lebih dari pukul 12.
3: Kejadian musibah ini BGN ini akan bertanggung jawab secara penuh untuk pemulihan korban sampai sembuh total. Kita masih menunggu hasil uji lab mas. Tapi untuk penelusuran sementara itu kemarin mungkin ada indikasi kelebihan batas waktu jam produksi. Menurut hasil berita acara atau surat jalan itu dikirimnya itu jam 10 pagi. Kita menunjukkan 14 yang lebih.
2: Dan Yuda menambahkan jika untuk SPBG si Dasari 1 yang menyuplai MBG ke SMA Negeri 1 Sampang ini sudah dihentikan operasionalnya per Rabu 23 September kemarin pukul 4 sore. Penghentian operasional ini dilakukan hingga jangka waktu yang belum ditentukan sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil dari laboratorium. Dan SPBG Sidasari ini diketahui menyuplai makanan MBG ke 12 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 2.271 orang. Setelah munculnya kejadian dugaan keracunan di SMA Negeri 1 Sampang, BGN juga telah melakukan pengecekan dan mitigasi terhadap sekolah-sekolah lain yang menerima makanan dari SPBG tersebut. Namun Yuda memastikan hingga saat ini tidak ditemukan laporan serupa dari sekolah lain. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kami akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta dan terdekat. Kita akan bersama pendengar di segmen Warta Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel, informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar, balik kemana kami nyonang acara Topokan Banyumasan. Miki Rika Kerungu lagune judulnya Roman Picisan. Cintaku tak harus miliki dirimu lah. Tapi kalau nek jerene cinta seneng tresno ge kudu ketemu. Kayak awan gie lur, awan kita cerita kena ya neng halaman kanopi RRI Purwakarta ki akeh banget pada ngumpul. Pendengar-pendengar pandemen-pandemen acara Topokan Banyumasan, acara Prodangdut, ya anak Bumuninga, Bumunija, terus Pak Suyut, Sekang Banjarnegara, Mama Cantika sing paling heboh, le. Rika sing pada kepengen ngumpul ngene mage, mangan pecel, peyek, dan enak banget, rame-rame ya, suguane pokoknya. Nyawarep takon apa ya, pitakonannya kayak gini, angger wong seneng ya kan mesti diburu ya, diburu, ditemoni, syukur bagi digawani apa ya gue ya, digawani doa restu ya kena. Kayak wan kayak ya lur jan luar biasa. Duyup rukun rasa tresna kasih sayang pendengar kami penyiar kru RRI Purwokerto nang acara Topokan Banyumasan kejan. Kayaknya mengko sedalamane ngundang Mama Cantika kon apa jenengane melu siaran. Kayaknya ngarepi anak Mas Tato, anak Mbak Rini, kejan pada ngumpul siaran yang ini wage. Topokan Banyumasan kok, jen. Pokoknya rame banget lur. Rika gak kepengen dopok, gak bisa apa ya, nang ini Bumuninga, nang Jawa Siasi, nang Bumuninga, Bumunija, terus sana Mama Cantika, Mama Ida, Mageh, 6 telur loro, telur telur 6, kaki radun ki, leh, kaki ini udah disamper ke, Kang Dasrun, wong jerene arep disamper nang Pak Faizin, ten-ten-ten, nih malah orang teka-teka prevensi. Gue mulane, kayak nggak Mas Wandi yang ini Mas Wandi ngrewangi siaran kok malah gidir by Rika ke prevensi Mas Wandi, Mas Wandi, Mas Iskandar luar biasa banget. Pokoknya kayak jarang-jarang ya momen sing penyiar Pro 1 kayak tidak bisa ngumpul kabeh anak Mas Arya, anak Mas Priyo, anak Mbak Citra, Mbak Putri sing biasanya beri bersiaran kok dia langsung balik ya karena arep ana pertemuan karo pendengar alhamdulillah. Alhamdulillah bisa pada ngumpul kape. Mas Budi sing kanu dadi penyiar ya siki bisa apa jenengane siki bisa dikatim bisa ngumpul. Mas Priyo ya bisa ngumpul alhamdulillah kape. Guyup rukun pokoke. Ngene mage lur. Gori kepada sing arep pada anu ndopok. Pokoke teken teni. Mama Cantika jarene arep siaran ya mage nggih ke prevensi. Jan tek telepone ya Mama Cantika ya. Saya harap ada WA ya Uli, Uli banget kayak nang 0811 loro seket papat kosong sanga sewelas. Mama Cantika, nanti kayak Mama Cantika. Pokoknya ngerenang radio kayak seneng banget lor bunga pisang. Topokan Banyumasan. Sugeng siang. Sugeng siang. Le, kepriwek dalang kuat ya pagi. Pagi, 6 telu loro 3 telu 6 ya utawane nang 0811 loro 54 kosong sanga sewelas sedulur. Tak antene Rika pada sing arep pada ndopok kenyong kayane kudu nyamper Mama Cantika ge ben kon mlebu apa ya siaran bareng. Nah, ge. Ya, ge Mas Satu ge. De anu Mama Cantika season degeret mari ngene. Dah kae, Ruben sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Ya Allah. Oke.
2: Beri beri. Cepat ya, iya Jen, alhamdulillah banget, bersyukur banget.
1: Anak Mama Rusti, ge, ge. Bok pendengar kepen. Bok mana?
2: Ge, teka-teka maling guyu maning, ge.
3: Jagong,
2: jagongnya naik mah, jagong mah lah,
3: Jen. Kayak penyiar yo.
2: Nah, suara kayak mani kena penyiar kok.
3: Alah
2: ke, ah Jen, kue.
3: Jen karo mam yo.
2: Itu gue ya kenapa? Kok tadi? Ton is, iya.
1: Ngono pada nyopok yang tek
2: mangan. Orang tadi.
3: Orang tadi yo.
1: Oke mak. Kita jenjane nu dalam rangka apa? Kandahan ini kandahan.
3: Dalam rangka apa?
2: Iya, kayak. Ya, kayak Ki bukan nasi ngurung paham gitu.
1: Oh iya, ki. Sedulur ki, mama cantika. Nyong mesti wis ngomong bahwa nang kene ana Bumuni, ana Bumuni, ana mama cantika, mama Ida, ana Pak Sujud ya sekarang Banjarnegara ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Ceritane ki anu abang-abang terus uli arisan semiliar. Jadi langsung mangan-mangan.
3: Ajak andel sedulur Mbak Desi karo Kang Tato nang Lombok. Asline ya nu Bumun, sing gawe rencana kepengin dolan maring RRI silaturahmi. Kue Mbak Desi. Alhamdulillah butuh maring RRI ternyata penyiarnya pada menyambut dengan senangnya begitu rahmanya dan cantik-cantik semua ganteng semuanya.
1: Dia Mas Tato ganteng ora?
3: Ganteng banget.
1: Irunge bangir me.
3: Bangir repol.
1: Sesuai dengan ekspektasi.
3: Sesuai banget.
1: Jadi kan cara-caranya kepengen pada ngumpul ketemu
3: iku ya Mas. Iya, intinya silaturahmi.
2: Nah iya, jadi kan ora kur nang udara tok.
3: Iya, perlu live langsung.
2: Paling-paling krungu-krungu suarane tok lagi kan nanti oh iya kan. Oh, iya.
1: Dan luar biasa kok berarti ki radio ki sing duwe fungsi sebagai perekat sosial ya Kang ya.
2: Iya, mending guys Kang di kami ki Banjarnegara.
1: Nang Banjarnegara. Terus Mama cantika kan aduh-aduh muter-muter jarene nyasar maring RRI.
3: Anu bapak keke anu mandan sokan bingungan Mbak Desi. Wong gari menggok toko gari lurus kok menggok maring apa miki yo? PLN, kantor PLN kan ngalur.
2: Oh, tenan.
1: Rika mbok duwe HP-ne main gari Google.
3: Ala panas biasa. Lagi kenang apa, Bu?
1: Nggih. Wong anu HP-ne main-main aja mung go foto-foto prok.
2: Iya.
3: Ora tejeng.
2: Delang tuli ana maps.
1: Tapi Rika nggih sebagai pendengar kecewa apa ora sih? Lho, iki jebulane Mbak Desi kaya iki. Oh, iki sambutane kurang apa kepriwe nggone?
3: Oh, ya sebagai pendengar ya sangat seneng. Seneng Mbak Desi juga cantik semuanya ganteng, ramah, baik-baik semuanya. Enggak kecewa, bahagia banget kita-kita itu teman teman kita
1: disambut alhamdulillah Pak Kapsane juga sangat menyambut hangat.
3: Orang ketang jangane asin mbok.
2: Oh enak kok malah jan. Aduh sana.
1: Oh kok kayak anggar patutnya tuh tanduk bolak-balik, bolak-balik,
2: iya,
1: bolak.
2: Iya tapi matan rikuh nyong di arah diutman.
3: Kalau yang mau dibawa dari plastik Mbak Desi.
1: Iya maka dipuntel ya. Ki gesengnya enak banget kok Mak.
3: Iya.
1: Ngentong-tong na.
2: Apa dikasih gak Mak?
3: Iya lah.
1: Duh pamer. Ki wong anu nyembelih ayam mana suka anda kan disembelih kabin.
3: Ucul.
1: Ki ada buka di sini lawang esok gang siang. Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Benernya rame banget.
2: Yo, ora rame maning, ge rame maning sing telat.
1: Mak, ge bu, mak maring ngene, mak.
4: Mangan makan ya.
2: Iya, iya lari kata si ora katon asli.
1: Mama, Bu Ida nang Mangun Jaya.
3: Oh iya, selamat siang Bu Ida.
2: Nah, kembok lah sih neng aduh-aduh
3: mucap. Capu. Jadi jangan orang tindak karena RI ge rugi.
4: Oh iya.
3: Merapat mereka.
1: Merapat ke. Anu rame banget. Pecele juga enak pisan. Seguane.
3: Anu ratu.
4: Kalau masakan asin ke enak banget.
1: Apa mani boleh masak nganggo sepenuh hati jiwa raga.
3: Penuh dengan cinta.
1: Penuh dengan cinta dan kasih sayang.
2: Keterima banget pokoknya. Nah, sering-sering bae lah ya.
4: Bu Ida di situ. Mama Ida.
1: Nggih, Mama Ida.
2: Mama Ida ada.
3: Bumun.
2: Niko Bumun.
3: Mama Rusti.
4: Mama Rusti ya.
2: Nah, terus sinten malih niku.
1: Terus ya. Anak Mama Rusti, anak siapa maning Bumunija.
2: Bumunija.
1: Heeh.
4: Soalnya aku baru pulang dari musala.
1: Oh. Okay.
4: Kemarin dari Minggu pulang dari umroh.
1: Oh, Masya
2: Allah. Amin. Alhamdulillah.
4: Di sana kan nggak bisa terbang itu belum meletus gunung
2: tertunda gitu
4: tapi masih di sana beda aku pulang duluan
2: sing penting di warungi waras selamat gitu
4: sehat mati sih
1: alhamdulillah.
2: Gini ki gula
3: ganteng
2: banget dong. Ah, yo,
3: nopo tahu meriksa bayangan tok.
4: Enggak, aku tahu lihat kok. Aku di belakang itu di olahraga di lapangan.
2: Di lapangan? Perubahan, ye.
4: Iya, Mas Tato turun dari itu.
3: Dari pesawat.
1: Oh, gantengnya berarti wis anu ya.
4: Salam semua aja lah.
1: Oke.
4: Lagune apa?
2: lagune
1: apa? Lagune apa? Nah, iki, iki Mas Aryo ora nyiapna.
3: Lagu.
1: Dikira tutupan Banyumasan. Nggih. Dadi nyung tak dadak anu. Nah, iki Calung Banyumasan di refresh disit.
2: Nah, iya.
1: Nah, iki.
2: Anu wis weruh kaya kaisar kaya mutan kok sakan kaya mu gayung
1: bae. Gayung bae. Ora ana rasa bersalah sama sekali.
2: Wis ping-ping rasa
3: bola bali.
1: Lagu. Oke, jalaraning tresna Denok Prawan Desa Diambang Sore Setangke Bunga Padi. Iyalah.
3: Setangke Bunga Padi Mbak Desi.
1: Oke, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deneng Setangke Bunga Padi. Wong ujarku Calung Banyumasan. Oke, Banyumas Terminal Purwokerto. Ki ana Mama Dede anu apa jangane video call keprewer ditampani ora video call.
2: Ya, siapa sih Mama Dede?
1: Mama Dede. Oh, Mama Dede lo. Dene ora disamber ke priwen kien sih?
3: Anu wis telepon ora bisa jare kondangan.
1: Oh, Mama Dede sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya nama satu ya.
2: Halo, Ma, teng mboten tumut mriki kok, Ma?
5: Anu sibuk ge ngapunten emang.
1: Lah wong sibuk. Ge wong anu Mama Cantik kasing artis Purwojati ben disempet-sempet dolan mari ngene. Ya Mas Sato.
3: Dede, Mas Siang.
1: Di tengah kesibukan bersih musola masjid sih masak nang nggo dewek spesial kowe. Ya,
2: alhamdulillah.
1: Yang dadi merasa dicintai makung selama ini nyung disia-sia
2: sih. Ya ora apa-apa nggih, seniki mboten saged mriki nggih mboten napa-napa.
1: Moga-moga ngemen.
2: Enjang-enjang saged mriki silaturahmi. Nggih. Niki yuk.
1: Nggih, alhamdulillah ke. Kayak mikir Mas Sato, kayak Bu. Nek karo Mama Cantik kan tau anu sering ya.
3: Tanggane. Tangga desa.
1: Lah anu, wingi melu kerja bakti Mama Cantik kan orang bersih masjid.
3: Ya aduh Mbak Desi.
1: Oh aduh.
2: Halo.
1: Oke, Mama Cantik, pendengar setia Pro 1 Chan luar biasa banget ya. Mama Cantika, wis cantik, muslimah, terus berakhlakul karimah maning. Kuli arisan semiliar kelingan.
2: Kelingan
3: luar kewek kayak gini kayak melu. Iya, kan
2: alhamdulillah banget.
1: Luar biasa. Moga-moga ngemben lah ya gantian dewek pada dolan maring Purwojati ya Mas Sato.
2: Jajan.
1: Ya, kok bawa duren aja kelalen ki juragan duren.
2: Siap-siap ya, ayo. Cakup
1: ya, cakup.
3: Duren sama Mas Sato.
2: Siap lah, Chan. Kepriwe gue? Kepriwe?
1: Priwe, sing nang profil layu banget, aslinya elek kayak gue, maksudnya apa kepriwe?
5: Sayangnya
1: orang
5: bisa main
1: melu-melu. Lah, ya orang apa-apa
2: sih,
1: penting.
2: Asli ngajok orang melu gue.
3: Yakin.
1: Gue. Masakannya Mama Cantika enak banget, Mak. Yakin, sumpah.
3: Letek.
1: Anu kepengen ya lagi, kepengen ya.
3: Ya, orang mau gesek kan asin.
2: Kepengen asin.
1: Ya, kepengen asin. Riwen sih. Iya. Kayak kepengen ngerti kayak pemandangannya, kayak suasana gue, Mak. Kayak Mas Arya, Mas Priyo. Kayak Mama Ida, Bu Muninga, Bu Munija. Sih gak kacamata, kayak Busis. Terus kayak sing jujur kan Mama Rusti kayak, Mama Rusti. Kayak krune RRI kayak Mas Iskandar sing lemung ganteng duwur. Kayak di anu, di puas-puasnya rumah status sing ganteng banget itu kayak banger.
3: Kayak Janoko.
2: Wiss, kukuli pokoknya lah.
1: Arep dulit siapa, Mak? Rika, arep dulit siapa?
5: Ya, sekabiannya gue sing pada RRI.
1: Iya, oke. Okay. Mama kayak sing sehat waras selamat ya, Mak. Ya, terima kasih matur nuwun. Lah, ki apa jenengane? Kaki Radun sehat, Boki?
2: Iya, ki Kaki Radun ora keton deh, Neng. Lah, apa ora de?
1: Wis dikabari jane Ming.
3: Jare pengen Kaki Radun, Pak Pamin yo mbare sih.
1: Iya,
2: aku nek kudu deparani parak-parak Kaki Radun gari murung kok.
1: Lah,
2: Jan. Panjang umur rekat ki. Ah, Jan.
3: Kang Radun.
6: Dalam.
3: Sup Kang Siang.
2: Moko disit.
1: Nah, kok kalau ngomong moko disit itu suara kurang kayak juga.
2: Jangan tanya saya tiga ya.
1: Ntar mam. Kayak ya bisa jatuh karan kayak. Rika orang teka tapi payake gutul matur nuwun sangat.
2: Ya kene wae.
3: Kale karo Rika.
1: Enak banget.
2: Oh Rika garing glundung tok bareng ngene. Gutul kok.
3: Masih ngendek kang tak.
2: Emang hebat. Wah ngono batu raden yang glundung.
3: Oh banget.
2: Nah, partene ora wani ana.
3: Kang Radun.
6: Mas Tata dalem.
3: Ngene, merapat.
2: Lah mbok ya, nah nama Mama Cantika barang kok Rika
6: ngene ora ngene. Mama Cantika.
3: Gempo, cek, gojek, gojek.
2: Orang ngomong, kayak gak ngomong tiket mau tak gojek nang mari ngene malah Rika lah.
1: Ada kon glundung Rika ta.
6: Nggak
2: pakai gerobak. Iya bisa, wong Rika orang ngomong kat mau kona.
3: Nang kotak kok bingung.
2: Iya loh. Kok
6: bingung. Wong main gue lagi kawin liwat-liwat dengar RRI
3: kok. Kari gojek. Ser ngene.
6: Dalam?
3: Ser.
2: Harap ngene apa orang?
6: Lah, iya. Poten lah.
2: Oh iya iya iya iya.
6: Bisa kapan-kapan mau.
2: Iya, kapan-kapan mau.
6: Yang penting ya paling sehat.
3: Amin.
6: Ya lancar. Sehat selamat.

0: Lunaon. Oh, tinggal lunga yang pento main bok.
1: Salam-salam nggih sinten?
2: Nggih, salam nggih. Kaya mawon kita tani teng puri niku.
1: Nggih.
2: Matur nuwun nggih, Mas Anika, Mas Tato.
1: Nggih.
2: Mugi paling sehat selalu.
3: Amin.
1: Amin, amin.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lah, jeneng kene.
3: Mengolemu.
0: Iya, kuku kuat kayane mboten ngajuk dan orang paling ngene.
1: Kayane paling ngene, Dan.
3: Sugeng siang.
4: Sugeng siang.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Faizin kayaknya apa ya?
1: Pak Faizin ya nelepos.
3: Ya. Jare boncengna kok kira dasru.
4: Halo, teng tadi jam bedak privasi ya.
0: Ya.
4: Anu kae den anu nang sing renggara ngomong iki ya. Krecek krenjang ranjang arang penyawok walang pangling wong e ora pangling suwarane
1: mesti
4: kuwi mama tadi kan ngono
1: iya lah iki suwarane lagi melu siaran mbok dadi ganteni Mbak Desi kan lagi mama
4: aku udah cerita kayak gini. Dua hari sebelumnya aku wis ngrencana komunikasi karo Ki Cunong sing intine ayo omong karo dina Kamis barengan ah. Nah, deal. Sambungan deal waktu gue.
0: Iya.
4: Kecunong nengenteni neng pom bensin aji barang. Mau tak samper.
0: Iya.
4: Mau esok-esok kering maning. Primer sita para, ya sita. Tapi aku ngenteni neng rumah bae, udah kasih cucu kena. Ya wis. Cukup neng sawangan.
0: Iya, terus
4: primer. Dan yang menit maning.
0: Ya maning.
4: Aku maaf. Ki aku lagi anak tugas kerja bakti ngecor jalan nganggo karo abri RTNI.
0: Oh iya,
4: akhirnya ya priwe manusia punya rencana tuh, Allah lah yang iya menentukan.
0: Gih leres niku.
1: Bok biasane iya. Pak Faizin ini naknya dewekan bepinter.
0: Nah.
4: Oh ya aku tahu sering mengono. Aku nggak ngono karena HP-nya wis anu ngedrop yo, tapi sekarang ngendini nggak apa, tes-tesan ubah kan ruang satpam ngarbere kaya ruang masuk titip ngono ngetes nyong sumbayang duhur ngono maling muri kadang-kadang tak-takal ngono maling duhur ya singgon gendingan aduh sayang sih ke gendingannya langkah sing nutup ya
1: yakin sih kira tuara siaran orang sing mandu kayane.
4: Kau mama cantik, mama cantik kan kalau bapak kan, mak?
1: Iya, kalau bapak harus sama maning.
4: Oh, alhamdulillah, mas kapok ya.
1: Mama cantik kak. Sering.
4: Aku sering ngono ya si kapok nem, kayaknya rubung.
0: Nah iya, gila rubung, aku khawatir kan ngarep lah.
4: Aku gak nana rezeki nampak apa yuarannya hadiah apa jenengnya sih ngono Trans Banyumas neng. Trans Banyumas. Waktu semuanya kan sosialisasi.
0: Oh, warung Tarso niku.
4: Iya.
1: Nyoba beli hadiah donat iki kan jiot.
4: Oh iya iya. Kowe sih jiot tapi kowe aku anu ora maji siji, aku siji. Malah nyoba yo sing pas sur maring buka teja maring Baturaden. Alhamdulillah. Kowe mikir terus komunikasi karo Bu Hajah Nunung, putrane Pak Dalan Kino.
0: Sinten?
4: Aku harus main batu raden, engkau titip motor nang latar, buat nopo-nopo pak monggo.
0: Oh.
4: Ya subuh kapan lah, insya Allah. Kuma mau cantik kan, jangan aku kecewa banget.
1: Terima sih?
4: Kecewanya ya kayak gue mikir tadi wis.
0: Janjian nih
1: ke anu
0: ya dongane ya
1: rek iki sing dongane dhewe kan bae malah ora bocah dadi entengku
0: beneran los iki timur
1: ya ora ora dadi kawan.
4: Begitu wis tak siap sampung belas mengono nggo motor tukul sejam setengah bocor nyoba gak mung prayu banter man. Sejam setengah ya ada rong jam lah.
1: Iya motor tak bisa mau nyung buka tutup baik konong kue neng serayu
0: nang di sih. Oh
1: serayu
0: nanti kemana lagi di dandani ya.
4: Mudah-mudahan lain waktu bisa sowan maring RRI.
1: Lah dewek kantor Medang.
4: Ya, kudu tadi kan kalau gimana wong lima papiran hilang.
1: Ya mboh, nyana ngedap.
0: Kue tak, aduh sawari kan dari bobo ya, ini cekat ke.
1: Ngedap.
4: Aku harus ngerokok kicu nong, ngerokok kicu nong, ya kan, kasur.

0: kayaknya lah insyaallah.
1: Ye ye ye. Ya, siap siap.
0: Kuwi sawang sing tak buri.
1: Hmm? Akeh?
0: Ya. Ana sing tak buri
1: katanya. Oh, ya.
2: Tasrun neang.
0: Tasrun. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ke lagu di situ apa?
3: Lagu di situ.
1: Lagu di situ kena gula.
2: Oke. Cek maring terminal Purwokerto gelemak.
3: Gelem.
2: Bar maring terminal Purwokerto riketek ubeng-ubengna maring Baturaden.
3: Baturaden mari di maning ge.
2: Karang lewas.
3: Karang lewas. Dari hiup nang isor wit kenari.
2: Nah.
3: Wis gas lah cocok.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

sedulur iki anu golek ndopok mandan ora genep soalnya ndopoke ndopok anu secara darat kaya karo pendengar langsung. Ya moga-moga ngemben-ngemben ke anak kesempatan maning ketemu ya karo Rika Padanya untuk pamitan dhisik sekang acara topokan mengko nyong lanjut maning karo Rika nang acara Prodangdut seuwise nyong maca berita siang ya lur ya. Matur nuwun siji loro telu kelilang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, persiapan menuju Communication Day 2026 FISIP Unsut. Kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Kamis 24 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi menarik dan lain dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, himpunan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unsut siap menggelar Communication Day 2026. Kegiatan tahunan ini menjadi ruang berkumpul dan berinteraksi bagi mahasiswa dengan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan. Selengkapnya dilaporkan Fahira Dinda.
1: Communication Day 2026 di FISIP Universitas Jenderal Sudirman merupakan kegiatan yang dirancang sebagai ruang interaksi dan kebersamaan bagi sivitas akademika. Kegiatan ini diawali dengan pelantikan pengurus himpunan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Angkatan Kedua yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara. Selain pelantikan, Communication Day 2026 juga menghadirkan talk show interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dan bertukar ide dengan narasumber. Kegiatan tersebut turut dilengkapi panggung hiburan berupa pertunjukan seni tari dan musik. Ketua Panitia Communication Day 2026, Kipandu Yasa, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut kini telah dipersiapkan secara matang. Memasuki H-1 pelaksanaan, kesiapan panitia, lokasi, pendanaan, hingga narasumber telah dipastikan siap untuk mendukung jalannya acara.
2: Ya, alhamdulillah kita sudah H-1 ya, secara tim atau secara panitia kita sudah clear semua, secara pendanaan sudah siap semua, lokasi, narasumber, dan lain sebagainya sudah siap semua, tinggal kita persiapkan untuk hari H besok. Gitu.
1: Panitia juga membuka kesempatan bagi mahasiswa S1 untuk terlibat dalam kegiatan, meskipun Communication Day merupakan agenda himpunan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftaran yang telah melebihi kuota yang disediakan. Melalui Communication Day 2026, panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang kebersamaan dan interaksi bagi seluruh keluarga besar FISIP Unsut. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen, pejabat kampus, dan staf pendukung lainnya. Fahira Dinda melaporkan.
0: Pendengar, himpunan mahasiswa Magister Komunikasi FISIP Unsut bersiap menggelar talk show bertema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana penilaian masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang acara tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
3: Ya, kalau dari saya sendiri, kalau misalkan talk show ini sangat efektif buat masyarakat sekarang ini, karena media digital ini sangat penting buat informasi informasi gitu lewat digital ini. Nah, terus juga kalau misalkan ini kan nanti kan buat ke halayak ini kan, terutama ke mahasiswa, bisa kayak benar-benar kayak nambah pengetahuan dan sebagainya juga. Mungkin harapanku juga talk show ini bisa beneran efektif buat kedepannya, bukan cuma buat mahasiswa tapi buat masyarakat umum juga.
4: Tentunya sangat baik sekali melihat dari era yang semakin maju, dunia digital itu semakin luas, ada banyak hal-hal yang perlu dicegah, dikualifikasi. Dalam hal artian kita menggunakan media tersebut. Ya, harapannya supaya ya, semoga aja dengan adanya talk show ini, audien ataupun orang yang mendengarkan baik secara online ataupun dari platform daring, ya bisa lebih bijak dalam menggunakan media dan juga menginovasi mungkin.
0: Pendengar, Communication Day FISIP Unsut 2026 kembali digelar sebagai ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan memahami peran media digital dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan talk show bertema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang media. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MCSA FISIP Unsut Nangki Nirmanto dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silakan Fahri.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua MCSA Visip Unsut dengan Mas Nangki Mirmanto. Apa kabarnya Mas Nangki?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai menuju Communication Day Visip Unsut 2026. Langsung aja nih Mas Nangki nih. Apa latar belakang dan tujuan MCSA Visip Unsut ini kembali menyelenggarakan Communication Day 2026 serta apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, Mas?
6: Ya, jadi Comday ini adalah, ini tahun kedua Visip MIK ya, MIK mengadakan Comday. Dan di tahun kedua ini sebenarnya Comday itu juga ada satu seremonial di mana itu melantik pengurusan MCSA yang baru di tahun 2006-2007. Dan kemudian secara acara terdapat satu program utama yaitu Tokso FYPOK Berdampak Berdaya. Yang itu secara tema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat. Yang itu juga salah satu unggulan kita yaitu menghadirkan narasumber tokoh nasional gitu ya. Om Amdi Efnoya sebagai pakar dari media gitu kan. Terus kemudian ada salah satu guru besar Visip Unsut juga yang nanti kita jadi salah satu narasumbernya. Yaitu Prof. Mite yang memang dia secara concern fokus kepada perkembangan media digital. Secara tujuannya memang dari Komde ini adalah bagaimana MCSA selaku organisasi himpunan dari mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Unsut bisa punya peran minimal terhadap masyarakat ataupun mahasiswa di lingkungan FISIP bagaimana mereka memanfaatkan media dengan bijak, terutama media sosial ataupun media digital juga itu bagaimana, karena kita sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya media, dan di situ yang memang menjadi salah satu poin penting itu di mana bagaimana kita selaku mahasiswa ilmu komunikasi yang memang setiap hari berkutat, bahkan sampai tugas pun juga kita ngomong soal media gitu. Jadi bagaimana media ini punya peran yang signifikan terhadap perkembangan dan pemberdayaan di masyarakat. Melalui dampak yang sekecil apapun yang bisa dilakukan, terus kemudian harapannya dari kecil itu semakin besar, nah, itu yang harapannya dari Komde tahun ini terselenggara.
5: Oke. Kemudian nih Mas, menjelang pelaksanaannya nih Mas, bagaimana persiapan yang dilakukan MCSA mulai dari penyusunan konsep, rangkaian kegiatan hingga kesiapan panitia dan juga pesertanya?
6: Ya, kalau untuk terkait konsep kita sudah bahas di beberapa bulan yang lalu bahwa di Komde tahun ini tidak hanya sebatas pelantikan seremonial belaka, tetapi kita juga punya program yang setidaknya punya berdampak terhadap masyarakat luas dan minimal di mahasiswa Visip Unsut itu sendiri. Dan secara talkshow-nya sendiri ini juga apa tema yang kita bahas itu ya tidak akan jauh dari tema komunikasi di mana kita belajar gitu ya, bagaimana terkait dengan media digital juga, perkembangan yang saat ini, apa perkembangan media digital. Dan itu yang memang secara konsep kita patangkan beberapa bulan yang lalu, kita mencari narasumber yang kompeten, dan akhirnya bisa menghadirkan narasumber yang memang nantinya punya kapabilitas terkait dengan media digital ini sendiri. Dan terkait dengan persiapan sejauh mana, kita sudah open submission juga kepada beberapa mahasiswa gitu ya, yang memang ingin terlibat, karena memang secara peserta memang kita masih di sebatas mahasiswa Visip Unsut, karena secara tema masih terkait dengan komunikasi. Dari kapasitas di 250 peserta, setidaknya kemarin pendaftar di angka 400-an, di 300-400, jadi itu yang akhirnya kita diseleksi, perlu kita seleksi untuk menjadi peserta yang fix di angka 250 gitu.
5: Lalu sejauh mana nih Mas, mahasiswa dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan Communication Day baik sebagai panitia maupun peserta dan juga untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa ini sendiri?
6: Iya, seberapa besar terlibatan, karena memang kita juga mahasiswa yang menyelenggarakan, sudah pasti mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Cuma memang untuk tahun ini yang berbeda dengan tahun kemarin, Komde tahun ini kita tidak hanya mahasiswa S2-nya saja di komunikasi, kita libatkan beberapa mahasiswa di S1 yang kita libatkan untuk jadi panitia juga. Artinya tidak hanya sebatas eksklusif di mahasiswa S2. Nah itu yang mungkin juga kita libatkan. Selain itu juga beberapa UKM yang memang punya keterampilan dan punya kemampuan untuk pertunjukan gitu ya. Di antaranya adalah untuk musik dan tari, kita kolaborasikan dan kita gandeng mereka untuk mempertunjukkan seberapa apa dan eksistensi menjadi satu eksistensi juga buat mereka ya. Gitu kita libatkan di situ. Dan secara keterlibatan peserta memang karena memang ini orientasinya memang untuk mahasiswa, jadi sudah pasti 100% semua pesertanya adalah mahasiswa gitu.
5: Okay. Terakhir nih Mas, harapannya mungkin buat penyelenggaraan Communication Day tahun ini.
6: Ya, harapan saya semoga Communication Day 2026 ini berjalan dengan lancar semuanya, secara penyelenggaraan, secara dan lain-lain lah ya, semuanya semoga berjalan dengan lancar tanpa hambatan, terus kemudian punya dampak dan setidaknya berkesan juga buat mahasiswa yang terlibat nanti sebagai peserta. Dan kita harapannya juga besok pas ketika talkshow, karena memang ini bukan kesempatan setiap hari, artinya hanya kesempatan tertentu saja bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di talkshow nanti, manfaatkan mahasiswa peserta bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa banyak diskusi di situ sih.
5: Oke, sukses Mas buat nanti acaranya.
6: Terima kasih Mas Fahri.

0: Pendengar, sebanyak 50 orang mengikuti program penyetaraan pendidikan paket A, B, dan C yang dilaksanakan di Sentra Satria Baturaden. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Kesempatan untuk kembali belajar dibuka bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal. Sentra Satria di Baturaden bersama Sanggar Kegiatan Belajar SKB Purwokerto memulai program pendidikan kesetaraan jenjang SD, SMP, dan SMA melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pembukaan MPLS berlangsung di kantor Sentra Satria Baturaden. Sebanyak 500 peserta mengikuti program tersebut yang terdiri atas 5 siswa jenjang SD, 17 siswa jenjang SMP, dan 28 siswa jenjang SMA. Kepala Sentra Satria di Baturaden, Darmanto, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan. Program juga diarahkan untuk menjangkau anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, peserta didik yang mengikuti program tersebut berasal dari wilayah sekitar Sentra Satria. Namun, program ke depan akan dikembangkan untuk menjangkau masyarakat di 8 wilayah kerja Sentra Satria. Darmanto menjelaskan, peserta didik akan mengikuti pembelajaran di Sentra Satria Baturaden sebagai pangkalan belajar yang bekerja sama dengan SKB Purwokerto. Sementara itu, terkait dengan aspek kurikulum, sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada SKB.
2: Tujuan dari kita mengadakan untuk SKB ini salah satunya kan membantu juga pemerintah, katanya dengan pasal 31 bahwa setiap warga harus mendapat pendidikan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ATS di Banyumas itu kan termasuk banyak kan. Kemarin didata sekitar 15.000, sekarang menjadi sekitar 7.000. Nah, kita bantulah untuk teman-teman yang ATS biar dia sekolah.
1: Selain pendidikan kesetaraan, peserta juga nantinya mendapatkan pembekalan keterampilan yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Sentra Satria. Di antaranya keterampilan vokasi tata boga, barbershop, batik ciprat, anyaman, desain grafis, dan barista. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, ribuan warga Cilacap menerima bantuan pangan berupa beras, masing-masing penerima manfaat sebanyak 30 kg dari Bulog Banyumas. Bantuan disalurkan guna membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kita akan dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
3: Pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap, salah satunya di Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan pada Rabu 23 September. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan beras 30 kg untuk alokasi 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Pimpinan Cabang Bulog Banyumas, Prawoko Setyo Aji, mengatakan jika di Desa Ciwuni ada sebanyak 847 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan beras dan total beras yang disalurkan kepada penerima di Desa Ciwuni mencapai lebih dari 25 ton. Prawoko mengatakan jika secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan beras di Kabupaten Cilacap mencapai 275.234 penerima manfaat. Dalam penyalurannya dipantau langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Susilo sebagai mitra Bulog serta jajaran Pemkab Cilacap dan anggota DPRD Cilacap. Adi Satria mengatakan beras yang diberikan pemerintah merupakan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu masyarakat diminta memanfaatkan beras tersebut untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk dijual. Adi Satria juga mengapresiasi penyaluran bantuan yang telah menggunakan sistem digital guna menertibkan administrasi dan mencegah terjadinya penerima bantuan ganda serta memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI juga mendukung keberlanjutan program bantuan pangan dan juga telah menyepakati agar program tersebut dilanjutkan selama 3 bulan berikutnya hingga akhir tahun.
4: Kami sebenarnya hadir di sini sebagai mitra kerja lebih untuk memastikan program ini berjalan dengan baik di lapangan. Nah, ini tentunya yang tadi saya sampaikan juga, manajemen ini luar biasa kerjanya, sekarang sudah menggunakan digital. Datanya juga baik supaya tidak ada double-double ya. Ini memakai barcode ya, lalu difoto HTP-nya, penerimanya, sampai tadi juga masih tanda tangan setelah terima. Jadi prosesnya tadi sangat rapih, sangat baik, dan ya kita harapkan ini bisa dijaga terus prosesnya sehingga semua yang berhak mendapatkan bantuan ya bisa mendapatkannya. Pesannya ya ikuti saja tadi aturannya yang sudah disampaikan oleh Bulog bahwa beras ini untuk bantuan kesejahteraan keluarga masyarakat. Jadi jangan setelah diterima ini dijual ya.
3: Sementara itu salah satu penerima, Sukiem, warga Dusun Tiparjaya, Desa Ciwuni, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan 30 kg beras. Beras tersebut akan digunakan untuk kebutuhan makan keluarganya termasuk anak dan cucu.
5: Beras 30 kilo.
6: Beras 30.
5: Ya senang lah. Alhamdulillah dapat bantuan. Ya buat makan ya. Makan sendiri lah buat ngasih makan anak cucu juga. Ya mudah-mudahan dicukup-cukupin lah. Ya lumayan lah. Ya namanya bantuan ya kita sepuhin aja.
3: Bantuan pangan berupa beras ini menjadi kedua kalinya disalurkan di tahun 2026. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi warga desil 1 hingga 4. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Basnas Banyumas telah menyalurkan 166 ribu liter air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan di musim kemarau. Berikut kita dengarkan laporan bersama Faisal Rehan.
7: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Banyumas telah menyalurkan 166 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Sejak dikulirkan pada 20 Agustus lalu, bantuan tersebut telah menjangkau lebih dari 3.000 kepala keluarga atau sekitar 11.000 jiwa di 8 kecamatan dan 14 desa. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak musim kemarau panjang. Terkini Basnas Banyumas bersama BBPD mendistribusikan 26 ribu liter air bersih kepada 330 kepala keluarga atau 1.281 jiwa di 4 desa yang berada di Kecamatan Aji Barang, Karanglewas, dan Cilongok. Selain kepada warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas umum yang membutuhkan seperti puskesmas dan sekolah.
8: Kita menyalurkan air bersih untuk warga yang memang mengalami dampak kekeringan secara langsung. Sebanyak totalnya ada 8 kecamatan dan 14 desa serta 4 fasilitas umum. Untuk desa penerima itu ada Gumelar Kidul, Gumelar Lor, Karanganyar, Karangluas, Kasegeran, Kedungurang, Paningkaban, Pasir Lor, Pegalungan, Perembun, Sawangan, Somakaton, Kedunguluh Lor, dan Kediri. Adapun untuk faskes yang meminta air bersih, diantaranya adalah Puskesmas Jatilawang, kemudian ada SD 2 Tanggeran, SD Negeri 2 Kemawi, dan TK Pertiwi 3 Kemawi.
7: Hasanatul berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan warga selama menghadapi kekeringan. Ia juga berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir, sehingga masyarakat kembali mendapatkan akses air bersih secara normal. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang mampu mengendalikan dan menentukan informasi yang bernilai. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
9: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Stella Christie menilai kemampuan manusia dalam mengkurasi penggunaan kecerdasan buatan menjadi tantangan penting bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Stella mengatakan pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari tujuan membentuk manusia yang mampu mengurasi dan mengendalikan AI. Menurutnya persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai waktu yang dibutuhkan, tetapi bagaimana sistem pendidikan dirancang untuk mencapai kemampuan tersebut.
10: Masih sangat jauh sekali.
11: Butuh berapa lama?
10: Bukan butuh berapa lamanya, butuh cara apanya. Saya rasa sangat jauh sekali kita dari situ. Ini mungkin sesuatu yang bisa saya sampaikan sebagai seseorang yang memang harusnya bersumbangsi dan mengatur terhadap perguruan tinggi kita. Kita, termasuk saya, kita itu tidak menggunakan bukti sains atau belum menggunakan bukti sains untuk menentukan cara belajar apa yang sebenarnya paling efektif.
9: Ia menilai salah satu persoalan pendidikan Indonesia adalah belum optimalnya penggunaan bukti sains dalam menentukan metode pembelajaran yang efektif. Padahal menurutnya negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat telah banyak menggunakan science of learning atau ilmu tentang proses pembelajaran. Stella juga menekankan pentingnya menentukan kembali peran manusia di tengah AI yang terus berkembang. Menurutnya jika manusia ingin mengendalikan AI, maka perguruan tinggi harus mampu membentuk manusia yang memiliki kemampuan tersebut. Ia mengingatkan penggunaan AI secara berlebihan dalam proses belajar, misalnya untuk menulis esai, justru dapat mengurangi kemampuan manusia dalam memahami dan mengendalikan teknologi tersebut. Selain itu, Stella menilai perguruan tinggi perlu memperjelas tujuan dalam mentransmisikan pengetahuan. Apakah pengetahuan tersebut ditujukan untuk mempertahankan pengetahuan yang sudah ada atau untuk mengembangkan teknologi melalui riset? Menurutnya, persoalan yang tidak kalah penting adalah kemampuan manusia dalam menentukan pengetahuan mana yang penting untuk diketahui dan dikembangkan. Stella menegaskan kemampuan tersebut semakin penting di tengah derasnya arus informasi. AI menurutnya dapat menyediakan berbagai fakta, tetapi manusia tetap memiliki peran untuk menentukan informasi mana yang relevan dan layak disebarluaskan. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar harga beras di Pasar Manis Purwakarta mengalami kenaikan dalam 3 bulan terakhir yang turut berdampak pada penurunan jumlah pembeli. Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang mengurangi stok dan menyesuaikan jenis beras yang disediakan dengan daya beli konsumen. Selengkapnya dilaporkan Rifda Sari Dewi.
6: Harga beras di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan dalam sekitar 3 bulan terakhir. Kondisi ini turut berdampak pada penurunan jumlah pembeli, serta membuat pedagang mengurangi stok beras. Salah seorang pedagang sembako, Hadlan, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah jenis beras. Beras IR, yang sebelumnya dijual sekitar Rp13.500 per kilogram, kini mencapai Rp14.500 per kilogram. Menurut Hadlan, kenaikan harga beras salah satunya dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut dinilai membuat petani belum dapat kembali menanam padi. Sementara itu, pedagang beras lainnya, Roni Hartoyo, mengatakan harga sejumlah jenis beras juga mengalami kenaikan. Beras IR yang sebelumnya sekitar Rp14.000 kini mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Konsumen cenderung memilih beras dengan harga yang lebih murah, sehingga penjualan pedagang mengalami penurunan.
12: Dampaknya ya pembeli berkurang, terus pembeli maunya beras yang murah.
6: Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Hadlan memilih mengurangi jumlah stok beras yang disimpan. Stok disesuaikan dengan jenis beras yang paling banyak diminati konsumen. Hal serupa dilakukan Roni Hartoyo, yang mengurangi stok beras karena jumlah konsumen mengalami penurunan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan persediaan dengan kondisi penjualan.
13: Ya, sementara waktu yang mengurangi stok, soalnya itu sih konsumennya mengurang sih, akhirnya mengurangi stok.
6: Para pedagang berharap pemerintah dapat memperhatikan ketersediaan pasokan beras di pasaran, upaya menjaga pasokan dinilai penting agar harga beras kembali stabil dan tidak semakin membebani pedagang maupun masyarakat. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sore hari main ke laut, di laut ketemu sama mantan. Siang ini ada aku di Pro Dangdut. Katanya sih penyiar idaman. Yeay. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng sama saya ya. Siang hari ini kita di sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita bakal gel-gel sampai jam 3 sore. Hari ini aku senang banget karena bisa ketemu dengan ketemu langsung ya dengan Ibu Muninga, dengan Ibu Mun, Mama Cantika, ada Mama Rusti, terus juga Mama Ida, dan pendengar-pendengar yang lain yang tadi sudah main ke RRI Purwakarta. Nah, kira-kira kalau saya tanya hal apa yang membuat pendengar bahagia siang hari ini, hayu atuh kita ngobrol bareng ya di 632336 atau di 0811-2540-911. Kita mau gel-gel dulu kali ya. Kita pemanasan dulu sama satu nomor lagunya dari Lesti Kejora, judulnya Lentera.

0: Pendengar, kalau kita bicara bahagia, kalau kata Pak Ustaz sih harus banyak bersyukur biar bahagia. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, gitu katanya. Jadi saya pengen tanya nih, apakah pendengar itu bahagia atau bersyukur siang ini? Yang pasti saya bersyukur, bahagia gitu ya. Yang tadinya mungkin cuma bisa ketemu di udara aja, tapi pagi tadi ya luar biasa, beberapa pendengar yang biasanya masuk di Dobokan Banyumasan dan juga di Prodangdut itu pada main ke RRI Purwokerto dengan membawa banyak sekali makanan, sampai-sampai penyiarnya kekenyangan ya Mas Kiki ya. Jadi apa yang membuat Anda bahagia bersyukur siang hari ini? Silakan 632336 atau di 08 11 05 40 9 11. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita.
0: Iya, Mister Genjot.
1: Di situ ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik ya. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana? Apa yang membuat bahagia siang hari ini, Mister Genjot?
1: Buat bahagia itu memang rasa aja ya. Tadi apa yang sudah ada syukuri aja. Jangan neko-neko yang belum ada untuk di diangan-angan aja. Tadi udah sengaja aja yang diatur. Siapa tahu besok lagi kan ada. Siapa tahu yang disyukuri yang ada dulu, merasa sudah yang ngasih yang kuasa ya itu merasa cukup. Dari cukup plan tidaknya kan tergantung dengan rasa ini, Mbak.
0: Kalau apa?
1: Ya.
0: Jadi kalau Mister Genjot gimana tadi?
1: Iya, rasa bahagia itu tergantung diri sendiri.
0: Oke, jadi tergantung bagaimana kita mensyukuri ya.
1: Mensyukuri, menikmati anugerah yang sudah kita terima.
0: Iya, betul. Jadi konon kalau sudah bersyukur nanti Tuhan lipat gandakan nikmatnya ya.
1: Iya, insya Allah gitu cara pakai ini jere.
0: Wih, mantep lah kalau kayak gitu. Mister Genjot, kenapa tadi gak ikutan kesini sama ibu-ibu?
1: Pas nyanggup pikir pelanggan.
0: Oh iya iya. Ya udahlah gak apa-apa, nanti next ya.
1: Keliwat saking pengen.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dina kemis tuku pacul.
0: Cakep.
1: Seribuatan toko.
0: Asik.
1: Jadi hatinya menangis karena orang bisa kumpul karo fan RRI Purwokerto.
0: Iya gak apa-apa lah ya, nanti next iya. Kita... siapa tahu ada rezeki buat ketemu lagi. Tahu
1: suatu saat ada kesempatan. Salam-salam ya Maya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kanggo ini pertama ya Kang Kumbang, Kang Dasrun, Pak Ratun, Dalam Suwati, Mang Herti, Karo Borusti, Ma Indes, terus Mama Sarmila, Potini, Ma Cantika, Bu Sarmila, Ma Ida, terus ke tanggaku Kroyap. Boleh ningsi yang ingin masuk pernah yang bekerja pengelola kok kena.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan betah.
0: Iya, moga-moga iya ya. Tetangganya Mister Genjot ya.
1: Iya. Iya tangga. Ya paling-paling ya 10 menit ya bisa mentoran.
0: Iya, perek lah ya.
1: Iya, dekat kota Kroyanya sih, saya kan agak ke barat. Ya udah, anu lagunya apa yang masih di
0: lagunya program. Ini ada Badai Biru, ada Gagal Goyon Waton, ada Lancar, Sadewo, Fitri Karlin, Lungsut Mak, ada Intan Caca, Lali Janjine, Raiso Ngapusi.
1: Raiso Ngapusi ya, Raus. Gue pengen Badai Biru ya, bagaimana anginnya di...
0: Anginnya mana kenceng kayaknya ya.
1: Tapi mudah-mudahan badainya ya biru, gak bikin kelabu.
0: Asik, iya.
1: Tetap badainya mengandung rindu.
0: Mengandung rindu.
1: Iya. Terutama buat Mbak Desi yang bertugas.
0: Yes.
1: Mbak Desi bertugasnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mister Genjot ya. Yuk. Ala Gusti. Kok anu lamang ora tebuka ya. Arep pada mlebu kangelan ke provinsi undang Rizky. Jan ya. Nah, kayak gue. Selamat siang Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Mines, gimana kabarnya?
2: Hai.
0: Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Apa yang membuat? Iya, kemarin padat merayap banget. Aku kan setiap Jumat, Rabu dan Jumat lah. Pokoknya aku di Purbalingga, tenang aja. Masa orang mesti butuh le?
2: Iya benar. Mbak.
0: Dalam.
2: Ini sebentar apa, Mbak?
0: Itu ada badai biru, ada gagal, ada lancar. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu sama Mbak Mines. Mbak Mines, apa yang membuatmu bahagia?
2: Ya, punya uang banyak.
0: Ih, ya Allah, jadi pada baik. Tapi bahagiaku sederhana ini. Tadi aku habis ketemu sama Mama Ida sama Bu Muningah.
2: Karena ini beda sih,
0: dalam.
2: Gak punya uangnya bangga, gak punya punya uangnya bangga.
0: Iya. Apapun.
2: Bisa ngapain? Tadi mirna kurus, ya kan?
0: Iya benar banget. Jadi apapun harus harus di apa? Harus disyukuri.
2: Iya, bersyukur banget. Ya. Ya aku yang kedua tuh Mbak.
0: Ya?
2: Yang kedua aku minta ya.
0: Gagal.
2: Iya.
0: Aku masih belum beruntung. Asik.
2: Kirim bata yang temurun. Anu elemen si Mega.
0: Ya.
2: Mega. Mama Kamila. Terus Mama Aed Ida. Pokoknya yang tadi berangkat inilah semuanya.
0: Oke.
2: Terus Siti Kedungjangan. Terus Pak siapa yang tadi? Oh mah itu Pak Pini. Dah semuanya aja sih pada monitor Kumbang. Makasih ya Mbak Desi ya.
0: Oke, sama-sama. Yuk.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Mines. Di belakang Mbak Mines. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asik. Apa yang membuat Kaki Radun bahagia siang hari ini?
3: Yo, bahagia ya di teleponan.
0: Iya, karena siapa?
3: Kampleng. Ini kok ya. Bantu ini kasih ini waduh sih.
0: Ah, kepriwe?
3: Teleponan mas, karo sohon.
0: Iya.
3: Cukup pecel, olnya kita mentah.
0: Iya.
3: Panas-panas, kaki racun, kaki ngusel, seneng goneng Bata Risa.
0: Lekai! Aja sok ngerusak rumah tangga ngevong, ngomongnya di perenggolang gue, neng mangs. Udah risih, Mama Darisa harus sana sing duwe. Riwin sih.
3: Wow, boyong beriki kok Bata Risa.
0: Gini, Nene mau kok jengkel. Wis ases apa nih, Nene?
3: Belum, buatin jengkel yang buatan ini.
0: Nerimaan banget ya. Jen, lah gue, Rika wis digodok na godong apa nang Nene gue? Eh?
2: Halo, Mbak
0: Desi. Lia, Mama Darisa, gelemen diusul senang kaki ratun. Di lomboni payek seblik be langsung.
2: Lomboni?
0: Hah?
2: Karena di lomboni
0: malah kakinya lomboni. Oh alah, sing di lomboni berarti kakinya gie?
2: Iya.
0: Ujar gue lah Mama Darisa di lomboni peyek seblik be langsung gitir.
2: Walah aku di lomboni kakinya
0: mas. Oh kayak gue uli akai berarti Mama Darisa?
2: Ya uli lah.
0: Dan dongane mau pada tolan mari ngene seneng banget ngumpul ya Jan. Tapi sayangnya yang pas ngode jadi orang maksimal ngobrol karo Mama Cantika sing cantik pisan.
3: Pun mau wow Mbak Desi.
0: Eh?
3: Pun mau wow.
0: Ya uwis mau mung sehelo trok, sehelo siaran mung sedelar trok mau topokan Bayu Masan sedelar trok.
3: Salam-salam Mbak Dar.
0: Ya uwis emak ya, salam-salam gak usah apa, salam-salam. Halo? Kak? Wong ana ora disugut, mulane ngrana tamu ki disugut. Dadi nek ora lunga tamu nek prevensi. Halo?
3: Halo, Kak.
0: Ya.
3: Medun ya,
0: Mas. Oh, wis medun ya, salam-salam sapa Pak Ki?
3: Ya, ya salam engko ke Pakati, kono-kono cepet nek Pakati.
0: Enjeh.
3: Engko Pakati Makruno.
0: Aiza.
3: Makruno jarang banget ya. Mlopos ae.
0: Prevensi.
3: Wah, ini berusaha di Basari, di Kamang Jaya. Terus ini bergenjot.
0: Iya.
3: Ini sebalo, Pak Amin. Ini kuindai. Terus ini di sini mah kurus ini mengirim pun. Oh, Mbak Mines, Mbak Siti, Mbak Ati, Mama Cik Dian Tomen. Ya. Pun ngasih mawar Mbak Desi.
0: Oke.
3: Kita saja ingin buri ini ku. Lagu ini apa Mbak Desi?
0: Lagi lagu ini Badai Biru utawane Gagal Guyon Waton.
3: Gagal mawon niku lah.
0: Gagal mawon enci. Iya iya iya.
3: Gagal niki dari sampe itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
4: kita.
0: Inji.
4: Soalnya tahu ketemu sih berapa kali ya.
0: Berapa kali? Karo Mama.
4: Mama tadi kalah.
0: Oh.
4: Karo dari penyiar saya malah
0: ake. Kan malah ake guyune ake penggemare pokoknya yang rumah Mama Cantika.
4: Memang gimana itu Mama Cantika. Gue ngasih kan mau ngomong maling.
0: Gue mak.
4: Kabut birunya mbak.
0: Kabut badai biru.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kiracun. Karena Mama Tantika, Mama Enci, Mama Teresa,
0: Enci,
4: Mr. Kejote, terus anak maning Mama Luna, sepi banget apa ya?
0: Mama Luna.
4: Terus anak maning Mama Fa, Mama Enci, sing mau sepi ya. Orang panggil wonge ya, orang panggil suarane.
0: Enci.
4: Iya, aku kembali bangun, balik karena kulus sedelas banget, aku kembali petang.
0: Dalam?
4: Aku kembali petang kulus sedelas, soalnya mulai kita wingginya.
0: Oh, nge.
4: Kulus pengertian, Mbak Desi.
0: Siap. Enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Pro Dangdut. Assalamualaikum, Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam, Kali Sinta Niki.
5: Baru kenalan kemarin, sekarang lupa.
0: Ini sih, tetangganya Mister Kenjot.
5: Iya betul.
0: Asik. Gimana kabarnya Mama?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat waras selamat.
5: Sebaliknya Mbak Desi juga gitu ya.
0: Iya sehat banget. Keluargen sing jelas. Kita semangan pecel.
5: Alhamdulillah.
0: Terus mangan karo jangan gesek asin sambal pete. Ayam goreng, koseng gandul, peyek, karo gorengan kayak gropak, uli-uli sekang pendengar mau anak Bu Monica, anak Bu Moninga, Mama Cantik, apa kok kek?
5: Rame lah ya.
0: Rame banget.
5: Alhamdulillah, keluargen daripada ngelien, Mbak Desi.
0: Lah iya kok kek, tapi yang ngarep keluargen kena ngapa marakna jadi ngantuk ya.
5: Ayo betul.
0: Gih.
5: Mbak Desi, mau kirim salam ya.
0: Boleh, monggo silahkan.
5: Barusan ada Pak Pami, sama siang Mbak Mines, Mister Kejot, Kaki Racun,
0: yes.
5: Tidasrun, selamat siang ada Pak Tini, Mama Indes, Mbak Mines,
0: yeah.
5: Terus Mama Mega, semuanya saja ya.
0: Inci.
5: Semuanya saja. Lagu ini ngintil berapa pula?
0: Lagunya ngintil aja, oke. Baik.
5: Terima kasih,
0: oke,
5: okay.
0: Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Yuk kita mau gel-gel dulu yuk bareng sama Ica Trisnawati. Judulnya adalah Badai Biru. Mbak Desi nyongko pengen gabung. Iya, nanti aku buka lagi ya. Di 632336 atau di 0811 5540911. Jangan lupa kita ngobrol dulu apa yang membuat Anda bahagia siang hari ini. Yang punya pantun hayu atau dibagi pantunnya ya siang ini ya. Monggo. Asik. Joss.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saya mau menyapa dulu nih buat Mama Siti yang ada di Bojongsari. Salam kenal Mbak Desi. Yang bikin aku bahagia adalah pagi tadi aku dapat hadiah dari suami Mbak. Jadi aku happy banget. Salam kenal buat Mbak Desinya ya. Semoga sukses selalu. Amin. Kayaknya tadi lagi rame-rame di RRI ya Mbak. Wah seru banget ya. Nah betul sekali. Ini dia nih kepala sukunya ini nih. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Tetangga kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wis butuh apa urung, Mak? Udah sampai.
1: Urung lagi mana, Bu?
0: Kuning ngasih kok. Oh, ya Allah. Alhamdulillah dongane tuli kanu kae Mama Cantika kudune mau mangkat sing gasik disamperi pada kayak kaki radun, kaki tasrun donganen lah kepriwen sih, Mak?
1: Iya, dan supirnya orang gelem muter-muter.
0: Ke, Mak ya Allah, Mak. Nyong oleh siaran ke wargen pisan ke. Malah segane dikapruk namanya nyong kabe. Kena nggo gawe legendar, Mak. Ke jerene Fahri.
1: Ada sar, kalau gendar digoreng.
0: Apa? Kepriwe? Iya, ke. Daripada nggo legendar, eman-eman. Ya, tur maningnya kesel. Garing goreng sih, garing serang-serang. Blek bumbu, ikwe ya.
1: Ya. Dan mana Rusti kepala materinya.
0: Oh, Mama Rusti. Lah, jenjerene aku mikir dikrisiki nang Mas Undang Rizky. Ge, kayak mama-mama sing jenenge Mama Rusti apa jenenge Mbak Desi deneng jebule ayu banget. Apa kayak gue Mama Rusti ngomong kayak gue temenan apa? Nah, ya nyong tadine isin ayu-ayu tapi mangane akeh lemu mbok ne ya arep ngomong lemu ora kepenak kayaknya Mama Rusti lah.
1: Kalau Mama Ida kayak mampir kena kabeh.
0: Alhamdulillah. Mama, oh mulanya sih sepi temen kayak orang pada melebu jebule lagi berkumpul nangone Bu Muninga. Berarti kayak judule.
1: Kumpul di sini.
0: Alhamdulillah menjalin silaturahmi Chan. Aku mikir ngomong karo Kiki lah Chan yang orang puas wangana disambi-sambi karo ngode ya.
1: Ya orang apa-apa mengenai tanggungan ini. Jadi orang apa-apa mengenai siaran.
0: Iya, kena mau tuh beke nyong mikir ngomong karo Mas Oni ki pertama kali dalam sejarah penyiar pada bisa kumpul kabeh ge gara-gara pendengar ge mengumpulkan alhamdulillah bisa foto bareng. Ora tahu ya, kayak gue Mak.
1: Ya syukur alhamdulillah di Lombok Jawa Tengah pada kumpul.
0: Lah. Kae, Mas Arya kae, digondol dewek jangan oseng gandule tujuane nyong wis madai karo plastik mau digawani nang kae Mbak Diva jan ngisini-sini enak banget. Tapi nyatane enak banget. Enak pisan, Mak.
1: Biasa ngisi-ngisiin nabe.
0: Lah, maning ge, Mama Rusi kedegoletin nang kaki dasrun kae. Gue lagi dilawui medang apa kayak nyong miki karo ganyem kae apa donat sekang Bu Muninga kayak nemiki sing gawe terus kayak jenang sekang Mama Rusi ge ya. Ki enggak beda wek apa, Mak?
1: Ya, jenang suara krepangi.
0: Temenan apa? Temenan?
1: Ya temenan lah Pak.
0: Enak aku banget kayak kaki radun nangis orang dicek orang disamper nang Mama Rusti ke priven lah Jan.
1: Ngem dan nyong dong ada wek.
0: Oh alah ngelepat dewek kayak gue.
1: Ya karo anake Miki mbok.
0: Oh.
1: Miki ketemu nyong apa ora?
0: Hah?
1: Jenengan Miki ketemu karo anake nyong apa ora?
0: Iya sing ayu banget kayak mbok. Mbak-mbak sing ayu banget kae. Ya nyong salaman.
1: Ya perayu ayu ke orang pakai lagi deh perayu
0: pisang. Ah iya lah gue masih sore nyong ayu banget mulane. Lagi ditaksir ya, nang Iksan ya Gika ya Mas Iksan.
1: Mbak.
0: Dalam ke priwe.
1: Anu mahasiswa nek ye.
2: Ini orang lebu ini jadi ya.
0: Dalam.
2: Nah, anu Mbak Diva orang lebu yang anu ya.
0: Mau. Mau mboten nggih Mbak Diva mboten enggak cuman Mama Cantika Trok. Cantika Trok.
2: Mbak Diva kan daftar nang kono.
0: Oh, magang HUB nggih mboten anu enggak kebawa apa ya Mbak Diva ya?
1: Urung-urung orang sok paning ya.
0: Orang kegawa ya sing kegawa kae si sapa Rehulina, Mbak Rehulina terus Tia, bocah-bocah Uin. Nyong ora dadi panitia ngger nyong panitiane tetek upayakan mlebu Mbak Diva nyong ora di panitia dadi Chan. Nggih amin
1: dalem. Lagune apa ya puter kuwi arep iki sekomeni padha.
0: Oh. Wis sampe nang Mama Candika kawus gue. Awus.
1: Niki bae telu jawaban bae ngomong.
0: Oke, tatu Happy Asmara. Lali janjine metu maning nggih lali janjine.
1: Lali janjine wis wingi.
0: Iya, gue mbok prevensi Nela Karisma Lamunan.
1: Lamunan bae gue.
0: Lamunan. Apa ge Rika gelem ora jalan-jalan maring gedung tua?
1: Ala gedung tua dan
0: siapakah ini?
1: Siapa yang mau ikut mbok?
0: Oh, siapakah yang mau? Siapa yang mau sama gedung tua ya gue?
1: Iya.
0: Kepriwe dadi arep ngelamun apa gedung tua sing genah?
1: Banyutan sama gedung tua tambah ana setane.
0: Lagi setane sing lagi ngomong kepriwe sih? Ya. Salam buat salam siapa? Ya. Salam, salam, salam ya.
1: Sing cantik gemau. Ang ratu ngang tak sama Ica karo putrine sing cantik karo Mama Riz Rusti ya karo putrine sing cantik-cantik pada setia karo ibune yakin seneng. Gidro neon.
0: Gidro.
1: Gidro sing Bali.
0: Aseng Bali siapa sing aseng Bali?
1: Menung aseng anaknya tempat itu nang aseng Gidro sing Bali Rafael.
0: Dan ge bojone njenengan ta top marko top pisan jan manut banget kayane karo Rika ya Mak ya.
1: Orang manut siapa yang ditendang nang nyong?
0: Ya Allah, aja kayak kue, Gusti. Wong wanita solehot kok, ngaji pinter, ya. Nyanyi pinter.
1: Orang manut, lambangnya tukar tambah.
0: Wow. And, alalalalalala, ya wis salam yang gak siapa mak kagian.
1: Terus gue mikir kari kue, untuk kue siapa? Mama Indes, terus di TKDM.
0: Yoi.
1: Terus Mama Wati.
0: Yuk.
1: Kan, sing tekanan sih Bapak siapa?
0: Sing tekanan siapa sih?
1: Pak Suyuti.
0: Oh, Pak Suyuti, nggih. Pak Suyuti sing daleme Banjarnegara ngendi sih mau ya?
1: Lah. Busis.
0: Busis. Oh, Busis. Nah.
1: Terus bumune lor-lorone ya. Terus nggo ramaning sih yo. Wis kabeh nah, mbok moko do meneng kaki pamin.
0: Iya. Yeah.
1: Pamin terus kumbang.
0: Iya.
1: Sewon kan ora tuku ya, Mbak?
0: Yohi. Oke, okay. Yuhu. Ya, kakean yuk 6 3 2 3 3 6. Halo. Selamat siang, aduh hai kekasih. Sebutlah namaku. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Masya Allah, alhamdulillah ketemu sama Bu Munijah tadi.
3: Ini saya mau menyampaikan.
0: Iya.
3: Hari ini hari sangat bahagia.
0: Alhamdulillah.
3: Semua. Karena berjumpa dengan saudara-saudara semua.
0: Okay.
3: Semua penyiar apa Bang DRS. Saya itu ketemu nek itu ketemu kayak ketemu sedulur sing suwe ora ketemu.
0: Seolah-olah gitu nggih. Seolah-olah iya.
3: Semua mulai terangkul kabeh kayak sedulur usi laras banget ora ketemu.
0: Ora ketemu.
3: Suaranya tok.
0: Itu
3: kebahagiaan yang saya bersyukur.
0: Alhamdulillah.
3: Bersyukur banget. Kecewa sing ora mangkat ngono pada gelar
0: ora
3: kebahagiaan. Rasa nyong gitu ya. Bahagia senang. Bahagia yang tak ter ketemu karo teman-teman si omong-omongan itu ya. Ya bersyukur banget karena masih dikasih kesempatan ketemu atas kesempatan ketemu sama penyiar-penyiar yang sangat saya rindukan.
0: Aduh.
3: Suaranya tiap saat. Sebab semua penyiar punya anu apa talenta sendiri-sendiri.
0: Betul, iya. Betul
3: sekali. Ini juga saya berjuta moga-moga ayu sing pada ora teka besok pada teka mana.
0: Iya, amin mudah-mudahan.
3: Kita adakan yang terorganisir sing bener dan di akeh sing peka.
0: Iya.
3: Ketemu kajan rasanya kayak ketemu sedulur.
0: Kayak ketemu sedulur.
3: Sedulur ya. Indah sekali. Jadi kepengen mengkodi anak namanya kapan lah.
0: Iya.
3: Orang mau Idul Fitri ya karena ada kesempatan
0: patah. Iya, atau mungkin nanti ada ustadz gitu ya. Jadi ada isinya pertemuannya tuh benar-benar.
3: saya bahaya kepen ayu kantak-kantak pusing sok padan ayu ketemu senang loh ketemu loh itu loh.
0: Iya betul, kita juga senang terharu gitu. Oh ternyata iya, kita punya pendengar militan.
3: Dengar Bu Desi Sangkul suaranya begini ternyata orangnya lebih halus dari yang di
0: Aduh.
3: Semua itu suara bagus-bagus. Masa pegang. Gemuk-gemuk saya.
0: Saya yang gemuk ini.
3: Lemu. Itu ya indah sekali. Saya bisa megang-megang.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, Mas Arya, Mas Priyo, Mas itu ketemu kayak ketemu seduru lawas banget.
0: Yang tadinya mungkin gak dinyana ya Bu ya.
3: Dan ini spontan ya. Kalau direncanakan kadang-kadang spontan terus malah ganti. Sama Bu Muninga semualah. Saya senang sekali, saya bersyukur karena dikasih kesempatan.
0: Alhamdulillah.
3: Apa yang sekarang terus baiklah, diadakan tahu kapan. Kita mengadakan jumpa fans itu soalnya seduluran lah. Seduluran pada opamane mukupane tambah keluarga lagi, tambah anggota lagi. Alat pemersatu.
0: Alat pemersatu bangsa, betul.
3: Alat pemersatu. Ya udah, terima kasih sekali ya.
0: Siap.
3: Ibu. Mudah-mudahan kapan-kapan lagi ada diajakan lagi.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, kru RRI semua sehat. Senang bahagia saya ketemu sama kepala RRI ini bareng ya udah merasa tersanjung.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih Ibu.
3: Penyiar ayu-ayu gagah-gagah sesuai dengan suaranya.
0: Suaranya, kepsanya juga gagah banget sesuai dengan suaranya juga.
3: Suaranya itu. Senang saya hari senang kan aku bisa ketemu ya, aku bisa ketemu itu.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih. Salam ya buat semuanya.
0: Siap.
3: Semangat.
0: Oke.
3: Ini salam semua itu yang Mbak Bu Cantika sudah bersemangat.
0: Betul deh.
3: Orang apa yang kata yang gotong-gotong. Orang ngomong ya. Sekarang yang gotong tampah.
0: Oke baik.
3: Berarti aku tegawe tumpeng sedek dari ngalor.
0: Itu aja udah banyak banget Bu. Alhamdulillah kita sampai kenyang banget.
3: Ya, udah ada komunikasi. Jadi aku rasa nunggu sanane balah orang ngerti rencanane. Menunya apa baik saya gak tahu.
0: Gak apa-apa itu yang penting tuh bertemu dulu silaturahmi.
3: Terima kasih ini saya Anus. Ayo yang pada belum ketemu kapan-kapan yuk.
0: Kita rencanakan sama-sama. Ya.
3: Ya nanti ya, nanti tersebar undangan. Undangannya siapa?
0: Mas
3: Rizky dari pengantin RRI.
0: Nah itu dia.
3: Saya malah kadang-kadang pikirannya banyak. Kapan ya ngumpulnya duit ngunang apa yang RRI. Duit dana.
0: Kenangi efisiensi sekarang Bu. Oh iya. Mana yang ditambal-tambal bisa ditambal-tambal ya Bu ya.
3: Iya. Itu apa fans RRI kumpul sih dari dalang-dalang sinden-sinden sih bisa gamel-gamelan. Sih bisa khotbah-khotbah. Ya udah semoga semua yang kita cita-citakan tercapai demi persatuan. Matur nuwun, salam gustoyo. Sing kesel ya istirahat.
0: Amin.
3: Mama cantik aku kesel mesti. Kesel dewek. Kurang dengan kawan aku bayang nek nang omah sing repang siapa?
0: Itu suaminya.
3: Iya. Ya kebetulan itu suaminya kenal sama suami saya. Mama Tantika ya jebule kamu.
0: Jadi kayak ketemu saudara ya Bu ya. Sedulur adoh gitu.
3: Gitu ya.
0: Oke.
3: Maaf ganggu.
0: Enggak.
3: Saja salamnya untuk semua. Salam ayu bergembira bersama.
0: Oke. Inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun ya buat Ibu Monija. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut, terima kasih. Aku kelaran ana sing ketinggalan bade anu kan Mbak Mama Indes.
0: Oh iya, Mama Indes kepriwe.
4: Iya, bumbunya.
0: Iya.
4: Sing temurun. Iya, baru aja.
0: Sing temurun. Itu tadi Ibu Munija.
4: Bumbunya. Mama Ida loro-loro. Terus kayak apa? Terus kamu tenang dulu kok.
0: Iya.
4: Terus sama Hanu, Bu Bakila. Ya mana saja. Ayo pada kumpul kafe. Ayo kapan? Okay. Setujuan.
0: Iya.
4: Aku setuju.
0: Ayo.
4: Mama Ida ya.
0: Yo, sekarang kawasan Purbalingga belum ada tadi.
4: Mama Ida, Mbak Eli, juga pada kumpul-kumpul positif. Jadi kepada Bu

0: pabrikan maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah, kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dari bunga. Eling

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Selamat siang buat Mbak Lastri yang ada di Sokawera. Yang membuat aku bahagia adalah akhirnya tetanggaku bayar utang, Mbak Desi. Halo, cocok ngomong-ngomong utang. Kadang kita tuh ya, nek jerene Pak Ustad, kalau kita memberikan hutang kepada teman atau tetangga, nek duitnya orang baliki pada baik, karo dewek lagi bersedekah, lagi ngurangi bala, begitu. Tapi yang lagi butuh ya gelap banget, mbok ya. Dong pas lagi utang tak kayong melas banget. Bahasa temelasi malah kelalan karo utangnya, gitu ya. Oke deh. Selamat siang buat Mas Fahri. Mas Fahri di Purwokerto aja. Mbak Desi, yang bikin aku bahagia adalah aku mau dinner romantis. Dinner romantis. Ya Allah. Mas Fahri di Purwokerto mau dinner romantis. Oke, baik. Selamat ya. Semoga dilancarkan in this economy. Selamat siang juga matur nuwun. Ada Mbak Mita di Cilacap. Hari ini aku seneng banget, yang bikin bahagia adalah aku bisa ketemu dengan teman lama aku, Mbak Desi, yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Oke deh, baik. Ya, jadi teman kadang sahabat gitu ya, bisa jadi sedulur, bisa jadi Brian, apalagi bisa buat Brian gitu ya. Jadi apapun pendengar yang kita temui hari ini, semoga kita banyak-banyak rasa syukurnya. Karena dengan bersyukur nanti kita akan lebih bahagia lagi, akan lebih bersemangat lagi. Seperti siang ini tadi ya, luar biasa sekali ya. Bu Moon merasa bahagia, bangga, dan semoga silaturahmi seperti siang tadi ini bisa terulang kembali, dan mungkin nanti bisa dirapihkan lagi acaranya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu misal di sesi jumpa fans Mutiara Pagi, atau mungkin kita ketemu dengan pendengar dengan mengundang narasumber ustadz atau ustadzah gitu ya, supaya pertemuannya bisa menjadi lebih berkah. Oke, baik, matur nuwun, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia bersama kami di sepanjang Purwokerto siang ini. Saya pamitan dulu, ada lagu terakhir kami pilihkan, ada siapakah ini? Ada Safira Inema, pendengar setia untuk selamanya.

0: Dong bodong bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Nila Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya. Edisi Kamis 24 September 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto sore hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik sudah siap kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali menyimak Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Jadi pastikan terus bersama kami.

0: Pendengar, pukul 15 lewat 7 menit saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta menyimak Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
3: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
4: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
3: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
5: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
3: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
4: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
3: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
4: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
3: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
6: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
3: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
4: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupan. Itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, pengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Oke.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7.

0: maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain. Baik. Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali ya,
0: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu di develop dengan memanfaatkan AI, kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
0: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Mm-hmm. Ini yang pengguna, real penggunanya. Mm-hmm. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi, wow, ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan, Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6% dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat, mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
0: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali, Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa jalan melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Musik. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: ...81 tahun RRI menemani menginspirasi. Baru saja kita simak bersama Beranda Astacita berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang bisa Anda simak kembali di Kamis pekan depan. Pukul 16 atau sesaat lagi kami hadirkan Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya Arya Setia ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan ajang ini tidak hanya kompetisi biasa namun memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa naik kelas. Berikut laporan Mulato Ishaan.
1: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
2: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan, penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan, atau leadership, hingga strategi promosi.
3: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher, dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher, dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih cepat.
2: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, Sigit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini, agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
1: Kita ingin supaya kemampuan bisnis, pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.

0: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
1: Terminal tipe A Tirtonadi Solo menghadirkan fasilitas eksekutif lounge untuk penumpang bus premium antar kota antar provinsi AKAP. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan penumpang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan fasilitas registrasi keberangkatan secara langsung. Berikut laporan Fatimah Setiawan.
2: Dan sekarang kita berada di Executive Lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan VIP pemberangkatan langsung di samping pintu.
3: Terminal tipe A Tirtonadi Solo terus melakukan pembenahan layanan bagi penumpang bis antar kota antar provinsi AKAP. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas baru berupa lounge VIP atau Executive Lounge. Fasilitas eksklusif tersebut disediakan bagi penumpang kelas atas yang sedang menunggu kedatangan armada bis jurusan Bali, Malang, Surabaya, dan Mataram. Ruang tunggu premium itu dilengkapi berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Fasilitas itu meliputi ruangan ber-AC, area pengisian daya, sofa, televisi, dan dispenser air minum. Selain itu, tersedia fasilitas ramah keluarga seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak. Terminal juga menyediakan area khusus merokok atau smoking area yang terpisah. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan kehadiran lounge VIP merupakan bagian dari upaya pembenahan terminal secara berkelanjutan. Penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan pemberangkatan langsung di samping pintu.
2: Terus melakukan pembenahan untuk Terminal Tirtonadi dan sekarang kita berada di Executive Lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan fasilitas tambahan. Kita akan menghadirkan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu. Ruang tunggunya nyaman. Nanti kami hadirkan juga kafe, itu cemilan gratis.
3: Joko menjelaskan layanan eksekutif lounge sebenarnya sudah beroperasi secara efektif meski saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum diberlakukan secara komersial. Penggunaan sementara difokuskan pada armada bis tujuan timur yang memiliki akses loading in di gate 3 dan gate 4. Kedepan Joko berharap seluruh armada bis premium seperti tipe double decker, triple decker, hingga sleeper bus direncanakan diberangkatkan secara terpusat di lounge tersebut.
2: Dan registrasi keberangkatan langsung ada di sini, tidak berdiri tetapi dilayani oleh tenaga pelayanan kami, sehingga kami memperoleh data primer, melalui data distribusi perjalanan yang terukur, dan manifest perjalanan yang bisa kita laporkan.
3: Joko menegaskan pengoperasian lounge eksekutif tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk upaya menghadirkan pelayanan yang lebih optimal. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Terminal Tirtonadi telah menghadirkan berbagai fasilitas tambahan, diantaranya pojok baca digital, taman lalu lintas portable, penataan pedagang oprokan sisi timur, pembuatan one gate akses, tempat pemesanan taksi box, dan penambahan ruang tunggu eksekutif dari beberapa PO bis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Beralih ke Yogyakarta, akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Pramono.
4: Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup, ya, tapi ya. Kan banyak pohon ranting-ranting.
5: Jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kabupaten Bantul amblas akibat tergerus abrasi. Akibatnya, warga sekitar yang hendak beraktivitas terpaksa memutar melalui jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Dari pantauan RRI, jalan berukuran kecil tersebut kini sudah ditutup oleh pagar bambu di sisi timur maupun barat. Pasir yang ada di bawah jalur itu pun tampak tergerus hingga ke bibir pantai. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disper Bantul Istiani menyatakan, jalan tersebut sudah terputus sejak awal bulan ini. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, ia mengaku belum ada rencana perbaikan terhadap jalur tersebut. Sebab, jalan itu tidak banyak dilewati wisatawan dan hanya dimanfaatkan oleh warga setempat.
4: Jadi jarang banget yang melewati jalan itu.
6: Tapi kalau dulu, sebelumnya itu memang jadi jalan penghubung gitu, Bu?
4: Iya, jadi yang tahu saja sih. Nggak semua wisatawan tahu, Mas. Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup. Ya. Tapi kan banyak pohon ranting-ranting begitu. Jadi nggak semua wisatawan tahu.
5: Dengan demikian, Istiani memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan berdampak bagi kunjungan wisata di Pantai Barat Bantul. Pasalnya, sudah ada JJLS yang menjadi penghubung antar pantai tersebut.
4: Karena itu kan ini ya, yang sebelah barat, itu kan anu Thomas sebenarnya untuk TPR yang sudah menjadi 5.000 itu karena sudah tidak ada penghubung ya sebenarnya, hitungannya itu loh. Kalau yang sebelah timur kan memang antara dari Depok sampai Parangtritis kan memang terhubung. Nah kalau yang sebelah barat, itu kenapa kemarin juga diturunkan retribusinya itu kan karena setiap pantai sudah tidak terhubung gitu loh.
5: Lebih lanjut, Disper Bantul akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui kemungkinan perbaikan jalan pada tahun depan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur.
1: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
7: Sini tadi juga turun, mau ke mana Pak? Ke Solo Balapan. Nah gimana caranya Bu? Oh ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ. Ya saya tanya langsung.
8: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saragi, selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan, berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
9: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
8: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
9: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap nanti hingga pada akhir tahun 2027 nanti sudah menjadi salah satu stasiun yang mendukung konektivitas intermoda. Jadi kalau sekarang kan transportasi di Lempuyangan itu masih campur aduk ya. Jadi nanti salah satunya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jadi, jalan existing yang ada saat ini nantinya jalur khusus untuk naik turun penumpang.
8: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
7: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramunya kayak itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Saya, kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89 lah.
8: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari yaitu 21 dan 22 September yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
1: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya Arya Setiadi di Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Semarang, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Berikut laporan IMA.
10: Pada tahun 1965, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
11: Pendengar, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Sebanyak 27 bus listrik akan melayani Koridor 1 Mangkang Penggaron mulai 25 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari total 284 armada Trans Semarang, sebanyak 132 armada diantaranya merupakan armada baru.
12: Ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi, kalau menghilangkan mungkin itu terlalu ekstrim ya, mengurangi. Jika satu bis akan berkurang terus-menerus, nanti lama-lama akan selesai.
11: Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pengadaan 27 bus listrik dilakukan secara bertahap karena sempat mengalami kendala pengiriman dari Cina. Namun seluruh armada ditargetkan terpenuhi tahun ini untuk melayani Koridor 1.
13: Ada sedikit kendala pengiriman dari Cina. Waktu itu kan ada badai, jadi kita pengunduran dari jadwalnya. Tapi dipastikan kalau tahun ini sudah harus terpenuhi semua di Koridor 1. Totalnya ada 27 unit bus listrik.
11: Ia memastikan kondisi jalur Koridor 1 Mangkang Penggaron sesuai untuk pengoperasian bus listrik. Selain menggunakan bus dengan desain low deck yang disesuaikan dengan karakter jalan, satu kali pengisian daya disebut mampu memenuhi seluruh perjalanan yang dijadwalkan dengan jarak tempuh sekitar 240 km. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Selengkapnya dilaporkan Bakhtiar Rifai.
14: Daerah-daerah yang potensi untuk penyakit-penyakit yang muncul pada saat musim hujan ini sudah kita...
15: Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau agar masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, khususnya memasuki peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, pihaknya telah mengerahkan petugas untuk mengantisipasi munculnya penyakit di awal musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal bulan Oktober. Hakam kemarin menerangkan, pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Ia berharap masyarakat lebih aware dalam menjaga kesehatan. Hakam menerangkan beberapa hasil pemetaan yaitu demam berdarah berpotensi di wilayah Semarang Utara dan Selatan. Ia mengungkapkan hingga saat ini program teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di Kota Semarang belum 100%. Ia optimis program tersebut akan tuntas di tahun 2026 ini yang diharapkan dapat menurunkan angka kasus demam berdarah di Kota Semarang. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono mengatakan, di akhir musim kemarau ini, yang harus diantisipasi adalah penurunan daya tahan tubuh.
16: Udara kering ini menjadi pemicu kita itu pertahanan saluran nafasnya itu menjadi menurun karena mukus atau lendir dan silia bekerja seperti pembersih ini menjadi lebih berat mengeluarkan virus karena ada bersama debu-debu yang di sekitar kita yang banyak. Gitu.
15: Prof. Sayono menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan, daya tahan tubuh, hingga istirahat yang cukup agar terhindar dari segala penyakit. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya dari Purwokerto, pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Grujugan, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
17: Pemerintah bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Desa Grujugan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas pada Rabu 23 September 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulyo Sulisto mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Ia juga mengapresiasi Bulog yang dinilai telah menjalankan penyaluran bantuan secara terstruktur dan memastikan kualitas serta ketersediaan beras bagi masyarakat.
18: Sangat senang bisa hadir di sini menyaksikan penyaluran beras ini bantuan pemerintah dengan Bulog. Tentu kami sangat apresiasi Bulog sebagai mitra kerja dari Komisi 6 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan ketersediaan pangan, menjaga kualitasnya juga. Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Aji, ini proses pengambilannya sangat terstruktur, teratur, rapih, dan ya mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat buat warga masyarakat sini.
17: Adi Satria mengatakan kehadirannya bersama Bulog juga memastikan bantuan pangan benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bantuan pangan di Desa Grujugan diberikan kepada 490 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan basis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
19: Jadi PPP-nya 490,
18: ya.
19: 490 masing-masing mendapatkan 30 kg per PPP. Gitu nggak, Bu Camat?
20: Iya, ini perhitungannya berdasarkan kategorinya, desil atau patokannya?
19: Betul, Pak. Berdasarkan desil, tadi sudah disampaikan Bapak Adi Satrio bahwa desil 1 sampai 4 yang penerima yang berhak untuk menerima.
17: Penyaluran bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan. Damara Sakti melaporkan.
1: Yang terakhir, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
21: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
22: Bansos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
21: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
23: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT5, warga Desa Karangkemiri.
21: Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar laporan reporter Reni Tania tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat sore pendengar masih di Purwokerto sore ini bersama saya Arya Setia pastinya ya. Saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Kota Purwokerto terpantau cerah, arus lalu lintas di depan kantor RRI ini juga terpantau sudah mulai padat ya. Mengingat jam-jam segini itu adalah jam-jamnya orang pulang kerja. Nah, kita akan coba cari tahu juga di beberapa titik lain di Kota Purwokerto seperti apa kondisinya. Selengkapnya kami hadirkan dalam info lalu lintas berikut ini.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Saat ini saya sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mbak Isna. Selamat sore Mbak Isna.
2: Selamat sore Kak.
0: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mbak Isna sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
2: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Dan kita langsung saja mengenai laporannya dari Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalem. Lalu lintas yang ada di simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 karena kebanyakan yang melewati simpang ini merupakan orang yang bekerja, khususnya setelah pulang kerja. Lalu kita beralih ke simpang Karang Jambu yang juga ada di utara. Lalu lintas di simpang ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dan kami himbau bagi pendengar sekalian yang akan melewati simpang ini untuk berhati-hati apabila dari arah utara dan juga dari arah selatan apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita ke tengah menuju simpang alun-alun yang terpantau ramai lancar. Namun kami himbau kepada pendengar sekalian untuk berhati-hati karena sudah mulai banyak aktivitas parkir, jadi untuk sedikit melambatkan kendaraan ketika melewati simpang ini. Lalu kita ke arah barat menuju underpass Purwokerto yang terlihat cukup ramai dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto. Kendaraan yang melewati underpass merupakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun diselingi juga beberapa kendaraan angkutan barang. Lalu kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar. Kendaraan yang melewati simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk besar. Lalu kita ke timur menuju Sukaraja yang terlihat ramai lancar namun cukup banyak kendaraan berat yang melewati simpang ini, jadi kami himbau pengendara yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk berhati-hati dan selalu waspada. Demikian pantauan kondisi lalu lintas perkotaan Purwokerto ya, langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Isna. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Madre adalah novel populer karya D. Lestari atau yang biasa dikenal dengan nama Dewi Lestari yang terbit pada tahun 2013. Mengambil latar belakang industri musik beserta lingkungan yang mencerminkan kehidupan dari selebriti itu sendiri. Tokoh utama Madre bernama Malvino. Malvino merupakan seorang musisi terkenal yang memiliki karakter yang kompleks akibat beragam tekanan dan ekspektasi tinggi terhadap profesi yang dia geluti, yang kemudian mengakibatkan dirinya terpengaruh secara psikologis. Plot cerita menggambarkan perjalanan karakter utama dalam mengatasi rasa jenuh dan berbagai tekanan dalam kehidupan yang menyelimuti profesi selebritas dan dunia musik yang glamor. Tema utama novel ini mengungkap bagaimana sisi gelap dunia hiburan dan selebritas

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Siaga Negeriku, kembali hadir menyapa Anda sore hari ini ya. Seperti biasa kita akan simak beberapa informasi seputar mitigasi kebencanaan. Sore hari ini edisi hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Kita awali bersamaan kita dengan menyimak info perakiran cuaca. Saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Ada Mas Adnan Dendi Mardika. Selamat sore Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore Mas Arya.
1: Ya, kira-kira seperti apa nih cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya hari ini? Apakah sudah menunjukkan ada potensi akan turun hujan? Silakan info lengkapnya, kami tunggu.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum berawan pada sore hingga tengah malam hari, kemudian berawan tebal pada tengah malam hingga esok pagi hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius, angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 85 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum berawan pada sore hingga awal malam hari. Kemudian berawan tebal pada awal malam hari hingga esok pagi harinya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam. Dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap. Namun jika ada perubahan cuaca yang signifikan, akan kami infokan lebih lanjut, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak-Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store. Demikian Mas Arya.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan, lengkap sekali laporannya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Basnas Kabupaten Banyumas telah menyalurkan 166 ribu liter air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan di musim kemarau. Berikut kita simak laporan Faisal Raihan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Banyumas telah menyalurkan 166 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Sejak dikulirkan pada 20 Agustus lalu, bantuan tersebut telah menjangkau lebih dari 3.000 kepala keluarga atau sekitar 11.000 jiwa di 8 kecamatan dan 14 desa. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Hasanatul Mufidah, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak musim kemarau panjang. Terkini Basnas Banyumas bersama BBPD mendistribusikan 26 ribu liter air bersih kepada 330 kepala keluarga atau 1.281 jiwa di 4 desa yang berada di Kecamatan Aji Barang, Karanglewas, dan Cilongok. Selain kepada warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas umum yang membutuhkan seperti puskesmas dan sekolah.
2: Kita menyalurkan air bersih untuk warga yang memang mengalami dampak kekeringan secara langsung. Sebanyak totalnya ada 8 kecamatan dan 14 desa, serta 4 fasilitas umum. Untuk desa penerima, itu ada Gumelar Kidul, Gumelar Lor, Karanganyar, Karanglewas, Kasegeran, Kedungurang, Paningkaban, Pasir Lor, Pegalungan, Perembun, Sawangan, Somakaton, Kedunguluh Lor, dan Kediri. Adapun untuk faskes yang meminta air bersih, diantaranya adalah Puskesmas Jatilawang, kemudian ada SD 2 Tanggeran, SD Negeri 2 Kemawi, dan TK Pertiwi 3 Kemawi.
1: Hasanatul berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan warga selama menghadapi kekeringan. Ia juga berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir, sehingga masyarakat kembali mendapatkan akses air bersih secara normal. Faisal Raihan melaporkan.
3: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya, entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tip mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tip selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
4: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah. Jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone.
1: Rosetta, channel informasi dan inspirasi.

0: Masih dalam siaga negeri, ku informasi selanjutnya dari Cilacap. Guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut kita simak laporan Rini Tania.
1: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
2: Bansos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
1: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT 5, warga Desa Karangkemiri.
1: Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cilacap hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Atusan siswa SMA Negeri 1 Sampang Cilacap keracunan bar mangan jatah program makan bergizi gratis MPG. Tingkat konsumsi wak warga Banyumas urung gayu target nasional merga lebih seneng mangan daging utawa tempe. Jakeping warta Gethok Tular kausaken dening Arya Setia. Dugaan keracunan atusan siswa SMA Negeri 1 Sampang Cilacap bar mangan program makan bergizi gratis siki esi terus diselidiki. Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Cilacap Yuda Prasetyo ngendika angger panganan kue tekane nang sekolah jam 10 esuk lan kutune dipangan maksimal jam 12 awan. Ningen panganan kue diperkirakna nembe dipangan lebih sekang jam 12 awan sing dadi salah siji dugaan penyebab keracunan. Senajan kaya kue pihaknya sinunggu hasil laboratorium sekang Semarang gomestikna penyebab pastine. Dinas Kesehatan nyatet ana 301 siswa sing ngalami keluhan kesehatan nganti ana sing kudu dirawat nang rumah sakit. PGN jaluk pangapura sing gede banget lan mestikna bakalan tanggung jawab nggo pemulihan kabeh siswa sing dadi korban nganti mari total. Saiki operasional dapur sing nyuplai panganan kue di stop disit nganti hasil evaluasi karo hasil laboratorium metu. Tingkat konsumsi wak nang wilayah Kabupaten Banyumas nyatane esih asor lan urung bisa nggayu target nasional. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan Banyumas Elita Rosianin jelasna yen konsumsi iwak warga Banyumas tahun kie mung tekan 11,91 kilogram per kapita per tahun. Angka kie esi atuh banget sekang target nasional sing kutune nggayuh 21,6 kilogram. Babke disebabna warga Banyumas lebih seneng mangan sumber protein hewani liyane kaya tempe, ayam, utawa daging sapi, timbang iwak. Kahanan kie dadi PR bareng, nggo terus ngedukasi masyarakat supaya gelem biasakna mangan iwak awit cilik nganti ibu hamil. Pihak dinas bakalan terus nyurung kampanye gemar mangan iwak, supaya produksi perikanan sing mundak bisa seimbang karo tingkat konsumsine.

fase tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun kie. Kapolres Purbalingga AKBP Hendri Sunsanto Sianipar nyampekna bab kie pas rapat koordinasi bareng jajaran pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dewekan jelasna anggar pengamanan pilkades tahun kie dilakokna wujud operasi kepolisian mandiri kewilayahan sing cumbuh karo arahane Kapolda Jawa Tengah. Penyesuaian kie nyakup struktur operasi pelaksanaan pengamanan nganti kebutuhan anggaran supaya kabeh tahapan mlaku lancar lan aman. Pilkades tahun kie dadi sing paling akeh merga arep dianakna nang 184 desa utawa meh 90% sekang total desa nang Purbalingga. Pihak kepolisian ngarep-ngarep sinergi sing apik antarane pemerintah, aparat lan masyarakat bisa njaga kahanan tetap kondusif nganti penetapan pemenang besok. Warta sing pok-pokan. Tes kemampuan akademik utawa TKA nggo jenjang SMA utawa SMK arep dianakna maning ngganteni ujian nasional sing dadi alat ukur standar capaian akademik. Nang wilayah Jawa Tengah paling ora anak ewonan sekolah sing bakalan melu tes kie minangka salah siji syarat seleksi mlebu kampus negeri. Kanggo nyiapna bab kue SMA Negeri Siji Sigalu nganakna simulasi TKA nganggo telung sesi lan laboratorium komputer sekolah Dina Kemis kie. Protokor TKA SMA diulangi Proktor TKA SMA Negeri Siji Sigalu Tuti Sumaryati jelasna yen aplikasi ujian kie aman banget merga dilengkapi kamera pengawas nggo mantau gerak-gerike murid sekang ngarep. Deweke nambahna yen pengawas ujian bisa ngedekna utawa nyilikna gambar nganti ngerekam supaya nggawe celah kecurangan dadi setitik banget. Pelaksanaan simulasi kie mlaku lancar tanpa kendala, para siswa diwenehi waktu 120 menit nggo ngarep soal matematika, bahasa Indonesia lan bahasa Inggris. Cekap semanten werta ketok tular sore kie. Klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun Facebook bernama Hojot Marluga yang mengklaim polisi bernama Mojot Marluga mengaku mendapat bantuan dana sebesar 500 juta dari Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu disertai dengan narasi, "Assalamualaikum, saya Mojot Marmuga." Saya ulang, saya Mojot Martuga, salah satu penerima bantuan dari Koperasi Desa Merah Putih senilai 500 juta. Jika Anda mau nomor koperasi yang asli, bisa hubungi saya. Dan hingga hari ini, unggahan itu telah mendapatkan ratusan tanda suka, puluhan komentar, dan telah dibagikan puluhan kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, yakni Turnpike Hawks, telah melihat postingan ini, melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci polisi terima dana bantuan ratusan juta dari Kopdes ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, tidak ditemukan adanya program dari Koperasi Desa Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Turnpike Hawks kemudian mengunduh video itu dan menganalisinya dengan alat pendeteksi AI Hive Moderation. Hasilnya, konten itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1%. Selain hasil deteksi itu, para pengamat visual juga terlihat melihat adanya ketidaksesuaian antara gerak bibir dengan audio yang didengar, sehingga percakapan dalam video tampak kurang selaras secara alami. Jadi kesimpulannya, faktanya video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,1%. Jadi unggahan yang berisi klaim polisi terima dana bantuan ratusan juta dari Kopdes merupakan konten palsu. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai macam berita ataupun informasi yang didapatkan khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami ya. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri atau PTN dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Hal itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 23 September 2026 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudristek Brian Yulianto menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal UKT, iuran pengembangan institusi IPI, jalur mandiri hingga sumber pendapatan lain di PTN. Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema dari penerapan kebijakan tersebut.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar pukul 17.43 menit, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan masih saya temani Anda di Purwokerto sore ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Jan, rikang isin-isina banget loh. Mari ngintinti, tasnya ora keri, jane siapa?
2: Isinya duit ya.
1: Duit gue aja digawa kaya gue, mbok ilang, ditabung bae.
2: Aman ora?
1: Jelas aman, nabungnya neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
2: Lah alamatnya nang endi kuwe?
1: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patik Raja Jalan Raya Notok nomor 104 Patik Raja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
3: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
4: 93.1 Rosato, canal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga diminta tidak sekedar menjalankan rutinitas administrasi. Mereka dituntut mampu membaca persoalan di lapangan, mengambil inisiatif, dan menghadirkan solusi yang nyata. Selengkapnya, kita simak laporan Fitri Hasanah.
2: Seluruh pejabat di lingkungan Pamkab Purbalingga diminta tidak sekedar menjalankan rutinitas administrasi. Mereka dituntut mampu membaca persoalan di lapangan, mengambil inisiatif, dan menghadirkan solusi nyata, terutama terhadap persoalan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Purbalingga yang dilaksanakan di Pendopo di Pokusumo. Menurut Fahmi, jabatan bukan hanya membawa tanggung jawab administratif, tapi juga amanah dan tanggung jawab moral untuk memastikan persoalan di masyarakat yang dapat diperbaiki tidak dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menekankan inovasi yang dibuat tidak boleh berhenti pada gagasan atau sekedar menjadi dokumen administratif. Setiap inovasi harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat serta menghasilkan output yang jelas. Karena itu, ia meminta kepada para kepala OBD bekerja dengan orientasi hasil dan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah. Menurutnya, persoalan pelayanan publik seringkali tidak dapat dilaksanakan oleh satu OPD saja, sehingga diperlukan soliditas dan kemauan untuk saling mendukung.
3: Sebagai seorang pemimpin, jadi pemimpin yang inisiatif, yang menyelesaikan masalah, problem solver, dan juga support satu sama lain. Kurangi ego sektoral, hilangkan tidak mau support satu sama lain. Karena kalau itu untuk kebutuhan masyarakat, untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga, ya kenapa enggak kita bantu sana? Yang terpenting itu bukan jabatannya, tapi yang terpenting itu apa yang kita lakukan ketika kita menjabat di sana. Apa yang kita lakukan, kebijakan apa yang kita buat, solusi apa yang kita berikan, perbaikan apa yang kita lakukan ketika kita menjabat di sana.
2: Dalam kesempatan tersebut, 7 pejabat pimpinan tinggi Pratama dilantik dan mengalami pergeseran jabatan, diantaranya Tri Gunawan Setiadi, sebelumnya staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian Muhammad Umar Fauzi, sebelumnya Kepala Bakes Bangpol, menjadi Kepala Dinkominfo. Johan Arifin, sebelumnya Kepala DPM-PTSP, kini menjabat sebagai Kepala Dinperenaker. Selanjutnya Sutrisno, sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, menjadi Kepala BPBD. Revan Haprindiat, sebelumnya Kepala BPBD, kini menjabat sebagai Kepala Bakes Bangpol. Bambang Triyono, sebelumnya Kepala DLHPKP, menjadi staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Sementara R. Budi Setiawan, sebelumnya Kepala Dinkominfo, menjadi Kepala DPM-PTSP. Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala DLHPKP kepada Kepala Baperida Purbalingga Nugroho Priyo Pratomo. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dan Sekretaris Daerah Herni Sulasti. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif APK yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses penyaluran kredit pensiunan di Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Sorotan itu muncul dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang difasilitasi DPRD Banyumas di Hall A DPRD Banyumas pada hari Rabu kemarin. RDP itu digelar untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah nasabah pensiunan terkait persoalan kredit yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian. Pertemuan itu turut menghadirkan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto dan pihak Bank Mandiri Taspen. Namun pimpinan Bank Mandiri Taspen tidak hadir secara langsung dalam forum itu dan pihak bank diwakili oleh tim hukum. Anggota Komisi 1 DPRD Banyumas Supangkat SHMH menilai kehadiran pimpinan bank diperlukan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai proses pengajuan hingga pencairan kredit. Salah satu yang menjadi perhatian Supangkat adalah proses pemeriksaan kesehatan calon penerima kredit. Menurut dia, pemeriksaan kesehatan seharusnya dilakukan di klinik yang ditunjuk oleh PT Taspen Mandiri. Namun berdasarkan keterangan sejumlah nasabah dalam RDP, pemeriksaan yang dilakukan hanya berupa gerakan jongkok dan berdiri yang direkam menggunakan ponsel. Sorotan itu berkaitan dengan proses verifikasi kemampuan nasabah sebelum kredit disetujui. Dalam pemberitaan mengenai audiensi tersebut, prosedur pemeriksaan kesehatan dan persentase penghasilan yang digunakan dalam persetujuan kredit juga menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam forum. Dalam RDP, Supangkat juga menyampaikan adanya keterangan nasabah mengenai nominal kredit yang dinilai lebih besar dibandingkan kebutuhan awal. Salah satu contoh yang disampaikan adalah nasabah yang awalnya mengajukan kredit 50 juta, tetapi kemudian disebut mendapatkan persetujuan hingga 300 juta rupiah. Nah, selain itu terdapat pula keterangan mengenai nasabah yang mengajukan 2 kredit dalam 1 hari dan dana kredit tersebut langsung masuk ke rekening. Menurut Supangkat, jumlah nasabah yang mengaku mendapat tawaran produk dari oknum bagian kredit yang kemudian disebut pihak Bank Mandiri Taspen tidak tersedia. Ia juga mempertanyakan ketidakhadiran pimpinan Bank Mandiri Taspen Purwokerto dalam forum tersebut. Nah, Komisi 1 DPRD Banyumas berencana menyampaikan hasil RDP ini kepada Ketua DPRD Banyumas. Langkah itu diperlukan untuk menentukan apakah persoalan kredit nasabah Bank Mandiri Taspen Purwokerto ini perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan dibahas melalui DPR RI.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Selanjutnya pendengar, ada satu informasi atau berita kehilangan telah hilang. Ini sebuah STNK sepeda motor tahun 2024 warna hitam dengan nomor polisi R8093HR. Dengan nomor mesin K158T165839 dengan nomor rangka MHYHDC61TJ272796. Atas nama Nur Halimah, alamat Kelurahan Sida Mulia, RT1 RW2 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 15 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Kedung Banteng menuju Dawuhan Kulon. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Budi Harjo nomor HP 081326145194. Alamat Desa Dawuhan Kulon, RT3 RW3 Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Informasi berikutnya pendengar, ini tentang relas panggilan kepada tergugat nomor 38 PDT.G/2026/PN Banyumas telah memanggil Insinyur Joko Mintoro Hadiningrat dahulu beralamat di Kalibata Selatan nomor 18 RT 04 RW 04 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Supaya datang menghadap pada persidangan dalam perkara perdata nomor 38 PDT.G/2026/PN Banyumas. Yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada Selasa 27 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya persidangan perkara perdata gugatan antara Menik Rahmawati, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Dan kepada yang bersangkutan, semoga bisa mendengar ini sehingga bisa mendapatkan informasi secara jelas. Sekali lagi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat untuk sholat atau waktu sholat isya wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Tadi sudah masuk di menit yang ke-50 ya, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di Purwokerto sore ini. Selain ini nanti ada Inka yang akan menemani Anda sepanjang Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon. Dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Dengan Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan anak buah kapal KRI Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa untuk Muslim usai menunaikan ibadah sholat Id tadi, para Muslim membaca surat Yasin. Sementara itu untuk yang beragama Nasrani tadi yang melaksanakan ada kebaktian

0: dari pantauan RRI, meski kita ini diturunkan ombak di perairan Pasifik cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they only... The considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto malam ini tentunya. Dan gimana kabarnya nih malam hari ini? Semoga masih semangat ya yang masih beraktivitas, yang sudah beristirahat juga semoga tetap semangat menjalani hari-hari. Apalagi hari esok ya, hari Jumat ya tentunya. Semoga bisa dijalani dengan baik ya. Dan malam hari ini semoga masih ada energi yang tersisa ya setelah seharian beraktivitas. Atau justru mungkin hari ini sedang lelah-lelahnya ya, sedang banyak pikiran. Tidak apa-apa ya, kita rehat sejenak dari segala hal yang membuat stres ya. Kami akan temani Anda sepanjang malam hari ini dan hadirkan juga informasi program-program yang menarik untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu.

di kediaman para walimu, berdampingan dengan hamba-hambamu yang engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah darimu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pendengar, membangun rumah tangga tidak cukup hanya dengan rasa cinta ya. Dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan Haja Sriningsih SPD MSI atau yang biasa kita sapa dengan Ustazah Ning ya, mengatakan bahwa pernikahan ini juga membutuhkan iman, ilmu, akhlak, dan tanggung jawab. Menurutnya, cinta tanpa ilmu dan ketakwaan justru bisa memunculkan egoisme. Oleh karena itu, kita disarankan tidak terburu-buru menikah ya, hanya karena takut terlambat, takut tidak dapat pasangan, atau takut hidup sendirian. Jadi lebih baik bersabar mencari pasangan yang baik daripada terburu-buru dan menyesal di kemudian hari. Ustazah Ning juga mengingatkan supaya harta tidak menjadi satu-satunya alasan dalam memilih pasangan ya. Harta memang penting untuk kehidupan rumah tangga, tapi tidak menjamin kesetiaan, akhlak, ketenangan, ataupun kebahagiaan keluarga. Dan terkait jodoh, Ustazah Ning menjelaskan bahwa jodoh dan rezeki adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia tetap perlu berdoa dan berikhtiar, termasuk orang tua yang ingin membantu mencarikan pasangan untuk anaknya. Dan pada intinya dalam urusan pernikahan maupun kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu dijadikan tuntunan. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan tiga poin.

ini terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, sebanyak 50 orang mengikuti program penyetaraan pendidikan paket A, B, dan C yang dilaksanakan di Sentra Satria Baturaden. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Kesempatan untuk kembali belajar dibuka bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal. Sentra Satria di Baturaden bersama Sanggar Kegiatan Belajar SKB Purwokerto memulai program pendidikan kesetaraan jenjang SD, SMP, dan SMA melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pembukaan MPLS berlangsung di kantor Sentra Satria Baturaden. Sebanyak 500 peserta mengikuti program tersebut yang terdiri atas 5 siswa jenjang SD, 17 siswa jenjang SMP, dan 28 siswa jenjang SMA. Kepala Sentra Satria di Baturaden, Darmanto, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan. Program juga diarahkan untuk menjangkau anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, peserta didik yang mengikuti program tersebut berasal dari wilayah sekitar Sentra Satria. Namun, program ke depan akan dikembangkan untuk menjangkau masyarakat di 8 wilayah kerja Sentra Satria. Darmanto menjelaskan, peserta didik akan mengikuti pembelajaran di Sentra Satria Baturaden sebagai pangkalan belajar yang bekerja sama dengan SKB Purwokerto. Sementara itu, terkait dengan aspek kurikulum, sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pendidikan mengacu pada SKB.
3: Tujuan dari kita mengadakan untuk SKB ini salah satunya kan membantu juga pemerintah, katanya dengan pasal 31 bahwa setiap warga harus mendapat pendidikan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ATS di Banyumas itu kan termasuk banyak kan. Kemarin didata sekitar 15.000, sekarang menjadi sekitar 7.000. Nah, kita bantulah untuk teman-teman yang ATS biar sekolah.
2: Selain pendidikan kesetaraan, peserta juga nantinya mendapatkan pembekalan keterampilan yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Sentra Satria. Di antaranya keterampilan vokasi tata boga, barbershop, batik ciprat, anyaman, desain grafis, dan barista. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda tak selamanya berputar. Ada masa di mana sang roda terasa berhenti dari rotasi. Masa di mana ketika sebuah kondisi yang tak diingini justru hadir menghampiri. Pintu kebaikan seakan tertutup. Gerbang pertolongan seakan terbang menghilang entah kemana. Bencana alam, penyakit, kelaparan, kegagalan, pengkhianatan adalah penderitaan yang datang seringnya tanpa diundang. Maka, ucapkanlah kalimat irtija, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, kami semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cepat atau lambat, kami pasti akan segera kembali kepadanya. Pada saat orang mengucapkan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat penderitaan-penderitaannya dan menggantinya dengan kesenangan kebahagiaan. Kesedihannya akan bertukar dengan kesenangan, kesusahannya akan bertukar dengan kemudahan. Asal hati kita ridho ketika mengucapkan segala sesuatu ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, diiringi dengan sikap memaafkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap urusanku. Perbaikilah duniaku, yang disitulah urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku, yang kesanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku ini sebagai tambahan kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan dari setiap kejahatan.

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
2: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.
1: Tahsin dan Tadarus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di malam yang penuh berkah ini. Semoga pendengar semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan. Dan senang sekali saya Inka Mutiara dapat kembali menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an. Malam hari ini kita akan menyimak dan juga belajar bersama ya, supaya bacaan kita semakin baik. Untuk di edisi malam hari ini, Juz 26 dengan Quran Surat Qaf ayat 12 ya, bersama dengan Ustadz Safingin. Dan tentunya nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Safingin melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inka.
0: Sehat nggak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Inka sehat.
0: Sehat juga Ustadz, alhamdulillah. Ustadz, kita di surat Qaf ayat 12 nggak Ustadz? Lanjutan yang kemarin begitu nggak Ustadz? Oke, baik Ustadz, monggo silahkan untuk dimulai tadarus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana min ahlihi wa khassati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, Juz 26 Surah Qaf ayat 12.

0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun anda berada, surah Qaf ayat 12. Kazabat huruf kaf, itu makhrajnya pangkal lidah agak ke depan dan hamz ya, ada desisannya, jadi bacanya itu kaf. Kemudian ditekan ke huruf yang ada tasdidnya yaitu huruf zal. Tapi ketika kita menekan huruf kafnya ke huruf zal tersebut, maka jangan sampai nempel, karena makhrajnya huruf zal ujung lidah ke ujung gigi atas ya, kaz, dan juga tidak boleh z atau kazabat misalkan, itu yang tidak sesuai. Tapi kazabat ujung lidahnya ke ujung gigi atas, tidak boleh nempel. Bat, nah huruf b, kalau huruf B itu ditekan kuat antara bibir atas dan bawah. B, tidak sampai keluar nafas. Jadi B, B. Kemudian dimasukkan ke huruf Ta, Ta sukun. Bet, ada desisannya. Tapi desisannya jangan sampai menjadi pantulan. Ya. Tidak boleh bet, tapi bet ob lahum. Huruf qaf makhrajnya dari pangkal lidah, kemudian dimasukkan ke huruf b karena ba sukun, ini qol qolah suhro ya, qab mantul. La, huruf lam ujung lidah ke gusi atas, la ya, bukan ujung lidah keluar gigi tapi ujung lidah ke gusi atas. Lahum, ya, huruf H dari tenggorokan yang paling bawah. Hum, tidak boleh hum ya, karena hum itu huruf H. Hum, mim sukun bertemu dengan huruf Qaf, namanya bacaan izhar syafawi, izhar jelas syafawi di bibir. Jadi M, mim itu kan di bibir. Nah, di bibir ini harus jelas, tidak boleh ditambah-tambahi. Misalkan tambah kol-kolah, dimantul, hum, tidak boleh. Atau tambah dengungan, jadi huna, hum, tidak boleh. Tapi hum, o. O, lain, ya, huruf o-nya tetap o, tidak boleh pa, ya, tidak boleh kau, tapi o. Nah, o harus dibaca cepat. O, munu, hiu. Nu panjang dua harokat mad tabi'i atau mad asli. Kenapa panjang? Karena ada wawu sukun sebelumnya berharokat doma atau doma bertemu atau menghadapi wawu sukun. Itu ya juga boleh. Ini syaratnya panjang, syaratnya mad tabi'i wawu sukun sebelumnya berharokat doma. Kalau sebelumnya berharokat fathah, itu berarti yang tadi yang sebelumnya, yaitu qaw. Nah, itu kan jadi lain, lunak. Ya. Tidak boleh panjang. Tapi yang nu, itu panjang dua harokat. Atau dua gerakan. Atau dua ketukan. Atau satu alif. Ya, jadi istilah-istilah itu kita juga harus paham. Dan pada prakteknya, ketika dua harokat itu jangan terlalu panjang. Jangan dua harokat menjadi lima harokat dan sebaliknya. Itu yang tidak boleh. Ayo, kasrotain bertemu dengan huruf wawu. Ini namanya bacaan idhom bihuna. Nah, ketika fathatain bagaimana? Domatain bagaimana? Sama. Yang penting tanwin. Ya. Baik tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin doma, ketika bertemu dengan wawu maka harus dibaca idghom masuk bihuna dengan bertemu. Jadi aslinya nuhin karena wawu ya, karena ada wawu dan ini wawunya ditasdid, maka langsung fokus ke huruf wawu, ya, masuk ke huruf wawu. Jadi N-nya itu jadi W, jadi wa, ya. Hewu, nanti tahan dua harokat, namanya hunnahnya, bihunnah, atau berdengung. Berdengungnya ditahan di wawu, ya. Jadi, kemudian wawunya juga dibaca, bukan hanya ditahan. Ada yang bacanya nuhayu asha, jadi wawunya ditinggal, tidak dibaca. Itu juga tidak sesuai. Nuhayu wa aus, nah, aus, jangan hanya as. Nah, kalau as itu akan menjadi huruf sin, ya, sin kecil. Dia kan wa asha barroti. Tapi harus beda huruf sud dan huruf sin, itu harus dibedakan cara membacanya. Wa ausha, nah, ausha biasanya kan sahabat, ya, tapi soha, nah, ausha, nah, ha-nya itu harus tipis, tidak boleh asha. Burrosi, bur, bu-nya langsung masuk ke huruf ro, ini idgham syamsi, ya. Ro-nya tafkhim karena huruf ro berharokat fathah. Rosi, ibur ditekan, ros juga ditekan. Rosi wasamud wasa. Nah huruf sa, a, b, ta, sa. Nah ini harus beda dengan huruf sin kecil. Nah ini rosi, misalkan sama rosi wasamud. Itu menjadi sin semua. Tapi ada sin, ada sa. Kalau sa, itu berarti ujung lidah ke ujung gigi atas, memakai desisan yang halus. Jangan sampai ada S-nya. Tidak boleh samud, tapi samud, sa, ya, halus. Mud, panjang, dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Ada ari tulis sukun. Kemudian terakhir, karena huruf qalqalah, ya, yang disukun karena waqaf atau karena berhenti, namanya qalqalah kubro, jadi mantul. Wasamud. Lanjutnya ayat 13. Nah, huruf ain dari tenggorokan yang tengah. Jangan hanya wa'adu. Kalau wa'adu nanti menjadi huruf alif. Atau wangadu, itu ang, ya, NG. Tapi jadi tenggorokan yang tengah, jadi ditekan, ya, ditekan untuk suaranya itu dari tenggorokan yang tengah. Wangadu, domatain bertemu dengan huruf wawu. Nah ini sama apa tadi, yaitu bacaan idgham bihunnah masuk dengan berdengung. Wafir, fir dibaca tebal apa tipis? Dibaca tipis atau tarfik. Kenapa? Karena ada roh sukun sebelumnya atau huruf fa-nya itu berharokat kasroh. Nah, maka dibaca tarfik atau tipis. Fir. Nah, ketika tarfik, praktek membacanya itu fir, bukan fir. Nah, kalau fir sudah tipis kemudian tebal, itu tidak sesuai. Wafir a'una. A'u ini bacaan lain, ya, harus cepat. Nuwa'ikh. Wa'ikh. Nah, kho-nya mendengkur, ya, jangan lupa, jangan sampai menjadi kaf. Ada yang dibaca itu pala kafnya, ya. Huruf kho bacanya wa'ikh wa. Tapi harusnya wa'ikh wa. Dan tenggorannya itu harus ada, tidak boleh wa ihwa atau menjadi wa ihwa. Ada kesulitan membaca ketika sebelum kho kasroh kemudian menjadi wa ihwa, itu ya juga tidak boleh. Tapi wa ihwa nu, wa panjang dua harokat, ini panjangnya karena alif, ya. Nulu bo, lu panjang karena waqaf maka menjadi mad arid li sukun, panjangnya dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Kemudian di sini ada huruf qalqalah, ya, disukun atau dimatikan karena wakaf. Jadi yang huruf dal wasamud itu dal kalau bo lu bo ya, pantulan huruf bo itu memakai o bukan lu te tapi lu bo ya, tapi jangan diharokati fathah. Nah kalau harokatnya fathah itu berarti bukan pantulan, tetapi huruf bo yang dibaca hidup yang berharokat fathah. Jadi bo lu to. Nah misalnya seperti itu berarti itu bukan kol-kolahnya, tapi masih dibaca hidup ya berharokat fathah. Tapi lu bo lu bo lu bo. Nah itu di dipantulkan ya, pantulannya huruf bo tetap o. Qadallahul azim.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya ngaji pada malam hari ini, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, monggo silahkan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

يتلغى لم تلغى إن يأني وعلي اليمين وعلي

0: Minhu, artian Minhunya pendek, cepat pendek. Monggo. Min hutahid, hunya cepat banget, pindahnya, monggo.
1: Gimana Ustaz? Halo?
0: Ya lanjut bagian.
1: Oh iya.
0: Betul. Ya lanjut
1: Walzahu
0: bagian.
1: bisur.
0: Sudah betul.
1: Gimana?
2: Lanjut Pak Giat.
0: Wanu bi fawhis
1: Zalika
0: sur.
1: yaumul
0: Surnya itu tafsir
1: wa'id.
0: teman-teman.

0: تبشرك يوم هدير
1: يوم ما يعني
0: ويعبري النور
1: آجية Eh, Pak Giat. Gimana, Ustaz?
2: Ya. Ketika di akhir kata, Pak Giat itu harus pendek ya. Ketika memang harokatnya atau hurufnya itu pendek. Ya, fables, ya, itu kan tadi dilepas ya. Sehingga kak yang pendek menjadi panjang. Kemudian fables, sorukal, yauma.
0: Saya itu terlalu ada jedanya ya Ustaz ya.
2: Iya.
0: Ya Bapak. Saya harusnya cepat ya mainnya ya. Terus gimana Ustaz?
2: Ini bagian di akhir kata yang pendek itu jangan sampai dilepas. Jadi kan di hito aka fabasorukal yauma itu harusnya
0: cepat.
2: Dibaca cepat atau pendek. Oke, monggo.

0: Yauma, itu Yauma, namanya masih
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masih Ustaz, untuk berlalu
0: iya,
1: panjang Ustaz.
0: sama-sama Pak Jad.
1: Masih sembuh barokat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Ibu Haryati. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih Mbak Inka.
2: Oke, monggo Ibu silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo Bu Yati. Alhamdulillah.

0: Ya, jangan dibantah. Ini diselesaikan saja, Bu Yati. Kan pendek. Wakola, diulang.
1: Pakola korinuhu hazama baladaya mati.

0: Henna, delapan, kafarin, ini ide.
1: Allah kia pijahan nama kula kaparin nganit.
0: Kalau lam sukun, Bu Yati, jangan mantul. Tidak boleh al-qiyya, ya, jelas kan. Al-qiyya, harus tegas ya, ditahan, supaya tidak mantul. Enggak.
1: Allah kia pijahan nama kula safarin nganit.
0: Bukan safarin, kafarin. Jahan nama pendek, yang panjang V-nya. Fi jahan nama kulla kafarin manid. Enggak, Bu Yati.
1: Al-kiya fi jahan nama kulla kafarin manid.
0: Di sini, Bu Yati. Fi jahan nama kulla. Seperti itu, Mbak Tani. Pinya panjang.
1: Di jahannam kulla kafarin nganid.
0: Nganid, mantul.
1: Nganid.
0: Ya, mantul atau belum, Bu Yati?
1: Nganid.
0: Ya, mantul.
1: Di jahannam kulla kafarin nganid.
0: Ya.
1: Manangil lila khairi muqtadin muqtadim murid.
0: Salah ya diulang Bu Yati.
1: Oh iya. Manangil lila khairi muqtadim murid.
0: Murib. Huruf B itu kan huruf qalqalah. Itu yang mantul. Kalau huruf lam jangan lille khairi, jangan mantul. Ya kebalik pantulannya. Yang mantul, enggak, yang harusnya mantul enggak mantul Bu Yati. Pantulannya yang jelas bacanya. Murib. Monggo.

0: ويري مؤتم مريب.
1: mana belum
0: Terus
1: teman tuh lama belum lihat ih
0: Allah.
1: kalau kalau sudah ya iya lanjut saja ngobrol ya lanjut
0: Lanjut. Allazi ja'ala ma'allahi ilaha.
1: Ilah. Ilah. Sampai sini kalau bisa ilahan akhor. Kalau kuat nafasnya.
0: Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhor.
1: Andak. Akhor.
0: Akhor.
1: Ya, diulang.
0: Allazi ja'ala ma'allahi
1: ya,
0: ilahan akhor.
1: Hornya pendek Bu Yati. Kan setelah huruf ko itu tidak ada tanda panjang. Akhor.

0: Ya, ketika dilanjut berarti muni bini dukulu habisalam. Muni bi dibaca bi saja, kemudian nun kecilnya nun wiko ya itu dibaca kasroh ya bu yatimah. Muni bini dukulu habisalam itu ketika dilanjut atau diwalsol. Jadi ketika waqaf muni b mati b-nya. Kemudian alifnya diharokati doma. Nah huruf ketiga berharokat doma. Udu,
1: man.
0: ulu.

0: con un bazar, va a apuntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yatimah. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, niki saking Ibu sinten?
2: Dari Kalibagor.
1: Bu Isti nggih.
2: Ibu Hani.
1: Nggih, Bu Isti. Monggo silakan Ibu.
2: Matur nuwun saged mlebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula nek anu radio.
1: Iya, boleh dikecilkan volumenya.
2: Nggih. Sampun lebetnya.
1: Nggih, sampun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وقلب. في
1: الإمام
0: ذلك لن
1: dari lima masa fi tanggung
0: okay. Dari mau
1: macam
0: mau nge inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
1: Ada pendeknya Bu Hani yang
0: okay.
1: Inna fi dhalika ladhikra liman, itu kan namanya tidak seimbang, panjang dua harokatnya. Monggo.
0: Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalb liman kana lahu nggih dimangka liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
1: Antul Bu Hani
0: liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittah wa ma bainahuma fi sittah ayyam.

0: Mama sana, bukan mamana Tuhan.
1: Mama
0: Di panjang dua
1: sana,
0: harokat.
1: oke.
0: Kalau panjang dua
1: Visit.
0: harokatnya,
1: Pribon.
0: bacanya visit tadi. Ayamil. Itu ya jangan ayamil.
1: Ayah,
0: Jangan yang satu dua
1: ayamil.
0: harokat yang seimbang. Emangnya harus seimbang Tuhan ini.
1: Oke.
0: Oh.
1: Okay. Fisitati ayami wa ma mamana milluhub.
0: Bukan
1: Masana.
0: wa mana,
1: Ayo,
0: bukan wa
1: astagfirullah.
0: mana, apa
1: Masana.
0: berani
1: Halo?
0: masana, terus di miluhum itu jangan miluhum, tapi miluhum ini kan idhum, tapi idhumnya itu bila huna dengan tidak bertemu. Monggo Tuhan ini t-nya jangan terlalu panjang.
1: Fi sittati ayami wa ma massana min luhub.
0: Ya, lanjut.
1: Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla wudu.
0: Ya, belum.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabl wasabbih bihamdi rabbika qabl tulu'i syamsi wa qabl
0: jangan wakobel wakobel
1: wakobl
0: ini kan aslinya kuat Tuhan ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla dhulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Nah, aslinya kuat kalau pasnya disesuaikan. Monggo Tuhan.
1: Wasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika qabla dhulu'i syamsi qabla.
0: Waqob. Kalau ini
1: waqob.
0: berhentinya ya qob.
1: Waqob.
0: Berhentinya di tulu'i syams. Di sini saja. Jangan pas qob.
1: Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Tulu'i syams wa qabla al-ghurub.
0: Ulang dari qabla tulu'i syamsi Tuhani.
1: Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Matur nuwun. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu. Mungkin satu lagi atau kita cukupkan Ustadz?
0: Monggo baik ya.
2: Nggih. Mungkin kita cukupkan saja nggih Ustadz. Monggo silahkan untuk kesimpulan pada malam hari ini Ustadz.
0: Ya. Baik. Baik ya. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimah di mana pun Anda berada. Alhamdulillah terus dan tahfidz Al-Qur'an berjalan lancar. Jadi terakhir sampai ayat 39 ya, masih di surah Qaf ayat 39. Baik, terima kasih yang telah menyaksikan dan juga belajar dengan kami, dan juga terima kasih kepada yang bergabung langsung menghubungi kami di Pro 1 RRI Purwokerto ada Bapak Giat Kelampok. Ini ketika ada roh sukun sebelumnya berharokat fathah atau doma, itu berarti di baca tafkhim ya. Tafkhim itu berarti tebal, kalau tarqiq itu berarti tipis ya. Kemudian ketika di akhir kata ya, akhir kata ya pokoknya terakhir itu harus dibacanya pendek ketika harokatnya itu pendek atau tidak ada mad, ya, tidak ada tanda panjang, maka harus dibaca pendek rakyat. Jangan sampai dilepas, ya, jangan sampai diayun, itu akan menjadikan yang pendek menjadi panjang, itu sama saja menambah huruf, menambah harokat. Selanjutnya itu Ibu Yati Soka Negara, ketika di lam sukun atau lam mati, itu jangan mantul, ya, Bu Yati. Jadi jelas banget pantulannya L sampai balu, itu ditahan saja, jangan sampai ada E-nya. Kemudian ketika kol-kolah, ya, berim dal bo-bo, baik ketika wak, baik ketika sukun asli atau ketika wakuf berhenti, itu kol-kolahnya diperjelas, ya, Bu Yati. Selanjutnya Ibu Yatimah Kulon Progo, tadi ada nun wiqoyah, nun wiqoyah atau nun kecil yang terjadinya karena dua huruf yang mati atau belum ada harokatnya, kemudian diganti dengan nun wiqoyah. Kalau di kawal sol, nun wiqoyah tersebut dibaca dengan menggunakan harokat kasroh, tapi tanwinnya atau n-nya itu sudah tidak dibaca N. Selanjutnya Ibu Hani Kalibagor, ini dua harokatnya, ya, Ibu Hani fokusnya di dua harokat dulu, di panjang dua harokat, itu harus seimbang, jangan sampai panjangnya itu terlalu berlebihan. Ya, mungkin hanya itu, pendengar dan pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, seterus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Sekian dari saya, wabila ada usalam Quran, mohon maaf. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Safingin untuk bimbingannya malam hari ini. Dan semoga ilmu yang disampaikan malam ini bisa kita amalkan juga, ya, sehingga bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit dari program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau.

0: Getir hati yang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatul Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paruk mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paruk menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paruk adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

Kamis malam, waktunya kita berjumpa lagi di segmen Ruang Rindu Pro Software RRI Purwokerto ya. Dan malam hari ini kita kembali ke lagu era 2000-an ya. Lagu yang mungkin dulu sering diputar, sering dinyanyikan, atau diam-diam punya cerita sendiri untuk Anda. Dan tentu menarik sekali ya, sebuah lagu ini bisa membawa kita ke satu masa yang hanya dalam hitungan detik ya, baru dengar intronya saja tiba-tiba keinget ya, udah kemana-mana ingatannya. Nah, tentunya kita biarkan lagu malam hari ini bercerita, Anda cukup nikmati, kenang juga. Dan kalau ada lagu yang punya cerita khusus, boleh juga ya berbagi bersama kami. Dan kita akan mulai membuka Ruang Rindu malam hari ini, hadirkan satu lagu yang tentu sudah tidak asing lagi ya, dengan Tip X. Judulnya adalah Mawar Hitam ya. Jadi jangan lupa untuk bersenandung, bergoyang juga boleh malam hari ini ya. Dan tentunya semoga lagu yang kami hadirkan di malam Kamis, di Kamis malam ini bisa membuat Anda jadi lebih semangat ya, memperbaiki suasana hati Anda juga.

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Slamet Fauzan, Kepala RRI Purwokerto. Ingin menyampaikan bahwa 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan membangun sebuah kepercayaan. Di tengah transformasi digital dan perubahan perilaku publik, RRI harus terus adaptif, inovatif, dan relevan. Bukan hanya mempertahankan frekuensi, tetapi memperluas jangkauan dan memperkuat makna. Selamat Hari Radio ke-81 tahun, RRI terus berinovasi, tetap menginspirasi, dan selalu hadir untuk Indonesia. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
7: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
8: memori lewat lagu.
10: Pendengar, siapa yang tidak kenal Rosa ya, penyanyi bernama lengkap Sri Rosa Roslaina Handiani, lahir di Sumedang, Jawa Barat, tanggal 9 Oktober 1978. Ini berdasarkan informasi yang saya baca ya. Rosa mulai bernyanyi sejak usia 7 tahun dan merilis album sebagai penyanyi cilik ketika berusia 10 tahun. Namanya juga mulai dikenal luas ya setelah merilis album Nada Nada Cinta pada tahun 96. Karirnya kemudian terus berkembang melalui sejumlah album dan juga lagu populer ya seperti Tegar, Pudar, Aku Bukan Untukmu dan lain sebagainya. Rosa juga dikenal melalui berbagai konser dan kiprahnya di tingkat internasional. Ia pernah tampil di sejumlah negara Asia dan pada 2019 bergabung menjadi artis Indonesia pertama ya, serta solois Asia Tenggara pertama yang berada di bawah naungan perusahaan dari SM Entertainment begitu. Dan untuk selain sebagai penyanyi ya, Rosa juga berkiprah sebagai pebisnis, kemudian ada produser film, produser rekaman, juri, presenter. Sepanjang karirnya ia telah meraih banyak penghargaan serta menghasilkan berbagai album yang mendapat sertifikasi penjualan ya. Hingga perjalanan karirnya terbarunya, Rosa terus menunjukkan eksistensinya di dunia musik Indonesia dan Asia dengan karya-karya yang membuat namanya tetap dikenal oleh lintas generasi. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Sesembilan Gagawin. Channel informasi dan inspirasi.

0: Masker cadangan udah, hand sanitizer udah, handphone dan dompet juga udah siap. Kira-kira apa lagi ya? Oh, aku harus cek dulu, kira-kira kompor udah mati belum ya? Oke, udah aman. Listrik juga udah aman, jendela dan pintu juga udah aku tutup dan kunci. Oke deh, siap, tinggal berangkat. Jangan lupa periksa ulang kembali barang bawaan kamu dan keamanan rumah kamu sebelum kamu pergi.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

Ada band mengalami beberapa kali pergantian personil ya. Di akhir tahun 2002, Doni Sibarani bergabung sebagai vokalis dan Marshall sebagai gitaris. Formasi ini kemudian melahirkan album Metamorphosis pada 2003. Dengan lagu-lagunya seperti Manja, Seberkas Kisah Lalu, dan juga Masih Sahabatku Kekasihku, ada band terus menghasilkan karya. Di antaranya ada Chemistry, Mystery of Musical, Empathy, ya, dan juga kemudian di tahun 2020 posisi vokalis dilanjutkan oleh Naga atau Indra Perdana Sinaga ya. Jadi bersama Naga, ada band merilis sejumlah single termasuk Tak Lagi Cinta, Berharap Cinta, Kencan Rahasia. Dan terbarunya ya ini 2025 pada tanggal 22 Agustus. Ada band merilis album Love, Hope, and Reality ya. Jadi tentunya kita harus terus dukung semua musisi yang ada di Indonesia supaya terus berkarya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Jaga, karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayung sangatlah indah.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Lewat lagu.
7: Memori lewat lagu.
10: Sempat Memiliki ini adalah salah satu lagu Yovie Nuno ya, yang ada di album The Special One yang dirilis pada 2007, dan lagunya diciptakan ditulis juga oleh Yovie Widianto. Lewat lagu ini ya, jadi kita dihadirkan begitu ya, tentang kisah sebuah hubungan yang akhirnya harus berpisah. Liriknya juga menggambarkan pertanyaan tentang pertemuan yang berujung pada perpisahan, rasa terluka karena kehilangan, dan kerinduan kepada seseorang yang pernah dekat. Meski hubungannya sudah berakhir ya, lagu ini tentunya menggambarkan perasaan bahwa pernah memiliki seseorang yang dicintai, tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup. Nah, ada yang pernah merasakan hal ini nggak? Dulu pas zamannya masih muda gitu ya, siapa tahu pernah merasakan hal ini. Dan sekarang kalau diingat-ingat kok bisa ya merasakan hal itu ya, apa yang salah? Apakah dulu karena masih muda, masih butterfly era ya, masih ABG gitu ya. Dan tentunya The Special One ini juga memuat sejumlah lagu dari Yovie Nuno lainnya ya, ada Menjaga Hati, Dia Milikku, Janji Suci, dan Bunga Jiwaku, yang sudah menghibur kita selama beberapa tahun ya, dengan lagu-lagunya yang sangat-sangat membantu kita untuk melewati kenangan-kenangan buruk dan juga kenangan indah. Tentu tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Purwokerto. Dan saya sekalian pamitan ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan ya. Tentunya lagu-lagunya semoga bisa membawa kenangan manis untuk Anda. Jangan diingat-ingat ya kenangan yang buruk. Kita ingat-ingat kenangan yang manis-manis saja. Ini ada satu lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda dari Fiera dengan Perih.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tapi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah banyaknya potensi seniman, perkembangan teater di Banyumas masih menghadapi sejumlah tantangan ya. Salah satunya adalah minimnya ruang pertunjukan dan dukungan ekosistem seni. Direktur Teater Getek, Kang Edon, ini mengatakan Banyumas memiliki banyak potensi seniman, tapi belum memiliki ruang pertunjukan yang bisa dimanfaatkan secara rutin. Dan ia berharap ada dukungan fasilitas dan juga ruang berkesenian supaya kegiatan teater ini bisa berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, dari Koordinator Produksi Teater Getek, Biel, ini mengatakan tantangan lainnya adalah membangun audiens dan memperkenalkan teater kepada masyarakat. Promosi melalui media sosial juga terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan informasi. Dan untuk Teater Getek ini ya, tentunya diharapkan bisa semakin membantu masyarakat untuk mengingat lagi ya tentang pelestarian budaya begitu ya. Semakin mengenal seni teater dan mendukung perkembangan ekosistem seni dan budaya yang ada di Banyumas. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: serta kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Siapa sangka ya, barang yang biasanya langsung kita buang ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomi bahkan dikembangkan menjadi tabungan emas. Nah, gagasan ini dibahas dalam talk show Dari Sampah Menjadi Emas di hari ini ya, Kamis 24 September 2026. Owner Bank Sampah Serayan Makarya, Suciatin mengatakan, pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dengan memilah sampah organik dan anorganik. Menurutnya, masyarakat perlu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Sampah seperti plastik, botol, kaleng ini masih memiliki nilai jual ya. Selain dijual, sampah juga bisa diolah menjadi berbagai produk seperti kerajinan, lilin, sabun, minyak jelantah, dan juga media tanam. Pengelolaan sampah ini kemudian dikembangkan menjadi tabungan emas ya. Jadi konsepnya mulai dikembangkan sejak 2019 dengan mengkonservasikan nilai sampah menjadi saldo dalam bentuk gram emas. Ini menarik sekali ya. Suciatin menilai sosialisasi penting supaya masyarakat ini bisa memahami dan ikut dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan dari rumah diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi limbah sekaligus memanfaatkan sampah supaya memiliki nilai guna dan juga ekonomi. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, akan kami hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun pemirsa, sugeng dalu, so sugeng pepanggen malih. Lumantar giaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Haji ing pangajap mugi giaran menika saged anda dosaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya. Lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang Mocopat. Ananging saderengipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kepareng langkung rumiyin, kula nyuwun gongi pangapunten rumiyin dumateng para miyarsa sedaya. Boten nama kula kumawantun lan cumantaka utawi kuminter ing babagan seni tembang Mocopat menika babar pindah mboten. Kula namung adapur kedaya saking raos ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Milo saking menika kula namung cumadong dawuh saking RRI Purwokerto supados ngisi program siaran apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto.

Jenggotel tiga. Guru wilangan wonten wolung mandu tapi wolung kecap kanthi dawah swara E. Bondene terus kawan. Guru wilanganipun wonten pitung mando utawi pitung kecap kanthi dawah swara U. Lajeng gotra kaping gangsal. Guru wilanganipun wonten sangang mando utawi sangang kecap kanthi dawah swara I. Dene gotra 6 guru wilanganipun wonten pitung mando utawi pitung kecap kanthi dawah swara A. Lajeng gotra kaping 7. Guru wilanganipun wonten 6 mando utawi 6 kecap kanthi dawah swara U. Wonten gotra kaping 8 wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara A. Dene gotra kaping 9 wonten 12 mando utawi 12 kecap kanthi dawah swara I. Lajeng gotra sedasa utawi gotra ingkang pungkasan. Guru wilanganipun wonten 7 mando utawi 7 kecap

Cakepan ini menikot sami kalian sair utawi lirik. Nah, kata-katanya pun monggo kepareng pun serat malih. Sekar Dananggulo Laras Lendro Palsongo. Go terus pindah. Ono kidung rumekso ing wengi. Go terus pindah. Ono kidung rumekso ing wengi. Lajeng kotro kalih. Kotro kalih. Teguhayu luputo ing loro. Teguhayu luputo ing loro. Lajeng kotro kaping tiga. Luputo bilai kabeh. Menika kotro kaping tiga. Pulang suling ya. Luputo bilai kabeh. Lajeng kotro kaping sekawan. Jim setan datan purun. Jim setan datan purun. Lajeng kotro kaping gangsal. Dipun katosaken ya dading ya. Ampun ngantos lepat. Neratipun ya. Kotro kaping gangsal nggih. Paneluan tan ono wani. Nggih, luwang suli paneluan tan ono wani. Lajeng kotro kaping 6 nggih. Miwah panggawe ala. Miwah panggawe ala. Nggih. Lajeng kotro kaping 7 gunaning wong luput. Gunaning wong luput. Lajeng kotro kaping 8 geni ateman tirto. Geni ateman tirto. Nomor 9 maling adoh tan ono ngarah mring mami. Maling adoh tan ono ngarah mring mami. Lajeng nomor 10 7 utawi guna nggih. 7 duduk pan sirno. Ini sami kalian guna duduk pan sirno. Wonten ingkang ngangge 7, wonten ingkang ngangge guna. Mboten menapa. Nah menika titilaras kalian cakepan sampun dipun serat. Lajeng kantun gathukaken antawis titilaras kalian cakepan. Sami kemawon dipun laguaken. Mugi dadek nggih sareng-sareng lan ugi para miyarsa sedaya semoga kepareng nyekar Dandang Kula Laras Lendro Palsongo sareng-sareng.

0: jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-ngendi tase ora keri, jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 20 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Purwokerto malam ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar pernah merasakan tagihan listrik mulai membengkak ya? Nah tentunya menghemat listrik ini sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana di rumah tanpa harus mengurangi aktivitas sehari-hari. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan masyarakat untuk mematikan lampu ketika ruangan sudah tidak digunakan. Peralatan elektronik seperti TV itu juga sebaiknya tidak dibiarkan menyala ya ketika sedang tidak digunakan. Dan penggunaan pendingin ruangan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, kita juga diharapkan untuk memilih peralatan elektronik yang lebih efisien supaya bisa membantu mengendalikan konsumsi energi dalam jangka panjang. Menurut Bahlil, kebiasaan menggunakan energi secara bijak bisa dimulai dari rumah dan dilakukan secara konsisten. Langkah sederhana seperti mematikan lampu di ruang kosong dan juga menggunakan perangkat elektronik sesuai kebutuhan bisa membantu penggunaan energi menjadi lebih efisien. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Dieng tidak hanya menawarkan pemandangan alam, tapi juga kekayaan produk dan budaya yang ada di baliknya. Kawasan dataran tinggi Dieng dipilih menjadi proyek percontohan untuk Indonesia ya, untuk pertama kalinya, supaya bisa mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis atau GI tourism. Konsep ini mengajak wisatawan mengenal lebih dekat produk unggulan, kemudian budaya, dan masyarakat yang berada di balik produk berindikasi geografis. Persiapannya dilakukan melalui uji jalur wisata selama 3 hari 2 malam ya, yang mencakup wilayah Dieng di Banjarnegara dan Wonosobo dari tanggal 21 hingga 23 September 2026 dan Wonosobo dari tanggal 21 hingga 23 September 2026. Dieng dipilih karena memiliki lanskap alam, budaya, dan produk indikasi geografi seperti kopi Arabica Pegunungan Dieng di Banjarnegara dan Karika ya di Wonosobo. Salah satu konsep yang dieksplorasi adalah Dieng Kopi Ritual. Wisatawan nantinya bisa melihat langsung proses penanaman, perawatan hingga pengolahan kopi, kemudian menikmati kopi dan hidangan khas dengan latar pemandangan kawasan Candi Dwarawati. Pengembangan GI tourism diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman wisata ya, tapi juga memberi dampak ekonomi untuk masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga menilai kolaborasi dengan Wonosobo penting supaya berbagai potensi di kawasan Dieng ini bisa saling melengkapi dan dikembangkan bersama. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdu, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
4: Aku iki tukang tambalkan.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, inflasi bukan hanya soal naiknya harga barang, tapi juga berkaitan dengan kemampuan uang kita ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami inflasi penting supaya kita lebih cermat dalam mengelola keuangan. Dosen Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr. Encep Saipudin SEMSI, mengatakan inflasi bisa mengurangi kemampuan uang dalam membeli barang dan kebutuhan. Menurutnya, inflasi bisa mengikis nilai uang ketika pendapatan masyarakat tidak ikut berubah. Dan terkait investasi ya, Dr. Encep menjelaskan tidak ada instrumen investasi yang sepenuhnya kebal terhadap inflasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami investasi dan berhati-hati terhadap tawaran keuntungan yang terlalu besar dalam waktu singkat. Jadi dengan memahami kondisi inflasi dan memilih investasi secara bijak, masyarakat diharapkan bisa lebih cermat dalam mengelola keuangan sekaligus menjaga nilai aset.

0: bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian, para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Rosatu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda dengan judul Angan-angan Orang yang Meninggal, dibawakan oleh Taufik Hidayatullah SH. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI Purwokerto yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, sehat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini dalam santapan rohani kami sampaikan tentang angan-angan orang yang meninggal dunia. Setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan tertuju pada meraih jabatan tinggi, harta berlimpah, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya. Di sisi lain, ada si miskin ingin menjadi kaya raya, ada si sakit yang ingin sembuh dari sakitnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa angan-angan manusia di dunia tidak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Angan-angan mereka sudah terputuskan dari sebab mereka adalah orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan mereka setelah melihat kenikmatan atau siksaan Allah terpampang di mata mereka? Masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang soleh, ada pula yang sebaliknya. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan yang berbeda. Pendengar yang berbahagia, angan-angan mereka ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, juga oleh Allah SWT. Yang pertama, orang-orang soleh ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggalnya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, apabila jenazah seseorang diletakkan, lalu orang-orang mengangkatnya di atas pundak-pundak mereka, maka jika orang itu baik, dia berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Sedangkan jika tidak baik, ia berkata, celaka, hendak kemana mereka pergi. Ungkapan ini didengar suaranya oleh semuanya, kecuali manusia.

Ya, seandainya dia juga mendapat atau mendengar, tentu pingsan. Yang kedua, orang-orang berdoa agar kiamat dipercepat. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika seorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian datang kabar gembira dari Allah bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Ini adalah angan-angan orang soleh setelah melihat tempatnya di surga. Padahal hari kiamat adalah hari yang tersulit dan terberat bagi manusia. Berbeda dengan kaum munafik dan orang-orang kafir, mereka memohon kepada Allah agar hari kiamat tidak datang. Padahal di dalam kubur mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Namun karena mereka tahu bahwa siksa di neraka itu jauh lebih menyakitkan dan lebih pedih, sehingga mereka lebih memilih tetap disiksa di dalam kuburnya. Yang ketiga, angan-angan orang yang mati syahid. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan mati syahid yang dia saksikan. Inilah sebagian dari angan-angan orang yang telah melihat kemuliaannya di sisi Allah meski ingin kembali ke dunia. Namun angan-angan mereka tidak ada hubungannya dengan dunia dan kenikmatannya sedikit pun. Mereka ingin kembali untuk menambah amalan agar kemuliaan mereka bertambah di sisi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihtinash shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini. Di edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Nah tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Putri juga ya, yang akan menemani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini. Kali ini nanti bersama dengan narasumber kita Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali saya Citra dan juga Putri menyapa anda dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai menjaga hati untuk kehidupan lebih berarti. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, menjaga kebersihan hati menjadi fondasi penting dalam menghadapi tekanan hidup modern. Setiap manusia pasti pernah merasakan resah, cemas, atau hilang arah. Lewat program Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, kita diajak melihat kembali kedalaman rasa agar langkah hidup menjadi lebih bermakna. Hati yang bersih memancarkan ketenangan, membimbing perilaku, serta menghadirkan kedamaian bagi sesama. Mengelola emosi dan niat adalah kunci utama untuk merawat kedamaian batin. Dan baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz sudah tersambung bersama dengan kami di Mutiara Pagi edisi kali ini. Mengulas tema tentang menjaga hati untuk kehidupan lebih berarti, nggih Ustadz?
2: Iya, betul.
1: Nggih, kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimah. Silahkan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa sawwarahu fi ahsani taqwim wa awda'a fi qalbihi ma'rifatal haqqi wal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita banyak sekali kebaikan, keberkahan, kesehatan, kenikmatan, sehingga dengan semua itu kita masih mampu menghadapi kehidupan, menghadapi fakta dan kenyataan dengan sebaik-baiknya sikap, dengan sebaik-baiknya perbuatan. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam melakukan kebaikan di setiap lini kehidupan ini menjadikan kita orang-orang yang terus-menerus memegang teguh ajaran, memegang teguh hidayah, sehingga kelak ridho Allah menjadi sebuah kepastian yang terus-menerus menyertai kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kita sering memperhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, pakaian. Kalau mobil kita, motor kita kotor, segera kita bawa ke tempat cucian. Bahkan, kotoran yang menempel di kulit kita, atau mungkin di wajah kita, di tubuh kita, pasti kita ingin segera membersihkannya. Kalau ada kotoran yang menempel pada tubuh kita, kita segera mencari air, mencari cara bagaimana agar tangan kita, tubuh kita ini tidak kotor. Itu sesuatu yang naluri. Sebagai sunnatullah yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak ingin tubuhnya, dirinya kotor. Hanya saja terkadang, ada beberapa di antara kita ini lupa bahwa yang perlu kita bersihkan, itu tidak hanya tubuh kita. Tidak hanya fisik kita, pakaian kita, lingkungan kita, rumah kita. Namun, di dalam kedalaman diri kita masing-masing, kita ini juga perlu membersihkan unsur batiniyah, kita juga perlu membersihkan hati kita. Sebab ketika kita ingin memperbaiki hidup, memperbaiki diri kita, menemukan ketenangan di dalam diri kita, salah satu hal penting yang harus kita mulai adalah membenahi dan membersihkan hati kita ini. Kenapa? Sebab dari hati ini muncul keinginan, muncul niat. Lalu dari niat ini akan terpancar ke dalam perkataan dan perbuatan, dan kemudian perbuatan dan perkataan kita ini lalu menjadi akhlak yang terus-menerus kita pancarkan kepada orang lain. Maka sumber dari segala sumber yang kemudian menjadikan kita ini orang baik atau tidak, itu adalah bagaimana kondisi hati kita masing-masing. Karenanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu." Ketahuilah sesungguhnya pada jasad manusia terdapat mudghah, sekumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad juga akan baik. Seluruh tubuh kita juga akan baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasada, kalau segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuh jasad kita juga akan rusak. Ala wahi al-qalbu. Kata Nabi, ketahuilah, ia adalah hati. Dari hadis ini kemudian kita memahami betapa pentingnya memiliki hati yang baik, memiliki hati yang bersih, dan betapa bahayanya memiliki hati yang kotor, hati yang penuh dengan penyakit. Sebab yang menjadi core, inti yang paling kuat menentukan karakter manusia, menentukan apa yang diucapkan oleh manusia itu ternyata bersumber dari hati. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya tidak ada kotoran, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu juga akan baik. Itu juga akan bersih dari hal-hal yang buruk. Orang itu kalau hatinya bersih, maka omongannya tidak menyakiti orang lain. Omongannya tidak campur dengan kalimat-kalimat kotor. Tidak ada kalimat yang merendahkan. Tidak ada kalimat yang menghina. Orang kalau hatinya baik, maka akhlaknya juga baik. Perilakunya juga baik. Sopan. Perilakunya tidak menyakiti orang lain. Perilakunya tidak menghina orang lain. Namun, kalau kemudian hatinya kotor, maka ucapannya, omongannya itu juga mengandung kalimat-kalimat yang kotor, kata-kata yang sarut, kata-kata yang mungkin berisi kesombongan. Ketika hatinya sombong, maka kesombongan akan muncul dari omongannya. Ketika hatinya kotor, maka omongannya akan bercampur dengan kata-kata yang kotor. Oleh karena itu, Nabi benar-benar berpesan dari hadis ini, dan mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini kemudian menjaga kondisi hati kita. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita ini tetap bersih? Yang pertama diantaranya bahwa kita perlu menyadari bahwa hati yang kita miliki ini tidak bisa dibiarkan untuk bersih. Tapi harus kemudian ada usaha, ada ikhtiar, ada manajemen yang kita lakukan untuk membersihkan hati ini. Sebab tentang hati kita ini bisa kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha." Ini betapa pentingnya tentang membersihkan hati. Allah sampai bersumpah atas nama hati. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa. Serta penyempurnaan ciptaannya. fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujur wa taqwa, yaitu kefasikan, keburukan dan ketakwaannya. Tapi di ayat berikutnya mana nih? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Setelah Allah menyampaikan dan bersumpah atas nama jiwa, atas nama spirit, atas nama hati. Ya. Dan Allah menyampaikan kepada kita bahwa hati itu bisa baik, bisa jahat. Bisa kotor, bisa bersih. Artinya yang harus kita bersihkan tidak hanya pakaian. Tetapi kita juga harus mengetahui kondisi hati kita masing-masing. Harus mengetahui bahwa di dalam diri kita ini ada qalb, ada mudghah, ada hati yang harus kita bersihkan dan diperhatikan, dijauhkan dari kotoran-kotoran. Karenanya qad aflaha man zakah. Betapa beruntungnya orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Ternyata di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata aflah, keberuntungan. Itu bukan orang yang banyak hartanya. Bukan orang yang uangnya berlimpah. Bukan orang yang jabatannya tinggi. Bukan orang yang pengaruhnya besar. Ternyata kata Allah, keberuntungan itu diberikan kepada siapa? Man zakkaha, yaitu orang-orang yang membersihkan jiwanya. Sebaliknya, di antara faktor seseorang itu menjadi rugi, tidak beruntung, yaitu ketika dia membiarkan hatinya kotor. Membiarkan hatinya berisi penyakit-penyakit yang kemudian dengan semua ini bisa saja dia nanti punya perilaku yang buruk. Oleh karena itu, penting sekali kita memperhatikan hal-hal yang bisa saja mengotori hati kita. Hal-hal yang menjauhkan kita ya, dari memiliki hati yang bersih. Sebab setiap dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, pembangkangan kepada Allah yang kita lakukan, dan itu menjadi dosa, dan dosa itu akan mengotori hati kita. Ya. Hati yang bersih itu tidak tercipta, tidak akan mungkin ada kalau kita terus-menerus memasukkan kotoran ke dalam. Lalu kemudian kita lupa membersihkannya. Oleh karena itu, di antara cara agar kita ini memiliki hati yang bersih, yaitu dengan menjauhi penyebab hati kita itu kotor, yaitu melakukan dosa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbahu wa in 'ada zida fi hatta ta'lu qalbahu. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah dosa, melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka ditambahkan, dibuatkan pada hatinya satu titik hitam. Tapi kalau dia meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara wa taba, kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dibersihkan. Hati kita bisa kotor dengan berbuat maksiat, namun hati kita bisa bersih dengan bertaubat, membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada, kalau ada orang itu mengulangi lagi kemaksiatannya, zida fiha, maka titik hitam itu akan ditambahkan hingga menutupi hati, sehingga hatinya gelap. Hatinya tidak lagi mampu menerima kebenaran dengan gampang. Susah dinasehati, susah diarahkan, susah diberikan kebenaran kepada dia. Ya. Jadi pada saat seseorang itu melakukan kemaksiatan, ya, itu hatinya kemudian ada ibarat misalkan hati kita ini adalah pakaian putih, maka satu noda muncul di pakaiannya, muncul di hati. Melakukan kemaksiatan lagi, muncul lagi satu noda. Ketika dia berulang-ulang dan banyak melakukan kemaksiatan, maka tentu mungkin hatinya tertutup oleh kegelapan kemaksiatan. Apalagi ketika kemaksiatan ini tidak pernah ditobati, tidak pernah diistighfari. Maka kita-kita yang hampir setiap hari melakukan kemaksiatan, tentu jangan sampai ada satu hari pun di dalam hidup kita yang sama sekali kita tidak bertaubat, kita tidak beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi saja di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang tentu sebagai sosok ya, yang bahkan maksum, tidak pernah melakukan kemaksiatan, dikabarkan di dalam hadis itu Nabi setiap hari beristighfar 100 kali. Wa inni la astaghfirullaha fil yaumi 100 marrat, kata Nabi. Sungguh saya ini, aku ini, kata Nabi, beristighfar memohon ampunan kepada Allah fil yaumi 100 marrat, setiap hari 100 kali. Ya. Oleh karena itu pertaubatan, istighfar ya, merupakan ikhtiar kita agar kemudian dengan bertaubat ini hati kita menjadi bersih. Hati kita terhindar dari kotoran-kotoran sehingga mudah saja bagi kita menerima kebenaran, menerima nasihat, menerima hidayah, sehingga kita menjadi orang yang gampang melakukan kebaikan. Maka kalau kemudian hati kita ini masih terasa kotor, hati kita masih terasa banyak hitamnya, banyak nodanya, atau mungkin sudah kadung keras, mati, tidak mau menerima nasihat, maka di antara cara agar kita bisa menghidupkan hati yang mati itu, hati yang penuh dengan kegelapan itu, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena ketika hati kita pada awalnya kotor, kemudian kita pertaubatkan, kita istighfarkan, mohonkan ampunan kepada Allah, jangan biarkan hati kita ini kosong, tapi hidupkan hati kita dengan membaca kalimat thayyibah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi itu mengumpamakan orang-orang yang berzikir kepada Allah itu ibarat orang yang hidup. Sementara orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit. Orang-orang yang senantiasa berzikir seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Itu artinya zikir mampu menghidupkan hati kita. Zikir mampu mengembalikan hati kita menjadi punya semangat, punya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Namun ketika hati kita tidak pernah berzikir kepada Allah, lama-lama hati kita ini tidak punya kepekaan, kemauan untuk melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah, sehingga malas rasanya bagi kita untuk melakukan ibadah. Di antara faktornya adalah yaitu karena kita memiliki hati yang mati. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih.
1: Yeah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilahkan yang ingin bergabung di 632336 atau di 0811-2540911. Dan yang bergabung langsung saja saya angkat teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Pak?
3: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
1: Monggo silahkan Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan, zaman sekarang ini banyak orang yang hatinya atau memamerkan aurat, memamerkan kata-kata dan sombong dan sebagainya itu di media massa. Ini terkadang mengkritik orang pun dengan kata-kata yang buruk. Juga yang dikritik itu juga kata-katanya membalasnya yang buruk. Ini apakah termasuk hati yang mati atau bagaimana? Dan bagaimana sikap kita kalau yang demikian itu? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Pak Tuslam di Sumagedenge. Fenomena hari ini di antara yang buat kita prihatin adalah begitu banyak orang yang gampang sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang saru. Ya. Pernah ada satu tayangan di media sosial. Ternyata komentar yang terjadi pada CEOs tahun 98 ketika Indonesia mengalami krisis, di TV itu diwawancara banyak orang. Dengan kejadian-kejadian sekarang, ternyata cara berkata orang pada tahun 98 dengan sekarang itu beda ya. Dulu orang-orang itu begitu lembut, begitu tertata ngomongnya. Sementara orang-orang sekarang itu kalau ngomong begitu keras. Kemudian banyak sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Bahkan fenomena di sekitar kita, anak-anak muda kita itu juga gampang sekali ngomong ucapan-ucapan yang di dalam ucapannya mengandung nama-nama binatang gitu ya. Itu kayaknya kita hal yang sering mendengar anak-anak muda menyebut kalimat-kalimat yang ya banyak umpatan, kalimat-kalimat itu. Termasuk tadi mungkin disampaikan fenomena di mana banyak orang sekarang itu pamer di status, di media sosial. Kalau mengkritik orang juga melalui status, ngomong kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu diantara faktornya ya karena satu, contoh yang ditemukan masyarakat sekarang melalui media sosial, melalui gimki, melalui apapun itu, banyak yang menormalisasi hal-hal yang kotor tadi. Yang kedua, tentu di antara faktornya juga adalah karena dia memiliki hati yang kotor, hati yang tidak bersih. Sebab hati manusia itu ibarat ceret, teko itu. Kalau isinya susu, maka yang dikeluarkan dari teko itu ke gelas, ya keluarnya susu. Kalau isinya teh, yang dikeluarkan juga teh. Kalau isinya air bening, yang keluar juga nanti air bening. Kalau hati manusia itu bersih, hati manusia itu baik, maka omongan, ucapan itu yang keluar juga kalimat-kalimat yang baik. Dalam kondisi marah, dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, orang ketika marah itu tetap akan mengambil kalimat-kalimat yang sekiranya tidak sampai menyakiti orang yang dimarahi. Dalam kondisi yang paling tidak kondusif sekalipun, orang yang hatinya bersih, maka refleks yang keluar dari dirinya tentu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kita dalam kondisi yang misalkan spontanitas saja, ya itu ya bilangnya astagfirullah, subhanallah. Dan lalu disinilah kita kemudian memahami betapa pentingnya membiasakan kalimat thayyibah, membiasakan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kita ini diajari zikir ba'da salat, mengucapkan subhanallah, subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah. Itu juga menjadi salah satu faktor ya, betapa pentingnya membiasakan kalimat-kalimat ini. Sebab kalimat yang terbiasa kita ucapkan setiap hari, itu nanti akan dikeluarkan secara spontan pada saat kita kaget. Orang yang terbiasa zikir dikagetin, dor, misalkan Mbak Putri atau Mbak Sisi kagetin. Itu kalau biasa istighfar, astagfirullah, kaget ya. Ya. Subhanallah gitu kaget. Ada apa petir, Allahu Akbar gitu ya. Tapi kalau orang yang ya terbiasa ngomongnya misalkan tiap hari ngomongnya tempe, tempe. Nanti kalau kaget ya tempe gitu ya. Kalau kaget ya kadang beberapa orang itu menyebut kalimat menyebut apa secara spontan dia akan menyebut nama-nama binatang gitu ya. Iya, oleh karena itu pembiasaan zikir ini menjadi penting untuk dilakukan agar kemudian secara tidak sadar akhirnya dia tersimpan di otak, di memori kita. Maka pada saat spontan saja, kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, yang keluar pun tetap kalimat yang baik. Nah, kesombongan, riya, perilaku buruk seseorang, itu juga bergantung pada kondisi hatinya baik atau buruk. Kalau hatinya baik, maka perilakunya, akhlaknya, ucapannya, itu yang keluar juga ucapan-ucapan yang baik. Tapi sebaliknya kalau hatinya buruk, hatinya kotor, maka yang keluar kalau ngomong ya campur kotoran. Kalau keluar ya campur kalimat-kalimat yang tidak baik. Perilakunya juga tidak baik. Demikian Pak Ruslan, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan baca lagi nih ya WA yang sudah masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, saya izin bertanya, ini ada Ibu Rusti di Sumbang. Bagaimana supaya hati tetap berarti? Apakah ada doa tertentu atau bagaimana nih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya.
2: Ya, di antara doa agar hati kita bersih ya, yaitu gini, pertama ada doa yang cukup masyhur, ya muqallibal qulub, ya sabbit qalbi ala dinik, ya itu doa agar kita ditetapkan di dalam kebaikan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Ini menjaga keistiqomah. Tapi kalau yang agar hati kita bersih, itu ada hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya Hasan di dalam kitab Al-Adab Mufrad. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Wa amali minar riya, dan bersihkan amalku dari kesombongan-kesombongan, ingin menunjukkan amal kita pada orang lain. Wa lisani minal kadzib, dan lisanku dari kadzib, dari kebohongan. Wa aini minal khianat, dan mataku dari khianat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadzib, wa aini minal khianat. Doa ini dipanjatkan sama kita sebagai ikhtiar, usaha, agar kemudian Allah memberikan kita hati yang bersih. Dan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu juga bisa dibaca sebagai ikhtiar agar kalau kita sudah banyak berbuat baik, kita tetap istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih Bu Rusti, demikian.
0: Iya baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya ini dari Bu Cantik Kusniah ya, Bu Kusniah yang ada di Kerduren Purwojati Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Yang saya tanyakan untuk menjadi suci hatinya menurut Islam itu bagaimana?
2: Baik. Dari Bu Kusniah di Purwojati.
0: Nggih.
2: Suci hati ya, menurut Islam itu memiliki arti bahwa satu, kita punya kesadaran betapa Islam ini memandang penting untuk kita memperhatikan kondisi hati kita. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yang zuru ila qulub.

0: melupakan kalau diri kita ini juga ada hati yang perlu dibersihkan. Pergi ke salon mempercantik diri, monggo, harus, biar suami ya bahagia punya istri yang cantik. Ya, biar penampilan tetap terjaga, apalagi sering tampil di depan publik kayak Mbak Citra, Mbak Putri begini ini, perawatan penting. Ya. Tapi tentu tidak berhenti di situ. Hati kita ini juga perlu dibersihkan. Di antaranya kalau habis sholat ya jangan langsung pergi, tetapi ya, sempatkan ya, waktu untuk berzikir, mengingat Allah, membersihkan hati, beristighfar, begitu itu. Kenapa tidak perlu itu? Karena Islam termasuk agama yang begitu memperhatikan betapa pentingnya perawatan hati ini. Jadi yang perlu dikasih skincare tidak hanya wajah, tapi juga hati harus di. Kalau di wajah kita ada jerawat, ada komedo saja kita sudah ya kepengen segera menghilangkannya, kepengen segera tidak ada di wajah kita. Tentu ketika ada komedo berupa kesombongan, ada komedo berupa hati yang kotor juga harus segera kita bersihkan. Kenapa? Karena wajah yang mulus, pipi yang mulus, ya itu nanti pada akhirnya ketika kita sudah mati, dinikmati oleh cacing-cacing tanah. Wong kulit kita, daging kita itu akan hilang, tidak akan kita persembahkan kepada Allah. Yang justru akan kita sowankan, akan kita haturkan kepada Allah itu adalah hati kita. Bayangkan, kalau ada orang hanya merawat wajahnya, merawat kecantikan kulitnya, yang ternyata biaya besar itu hanya untuk cacing-cacing tanah tadi, sementara dia lupa menyiapkan hatinya juga bersih. Betapa malunya nanti dia di hadapan Allah. Ya, karena ternyata hati yang selama ini diberikan tidak dia rawat dengan baik, tidak dia jaga dengan baik. Karena itu, ya, terutama kepada ya, mak-mak ini, ibu-ibu ini, ya, monggo perawatan, monggo ke salon, monggo skincare dan sebagainya. Tapi selain glowingnya wajah, glowingnya hati juga perlu diperhatikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, ada seseorang rajin menjalankan sholat Jumat, Jumatan, ibadah yang lain, tapi suatu waktu orang tersebut kena penyakit, akhirnya lari ke orang pintar atau dukun, begitu Pak Ustadz. Nyapu ke kuburan untuk minta penyembuhan. Yang demikian ini bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Faizin.
0: Iya, mengharapkan kesembuhan kepada yang bukan ahlinya ini tentu sebuah langkah yang salah. Gitu. Kalau kita punya penyakit, ya, dan penyakit itu nyata, maka perawatannya ya ke dokter, kepada yang memang ahli di bidang itu. Nabi mengatakan, "Idza wussital amru ila ghairi ahli fantadirisa." Ketika urusan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Wong jelas-jelas penyakit, misalkan penyakit kulit, lho kok perginya ke dukun. Yang bisa jadi dukun itu juga katelan garuk-garuk. Dia sendiri ya tidak bersih-bersih amat. Kadang-kadang masyarakat kita ini terlalu terdoktrin dan percaya kepada sesuatu yang mistis. Minta pesugihan ke orang pintar, orang dukun, dia aja enggak sugih loh kok minta ke orang yang begitu gitu ya. Dia saja nyari uangnya dari pasien-pasien yang bisa dibohongi itu loh kok malah nyari pesugihan ke orang yang enggak sugih. Kalau pengen sugih itu ya belajar bisnis, belajar tentang investasi ke orang-orang yang memang sudah kaya raya dengan jalan itu. Jadi kalau jenengan terkena penyakit, sakit perut, ya ke dokter dalam, dicek secara kesehatan dan lain sebagainya. Dicek secara, didiagnosa ke dokter, lalu kemudian dicari apa penyakitnya. Kalaupun kemudian, ya, misalkan ada kasus tertentu di mana sudah ke dokter ikhtiar dan sebagainya, ternyata tidak kunjung mendapatkan kesembuhan, sudah beberapa dokter dikunjungi. Barangkali di antara masyarakat ada yang percaya kepada ya tadi mungkin orang pintar begitu ya. Ya cari memang orang-orang yang memang menyembuhkan.

0: menyembuhkan penyakit itu melalui jalur yang benar, melalui syariat, di antara misalkan dengan ruqyah, dengan bacaan-bacaan zikir, ya. Ya, bisa jadi begitu karena seringkali penyakit itu timbul tidak hanya dari sesuatu yang medis. Bisa jadi timbulnya penyakit itu karena pikiran kita ini ada gangguan-gangguan tertentu. Hati kita ini mungkin ada gangguan-gangguan tertentu yang penyembuhannya tidak hanya melalui medis. Dalam konteks modern, ya, konsultasi kepada psikiater, kepada psikolog, ya. Nah, mungkin ada masyarakat tertentu yang tenang kalau kemudian diberikan zikir, diberikan bacaan-bacaan oleh ustadz, oleh kiai, ya. Dalam konteks itu, di mana pengobatan secara non-medis tetap tidak dilakukan dengan kesyirikan-kesyirikan, maka boleh saja dilakukan. Tapi kalau pengobatan-pengobatan non-medis ini kemudian mendekati kepada sesuatu yang syirik, harus begini, harus begitu, yang jelas-jelas itu merupakan bagian daripada kesyirikan, maka tentu yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi ada memang beberapa penyakit yang mungkin penyembuhannya tidak melalui dokter. Mungkin karena memang dia terjadi anxiety, terjadi kecemasan yang luar biasa. Tentu dokter nggak bisa semuanya menyembuhkan ini kecuali psikiater, kecuali mungkin psikolog, kecuali mungkin orang-orang tadi yang dipercaya oleh masyarakat memang mempunyai beberapa bacaan yang bisa menenangkan hati. Sebab tadi di antara yang bisa menjadikan hati kita ini hidup, hati kita ini tenang adalah kita berzikir kepada Allah, terapi Quran, atau mungkin diajak untuk mengulang-ulang sekian zikir yang dibacakan, yang diamalkan, dan itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Tentu yang demikian tetap diperbolehkan dan tidak perlu ke dokter. Yang disebut orang pintar menurut saya yang tidak boleh itu adalah ketika orang-orang ini minteri, lalu membohongi masyarakat, ya, dia disebut dukun misalkan di masyarakat. Jadi yo ndak pinter, tapi kok disebut orang pinter? Nah itu kadang-kadang yang saya kurang cocok ya. Kok istilahnya orang pinter gitu ya? Padahal ya menurut saya kadang-kadang ya orang pinter-pinter amat gitu kan ya. Begitu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, izin tanya, di kelas saya, ini keterangannya kurang barangkali Ustadz, ini
0: ya.
1: Ngomongnya kasar, sudah saya ingatkan, tapi malah ngejek. Sikap kita harus bagaimana ya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Raini, kelas 3 di Jatiluhur, Rowokele, Ustadz. Ternyata
0: oke.
1: Ada pendengar kita yang masih
0: oh iya, yang masih,
1: masih pelajar nih ya.
0: Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan tambah banyak nih yang kayak gitu. Selama ini kalau yang pendengar ini kan kalau nggak mbah-mbah gitu.
1: Yes.
0: Alhamdulillah, baik. Mbak Raini tadi ya?
1: Oke, Mbak Raini.
0: Oke, Mbak Raini, ya. Memang salah satu keprihatinan saya bahkan di kelas-kelas mahasiswa saja masih banyak yang kadang-kadang ngomongnya kasar. Ya, makanya saya di antara yang saya kampanyekan, yang saya dakwahkan di kelas-kelas itu, mengingatkan kepada mereka betapa kalimat-kalimat yang kotor ini itu bisa mengotori kehidupan kita, mengotori persahabatan kita, mengotori kedekatan kita, begitu. Maka ketika kita memiliki teman, memiliki tetangga, saudara yang omongannya kasar, lalu kita ingatkan kemudian dia malah ngomong kasar, itu ya. Ini tentu sebagai cerminan bahwa kekotoran yang dia miliki hatinya sudah melampaui batas. Dalam arti tadi seperti saya sampaikan bahwa orang itu ketika melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka ditambahkan noda hitam di dalam hatinya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka ketika kotoran ini, noda-noda ini menjadi banyak, menjadi gelap hatinya, menjadi keras seperti batu, ya. Orang yang demikian pada akhirnya tadi saya sampaikan sulit menerima nasihat, sulit menerima arahan, padahal jelas-jelas itu baik. Maka ibarat begini, ya. Ketika ada orang mulutnya itu sariawan atau mungkin sedang sakit mulutnya, itu dikasih makanan enak aja, dikasih sate, dikasih bakso, dikasih makanan enak, itu dia bilang nggak enak. itu yang nggak enak bukan baksonya, bukan sotonya, bukan makanannya. Yang bermasalah mulutnya karena sariawan, mungkin karena luka. Orang yang hatinya ada penyakit, hatinya yang luka karena penyakit, itu mau dikasih kalimat yang baik saja, dia akan menolak. Dia akan bilang itu nggak enak. Maka dia bereaksi dengan marah kepada orang yang menasihatinya itu. Lalu cara kita menghadapi seperti ini bagaimana? Caranya adalah kita terus-menerus mencontohkan kepada mereka tentang kebaikan. Dan bersabar menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, sabar ya. Dan kita nggak perlu baperan, nggak perlu tersinggung, nggak perlu ikut-ikutan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena setiap kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan diantaranya merupakan usaha, ikhtiar, menghilangkan kotoran-kotoran tadi dari hatinya. Kalau orang itu sudah tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, butuh kekuatan eksternal yang kemudian ikut serta mengusahakan agar hatinya tidak lagi tertutup dengan kotoran-kotoran tadi. Maka ketika ada celah ya, yang mungkin kotorannya ini sudah terbuka sedikit, dari celah kecil itu kemudian kita harus memasukkan kebaikan-kebaikan, memasukkan zikir, memasukkan ikhtiar-ikhtiar untuk menghilangkan penyakit. Lama-lama nanti ketika kebaikan dimasukkan ke dalam hatinya, dia akan menyebar, lalu keburukannya akan hilang dan seterusnya. Tapi tentu ketika lubang itu semakin kecil untuk dimasuki kebaikan, maka semakin sulit bagi kita untuk menembus itu. Maka kesabaran dibutuhkan untuk menyadarkan mereka yang sudah kadung peteng hatinya, sudah kadung gelap hatinya. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sayang sekali waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi Pak Ustadz. Jadi barangkali yang terakhir untuk dan singkat waktu untuk kesimpulan pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Baik. Sebagai penutup, bahwa kelak pada hari kiamat, ternyata ukuran keselamatan kita bukan lagi harta, bukan lagi jabatan, popularitas, ataupun keturunan. Yaumala yang fa'umalu wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka jauhi dosa. Perbanyak istighfar. Perbanyak zikir. Buang iri, dengki, penyakit-penyakit hati. Maafkan siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan teruslah berusaha membersihkan hati. Agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf dengan tema Menjaga Hati untuk Kehidupan Lebih Berarti. Kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda dan mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab di pagi hari ini. Baik, dan peringkat akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sahabat selesai melaksanakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang. Datanglah.

0: saja namanya, si Fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain." Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi. "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur-mayur. Selanjutnya, informasi mengenai konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih rendah dan baru mencapai 11,91 kg per kapita. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri. Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur-mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional di Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada melonjaknya harga berbagai komoditas sayur-mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional. Salah satunya di pasar Arjo Binangun, Bojong, Purbalingga, pedagang mengaku beberapa jenis sayur-mayur langka dan harga naik akibat banyak tanaman petani yang terdampak kekeringan. Dinah, salah satu pedagang sayur-mayur dan bumbu dapur di pasar Arjo Binangun, mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti welok atau labu siam, moncang atau daun bawang, tomat, kobis, sawi putih hingga bawang merah, sedangkan harga cabai cenderung fluktuatif atau naik turun. Dinah merinci kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada beberapa jenis komoditas seperti bawang merah mengalami kenaikan berturut-turut dalam 2 hari terakhir, yakni harga kulakan kini mencapai Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Saat ini bawang merah dijual eceran Rp8.000 per 1/4 kilogram atau Rp30.000 per kilogram. Daun bawang untuk harga kulakan melambung dari harga sebelumnya Rp6.000 hingga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Welok atau labu siam dari harga kulakan naik menjadi Rp9.000 per kilogram yang sebelumnya Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Sawi putih, lanjut Dinah, untuk harga kulakan sebelumnya hanya Rp2.000 sampai Rp4.000, kini melonjak hingga Rp8.000 per kilogram dan ia menjual di kisaran Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Selanjutnya, tomat harga kulakan sebelumnya Rp2.000 per kilogram kini naik menjadi Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilogram. Adapun untuk kobis, dari harga kulakan berada di angka Rp6.000 per kilogram dan dijual seharga Rp7.000 per kilogram.
3: Welok, muncang, ya tomat ya mundak tapi sih ora akeh. Kobis ya naik maning. Bawang merah ya mundak maning. Ari lombok sih ya munggah turun, munggah turun lah. Tapi kan karena sange ibu mbak, tapi yang ya lobor. Lobor 8.000, welok 8.000, sange ibu malah. Kobis dong dina naik. Muncang, ya orang jepnya orang tuku kan karena gena. Semenau nengannya ya orang ngajol. Larangan bok darah nih. Pada nekaken, padahal kan karena larang. Pada nekaken rong puluh, ya rezeki melas. Suka sing nyanding sing murah-murah.
2: Sementara itu menghadapi lonjakan harga komoditas dari tingkat penyalur, Dinah mengaku memilih menyiasati barang dagangannya dengan lebih mengandalkan komoditas sayur yang harganya masih terjangkau oleh masyarakat seperti kangkung dan komoditas sayur lain. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Berikut Reni Tania melaporkan.
4: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemah.
5: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu akhirnya itu asam lambung, terus usianya itu ketahuan.
6: Mual diare.
5: Pusing, tapi kumas sama dua.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari lima puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
6: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak, istilahnya masih aman dan sebagainya. Nah, tadi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilaksanakan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa. Ya. Kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
4: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPPG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih rendah dan baru mencapai 11,91 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah target nasional sebesar 26,6 kg per kapita per tahun. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah dan belum mencapai target nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas untuk terus mendorong budaya makan ikan di masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani mengatakan, konsumsi ikan masyarakat atau KIM di Banyumas pada 2025 tercatat sebesar 11,91 kg per kapita per tahun.
8: Tahun 2025, Banyumas itu mencapai 11,91 kilogram per kapita per tahun. Artinya satu penduduk masyarakat Banyumas dalam satu tahun itu mengkonsumsi sekitar 11 kilo. Masih rendah sekali ya, masih rendah. Tapi ini lebih tinggi daripada kabupaten tetangga kita, Purbalingga. Purbalingga itu hanya mencapai sekitar 9,6 kg per kapita per tahun. Kalau Cilacap karena dia wilayah pesisir itu mencapai 14,21.
7: Menurutnya rendahnya konsumsi ikan di Banyumas antara lain dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang lebih memilih sumber protein lainnya. Masyarakat dinilai lebih banyak mengonsumsi tempe, ayam maupun daging sapi dibandingkan ikan. Elita mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Edukasi dan pembiasaan makan ikan dinilai perlu dilakukan sejak usia dini termasuk kepada ibu hamil. Menurutnya berbagai kegiatan gemar makan ikan juga terus didorong untuk mengenal akan manfaat dan meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Di sisi lain, rendahnya konsumsi ikan masyarakat Banyumas menjadi perhatian karena produksi perikanan daerah terus berkembang. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, aspirasi dari masyarakat didorong untuk dapat menjadi bahan pembuat kebijakan publik. Selengkapnya dilaporkan Ianuar Adi.
9: Keluhan tentang listrik, air, jalan, hingga saluran drainase yang selama ini kerap dianggap sebagai persoalan kecil ternyata dapat menjadi gambaran kondisi masyarakat di tingkat bawah. Melalui platform Kawal Aspirasi, berbagai keluhan tersebut dihimpun dan diolah menjadi data untuk mendorong perbaikan kebijakan publik. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam workshop interaktif seri kedua pengumpulan data partisipatif komunitas berbasis platform digital warga yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup LPPSLH. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut workshop seri pertama sekaligus evaluasi penggunaan platform kawalaspirasi.id. Direktur LPPSLH Barit Hardianto mengatakan, platform tersebut mulai mendapatkan respon dari masyarakat. Meski demikian, partisipasi langsung warga masih perlu diperluas karena sebagian laporan yang masuk masih disampaikan melalui relawan. Menurutnya, banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya beragam persoalan yang dihadapi masyarakat Banyumas dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Data dari laporan warga selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Badit mengatakan, laporan melalui kawal aspirasi juga mulai mendapat perhatian di tingkat nasional. Salah satunya berkaitan dengan pengaduan mengenai desil atau kelompok kesejahteraan masyarakat.
10: Mendapat perhatian di level nasional, ada jaringan perlindungan sosial yang menggunakan kawalaspirasi.id untuk pengaduan desil. Dan persoalan itu mereka adukan melalui kawal aspirasi salah satunya, dan nantinya ini akan menjadi bahan di level nasional untuk membuat policy brief, dan itu akan menjadi usulan yang akan disampaikan kepada Presiden dan juga kepada DPR.
9: Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo, menilai keberadaan kawal aspirasi menjadi salah satu perkembangan positif dalam penguatan civil society di tingkat lokal. Platform tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara lebih mudah.
11: Setiap masyarakat ya itu bebas menyampaikan, dan ini salah satu saluran aspirasinya. Selama ini doktrinnya adalah melalui wakil rakyat, melalui lembaga-lembaga yang ya Pemda atau kecamatan atau apa. Tapi kan responnya adalah ketika tindak lanjut pasca itu bagaimana. Cuma tantangannya kemudian what next, responnya piye ini.
9: Namun menurut Indaru, tantangan utama bukan hanya bagaimana laporan masyarakat dapat masuk ke dalam platform. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap aspirasi mendapatkan respon dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Dia mendorong adanya komunikasi dan diskusi antara pengelola kawal aspirasi dengan pemerintah daerah agar laporan yang dihimpun dapat ditindaklanjuti. Yanuar Adi melaporkan.
12: Teman-teman dari RPP.
1: Pendengar, praktek kawin kontrak yang melibatkan warga negara asing atau WNA menjadi perhatian kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap karena berpotensi berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian. Selengkapnya dilaporkan Nisela Nur Cahyani.
13: Praktik kawin kontrak yang melibatkan warga negara asing atau WNA berpotensi menimbulkan pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran dapat berkaitan dengan izin tinggal maupun penggunaan dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap, Asanta Maulana, mengatakan kawin kontrak tidak didasarkan pada tujuan membangun rumah tangga secara tulus. Praktik tersebut dapat memiliki tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Asanta mengatakan praktik kawin kontrak dapat dimanfaatkan untuk mempermudah WNA memperoleh izin tinggal atau mencapai tujuan lainnya. Pelanggaran juga dapat terjadi apabila WNA menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak legal. Menurut Asanta, dugaan pelanggaran yang ditemukan perlu didalami untuk memastikan adanya pelanggaran yang dilakukan WNA. Pendalaman juga dilakukan apabila terdapat indikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun tindak pidana perdagangan manusia atau TPPM.
14: Kita kumpulkan bukti-bukti apabila benar adanya dilakukan indikasi TPPO atau TPPM, apabila ada orang yang mengorganisir atau orang yang melakukan hal tersebut, kita bisa kenakan tindak pidana dan kita bisa jerat dengan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
13: Asanta mengatakan, penanganan kasus yang melibatkan WNA juga dilakukan melalui koordinasi dengan aparat hukum. Koordinasi tersebut dilakukan melalui tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Tim tersebut melibatkan kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kesbangpol, Dukcapil, Kementerian Agama, Disnaker, serta instansi lainnya. Asanta mengatakan rapat tim PORA dilakukan secara berkala di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap. Rapat tersebut membahas isu terkini dan berbagai permasalahan terkait keberadaan serta aktivitas orang asing. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
0: Peningkatan inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong perlunya pengelolaan keuangan yang lebih cermat. Masyarakat juga perlu memahami instrumen investasi serta resikonya sebelum mengalokasikan dananya. Selengkapnya dilaporkan Septia Mala Awalia.
15: Inflasi dinilai dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan membuat pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara cermat, termasuk dalam menentukan pilihan investasi. Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Encep Saipudin, mengatakan masyarakat perlu memahami instrumen investasi sebelum mengalokasikan dana. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh iming-iming keuntungan maupun promosi dari endorser dan afiliator. Encep juga menyebut investasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan nominal yang terjangkau.
16: Apapun ketika kita mau investasi, kita harus menguasai dulu ilmunya. Kalau kita udah punya ilmu, baru kita investasi. Dan jangan banyak-banyak dulu. Karena jangan terpengaruh dengan para, apa istilahnya ya, disebut kalau ini, endorser. Endorser atau afiliator atau apalah gitu ya. Jangan terpengaruh dengan mereka itu ya. Mereka kan diminta itu pasti mereka, karena mereka dikasih honor gitu ya. Nah gitu. Kita realistis. Kalau kita belum paham investasi di instrumen keuangan, ya kita belajar dulu. Ketika sudah belajar, kita nyoba yang kecil-kecil dulu gitu ya.
15: Encep mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas investasi melalui lembaga resmi sesuai dengan jenis instrumennya. Ia juga menyebut kemudahan akses investasi melalui layanan digital perlu diimbangi dengan edukasi dan kewaspadaan. Menurutnya, masyarakat perlu mempelajari instrumen investasi terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan dan mengalokasikan dana. Seftia Mala melaporkan.
1: Teater Getrek ke Bali menghadirkan pertunjukan melalui karya berita Lelayu Edon yang mengangkat tema kematian sebagai bagian yang pasti dalam kehidupan manusia. Selengkapnya dilaporkan Rifda Sari Dewi.
15: Teater Getrek kembali menghadirkan pertunjukan melalui karya berita Lelayu Edon yang mengangkat tema kematian sebagai bagian yang pasti dalam kehidupan manusia. Pementasan ini diangkat dari kisah nyata, kemudian dikembangkan menjadi pertunjukan teater yang mengajak penonton untuk melihat kembali makna kehidupan, kematian, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menghadapi kematian. Pementasan berita Lelayu Edon digelar di Aula Visip Unsut pada tanggal 22 hingga 23 September 2026. Cerita dalam pementasan menggambarkan tokoh Edon yang menghadapi kematian, sekaligus menyampaikan pandangan bahwa kematian merupakan sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari manusia. Pemeran sekaligus penggagas pementasan, Edi Ramadan, mengatakan, karya tersebut digarap selama 3 bulan, proses latihan dilakukan dengan berbagai cara karena para anggota memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak selalu dapat berlatih secara bersama-sama.
17: Harapanku penonton sadar bahwa karena kematian itu adalah kepastian, kematian adalah keniscayaan, ngapain kita takut itu? Yang penting kita tahu semua agama pun saya yakin punya ancang-ancang bagaimana agar selamat ketika memasuki gerbang kematian tersebut.
15: Edi berharap pementasan tersebut dapat membuat penonton menyadari bahwa kematian merupakan kepastian, sehingga manusia tidak perlu terus-menerus merasa takut menghadapinya. Menurutnya, manusia perlu mempersiapkan diri dengan membawa bekal kebaikan, salah satunya dengan berusaha memberikan manfaat bagi orang lain selama hidup. Selain mengangkat persoalan kematian, pementasan ini juga menjadi ruang bagi para pemain untuk menyampaikan gagasan mengenai kehidupan melalui seni pertunjukan. Cerita yang berasal dari kisah nyata tersebut dikemas melalui monolog, permainan karakter, serta unsur pertunjukan lainnya untuk membangun suasana cerita. Melalui berita Lelayu Edon, Teater Getrek mengajak penonton tidak hanya menyaksikan sebuah pertunjukan, tetapi juga melakukan refleksi mengenai kehidupan dan kematian. Pesan tersebut diharapkan dapat membuat penonton lebih menghargai kehidupan serta mempersiapkan diri dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Rifda Sari Dewi melaporkan.
1: Pendengar, Communication Day Visip Unsut 2026 kembali digelar sebagai ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan memahami perkembangan media digital. Kegiatan ini mengangkat tema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendorong mahasiswa agar bisa memanfaatkan media secara bijak dan berdampak positif. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
18: Communication Day 2026 menjadi ruang bagi mahasiswa FISIP Unsut untuk berdiskusi mengenai perkembangan media digital serta perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang memasuki tahun kedua ini tidak hanya diisi dengan agenda pelantikan kepengurusan MCSA, tetapi juga menghadirkan program utama berupa talk show. Ketua MCSA FISIP Unsut, Nanki Nirmanto, mengatakan, pemanfaatan media digital menjadi perhatian penting karena mahasiswa tidak dapat terlepas dari perkembangan media dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, mahasiswa didorong memahami bagaimana media dapat memberikan dampak dan berkontribusi terhadap masyarakat. Menurut Nanki, Communication Day juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami penggunaan media sosial dan media digital secara bijak. Diskusi dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka pemahaman mahasiswa mengenai peran media dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan masyarakat.
19: Bagaimana media ini punya peran yang signifikan terhadap perkembangan dan pemberdayaan di masyarakat. Melalui dampak yang sekecil apapun yang bisa dilakukan, terus kemudian harapannya dari kecil itu semakin besar, nah, itu yang harapannya dari komite tahun ini terselenggara.
18: Dalam pelaksanaannya, Communication Day 2026 melibatkan mahasiswa sebagai panitia maupun peserta, dengan keterlibatan yang diperluas hingga mahasiswa jenjang S1. Kegiatan juga menggandeng sejumlah UKM untuk menampilkan kreativitas mahasiswa melalui pertunjukan musik dan tari. Nanki berharap Communication Day 2026 dapat memberikan dampak dan kesan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga mendorong peserta memanfaatkan kesempatan talk show untuk berdiskusi, serta menggali pengetahuan dari narasumber yang dihadirkan. Fahrian Syah melaporkan.
1: Pendengar, media digital tidak hanya menjadi ruang untuk menyebarkan informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membuka akses dan memperluas dukungan bagi masyarakat. Komentar pagi ini akan membahas topik media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi sajian utama dalam event Communication Day FISIP Unsut 2026. Selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
20: Selamat pagi. Media digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan gagasan, membangun kepedulian, dan memperkenalkan persoalan di lingkungan sekitar. Sebuah cerita dari desa kini dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Perhatian yang muncul dari sebuah konten bahkan dapat membuka peluang dukungan, jejaring, dan akses terhadap berbagai sumber daya. Namun jangkauan yang luas tidak selalu berarti dampak yang panjang. Perhatian publik di ruang digital bergerak cepat. Sebuah isu dapat ramai dibicarakan hari ini, lalu berganti dengan persoalan lain beberapa hari kemudian. Karena itu, pemanfaatan media digital untuk pemberdayaan masyarakat perlu ditempatkan lebih jauh dari sekedar mengejar jumlah penonton atau ketersebaran konten. Gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam event Communication Day 2026 yang akan digelar Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unsut atau MCSA pada malam ini Jumat 25 September 2026. Melalui talkshow bertema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat, media digital dibahas sebagai ruang yang dapat mempertemukan masyarakat dengan pengetahuan, jejaring, dan peluang. Kehadiran Andi Evnoya dan Profesor Dr. Mite Setiansa memberikan sudut pandang dari pengalaman praktis dan akademik. Andi Evnoya memiliki pengalaman panjang di dunia media dan pernah berbagi cerita di Unsut tentang bagaimana pengalaman tersebut membawanya menjadi penghubung dalam upaya pemberdayaan desa. Sementara itu, Profesor Dr. Mite Setiansa merupakan guru besar bidang media dan komunikasi FISIP Unsut yang memiliki perhatian pada perkembangan komunikasi digital dan dinamika sosial masyarakat. Perspektif akademik tersebut penting untuk melihat bahwa perubahan teknologi juga membawa perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi. Bagi mahasiswa komunikasi, persoalannya bukan hanya bagaimana membuat pesan yang menarik. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pesan tersebut terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Kanal digital pribadi dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan persoalan di lingkungan sekitar, menyebarkan pengetahuan,

0: AI membutuhkan proses yang lebih panjang daripada siklus sebuah unggahan. Karena itu, keberhasilan komunikasi digital tidak cukup dilihat dari seberapa jauh sebuah pesan yang tersebar. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pesan tersebut sampai kepada masyarakat. Ketika komunikasi mampu membuka akses, memperluas partisipasi, dan menjaga keberlanjutan, media digital dapat menjadi bagian dari proses pemberdayaan, bukan sekedar tempat berbagi informasi. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Baik, pendengar, sekian Warta Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
2: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali di Purwokerto pagi ini bersama dengan Citra
1: dan juga Putri menemani Anda pendengar Pro 1. Apa kabar nih hari ini? Citra, apa kabar hari ini?
0: Hari ini kabarnya baik, kabarnya happy. Kenapa ya setiap kali jelang weekend nih hawa-hawanya pokoknya happy aja.
1: Kayaknya itu banyak orang deh ngerasain kayak gitu. Tapi kamu sehat ya Cit ya?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat meliputi segala hal loh Cit.
0: Langsung kayak mikir, langsung ngelut dulu ya. Ya masih sehat lah ya. Sugesti harus selalu sehat.
1: Iya, harus tetap semangat dan tentunya siap dalam menyambut hari Jumat dengan energi yang positif. Jumat pagi, waktunya bangun tidur, gasik, siap-siap beraktivitas. Dan buat yang udah di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Nanti kita akan hadirkan informasi lalu lintas ya. Nanti akan kita sambungkan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pagi hari ini yang akan melaporkan info lalu lintas ya.
0: Ya, jadi tetap semangat untuk Anda yang pada pagi hari ini juga masih harus sibuk ya menjalankan segala aktivitas Anda. Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan.
1: Apapun agendanya hari ini, jalani dengan santai tapi tetap semangat.

0: Yo tare nggak itu dua ada megi irugi eda le mana oli fun raga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bang waya iya ba fa gele pesadan yang geluhania
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini. Sesibuk apa Kota Purwokerto pagi hari ini? Saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Faris.
6: Halo, selamat pagi Kak.
5: Iya, silakan laporan Anda.
6: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sokaraja pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga di Simpang Sakalputung juga terpantau lancar. Dan juga di Simpang Sakalputung dari arah sebelah timur terpantau ramai lancar, dan juga di bundaran Margono pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan kita melihat lagi yaitu di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, yaitu di Simpang Museum BRI pada pagi hari ini terus mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Arus lalu lintas di Simpang Museum BRI pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga pada dari arah timur maupun sebaliknya terpantau lancar. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Patriot pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar dan juga terpantau dari kaki simpang sebelah barat maupun sebaliknya terpantau lancar. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
5: Iya, baik. Terima kasih Mas Faris. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
6: Siap.
5: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas bersama rekan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk Anda, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekian info lalu lintas.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
4: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Pendengar Pro 1 jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil